0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okey, gerikah ke pagi hari 1 nyentuh ke hari 5 kita 2 pagi wai macam-macam topik. Topik pagi tu topik anti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Bekeni terima tau kena.
5: Mulai lagi anang cari ketegal tu nasi.
4: Betul lah anu ketegalnya.
5: Lama tu topik kena kita biasa utai ke mana ke di perhatikan kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama nemu kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nya kan tua boleh berandau ngau laki tu ke bini kita ne nanya tahu tak anti semak anti semak tang ke tu bisa nyadi tahu di randau nya
4: ya lapan bunyi ke nuan tadi mail ne nyu ingin jauh jaku melayu lagi non ka non nemu lagi komunikasi ne hanya antara laki bini ke berguna. Tahu

0: kini ko kita yang tadi
1: percaya.
0: Percaya berandau ke kini ko nya
1: berandau
0: mana ko ngopangan diri nya utai ke maneh meh ba ruang bilia deh ne meh anang ngelalai tau ke nang nyimpan ya
1: iya au anti belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nya nasem
0: au sige bisa utai au
1: jadi ya sampai pagi ngagai indi capun timban na badau ne sampai pagi.

0: Tai ke berat ke dipadah tau ke ditanya anda ia orang bukai anda minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kendang aja
1: lain dan telah hanya ne nanti ia bertunggal tau ke ku ya
0: Okay, nama dia same. Nanti kita sebut ke kita itu tadi bertunggal. Lagi diri sebala tadi. Pelabak aku, kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp. Kita sebilik kan, kita sepetunggal. Kita sebala. Yang ke utai itu, aku ya, yang tadi dia same. Jadi, nanti bisa penusah. Bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya. Berguna ke bala kita sebilik. Kita sekaban belayan yang tadi same. Berguna ke yang lain?
1: Nah, jadi melaki bini pun aku ya itu tadi. Okay, robokai meh.
0: Ya,
1: segi-segi bisa. Kawal ngau dirimpu deh
0: ya. Bisa ke beketok sem? Bisa jadi bauran sem? Udahnya.
1: Okey, indah jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ku ya. Nanti ya ex ya mai bekaban ku ya. Nada salah ke ku ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nada nama utai kenyadi bagi tai meh. Tai mesti bejimat ke ku ya. Ngai ke ex kitanya bambi uliah ngau pemanah kitanya tadi nya bepangai bati siko-siko nya ni ke maneh ke di pedak meh ku ya nya meh bisi ya pemanah ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu robokai
0: iya segama tu uli dia tersasi tu sem jadi ku ya tu style ke ngiga penyarut tu ku ya
1: style ngiga penyarut ne aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
0: nyo kacarut ke tegal tu dalam ban ni tiap ke gaya siku-siku orang ke tu sem ni bisa orang tadi sama yang terima utai ke kita bisiknya tadi yang tak boleh terima hanya lainnya meh utai ke patut dirantau kita ngau pasangan kita korang
1: bisik orangnya tadi ya kini jampat tanya deh tadi Mel ne jampat ngasai bisik jampat ngasai kutai ketau meh lalu overthinking deh bunyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya macam tadi labannya ex ya suba
0: rundiang deh lo kebukai
1: alo bisi nyimpan rundiang kena untuk mana macam tadi ngakai laki to kebini deh derimpo punya tadi.
0: Iya. Jadi so pagi kagak ricau nu bedau tadi sem nak. Jadi ko ya ba aku nare patut kita agi buka bantau ke kontak ngau pangalama ke buah ko ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke derimpo enti laki agi buka ban ngau ex ya kati asai dek deh.
1: Tanya ke derimpo ne. Kak kenal.
0: Kak kenal deh ne.
1: Hari. Okey, yang paling repung ke pagi tu enti ya kira kenal meh ko ya. Betul tu tadi Mel. Kira kena mak ku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa enti ya nanya sawat gak ku ya. Ngai ke kumai rusum buang ku udah.
0: Au dah.
1: Ngai kumai rusum buang ku ya. Aunya ame apa yang paling yang ngarep buang mana?
0: Dan nyak Rico Johnny tu sem nyak baniah ya ku ya. Jadi ba aku tu ku ya nadai gak salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agit nanya ke berita kabar diri napi ya ku ya. Lebuh pangan diri bisik penangguh bisik masalah nadai salah gak berandau sebagai kaban. Mali kita belayak ku ratu wai keliak ku ya.
1: Mali belayak ne.
0: Ya.
1: Ambo ke kaban aja namanya tadi ne.
0: Ya.
1: Okey biar lai ke pagi tu nanti bayar. Nadai salah ku ya Mel nanti mai berkaban. Subak engkau nadai jodoh meh maya berpangan keliak. Engkau berkabarnya bisi mana lagi meh kuyang tadi Mel. Engkau amat kena bisi utai kenyadi bagi kita itu nang bisi tanya yang makan deh Mel ne.
0: Bisi kebuah.
1: Bisi kebuah yang makan. Engkau ya ukai nama tu ungkup nuan kelaki atau kebini nuan.
0: Yeah.
1: Engkau yang nang udah di asuh nyadi kaban nuan.
0: Sembilan nyadi kaban. Dada kurang nyadi kaban. Udah nyak serini cendan. Sama pagi ku ya sem. Nanti kita udah bisa ruang bilik. Tahu ni ibu hagi mak kita berkaban ngapang lama kita semua. Ngai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku ya.
1: Nyapan mana? Mana tadi? Nitiah kesiko-siko meh.
0: Okay.
1: Lawrence Abraham ke pagi tu nanti bela bujang darah kuya engkau meh kuya nanti udah bisi ruang biliak kuya dirimpu kuya parai cekak manager rumah tangga. Morning from Semanggang kuya.
0: Aku main ada manager baru main SM. Siapa selalu yang jadi manager baru main SM?
1: Biasa

0: lah. Bayang besar.
1: Oh, nanti berani ya. Tahu menguji ah, deh.
0: Nanti kau berjangkau.
1: Udahnya, udah Sam.
0: Udah, okay.
1: Emilia, Amy Richard, bisa bergabung gulai dengan kita itu Sam. Jadi bagus kaya, nai buah kita kak kiro lagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga hati orang ke ngau kita bergulai dia tu. Kaya leban, kalak di peda utai ke udah kalak nyadi, tegap ngawak ke berketuk meh, nyak bertemu yang amat ke Sam deh. Nanti kita meda, bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati dirimpu je tadi.
0: Nyak kebahaya.
1: Namanya berkontak baru berchat kini namanya engkau pangalama ya udah bisa ruang bilik ya udah bisa ruang bilik sikuknya pun bisa ruang bilik tang lebuh ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh tu nyanyi bertemu nyu lain utai ke nyadi nyanyi utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ke tua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anak belalai ke pasangan tua nanti ya baik tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
0: betul tak beranal sekali ngau padah sekali ngau laki bini kita
1: ya tadi baik bini ya Sam kita emak laki kita sama bertemu dia
0: ya baru amat temu berkabar ne
1: ya
0: nanti nyu duduk ikau lagi.
1: Okey, okay. Berperindahan dulu Sam.
0: Okey, berperindahan dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisi orang ke benua ngapa situasi tu dia tu Demelia. Nah nemu berkeni ke Rundiang ya. Jadi harap ke boleh penemu mimit meh. Ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, solo lama sekolah soba Jena Rino Jahra ki. Aku nanya dia baru Mel ne. Oh,
1: bisa
0: tanya
1: ya.
0: Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Oh. Ba dini aja meh. Nyo nak muka itu pedak ke nyo berpansa ngau kaban lama soba. Kini de Mel de.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama pangan lama meh tadi X meh ya.
1: Oh,
0: kini Mel nyeliah kediri kenuan ngika jale bukai kini lari kediri kini.
1: Lari ke terimpu nanti jalan
0: nyata sitik jauh ngeh
1: betul pansak aja mana pansak aja nanya penanggul deh
0: nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut ya nak nanya kita kan nanya ya
0: nanya tanya tadi deh utai udah menyata tadi deh Mel
1: lepas nanti utai udahnya udah mesem nampak tu dan nyu malik ke belakang baru nih buang baku mesem
0: ya amat. Okey, tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu nih Mel seminar kita lepas utai tu nang nyadi ba penghidup kita ya ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo
1: nanti kita meda ba media sosial media ramai kita di sem kebuah le topik tu di baik tu pagi tu le lepas bisa utai tu kalak nyadi siti ari pengawak ke suah diatur maya orang ke udah baduk lama berpuluh tahun rupa di sekolah ne bisa ngatur utai ke disebut kita reunion bertemu adanya bisa pangal lama nya ba sekolah ne utai ke utai ke bisa nyadi tu sem tu ni ba madah siapa tang nya ambil kajar ba kita ne jadi bambek ke nombor telefon pangal dire mula-mula nya tadi bercet berkabar aja udah nyanyo pansut ke diri semua deh nyo mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang ketika
0: udah putus subah meh
1: ya ke laki dah bisa bini ya ke bini ke induk pan udah bisa laki tak sanggup ninggal kenya jadi utanya patut diperhati ke kita di sem awak ke kita nemu berunding yang nama utai ke patut digagak
0: betul
1: kita
0: ke nama ada mel udah gawak tu nyo baji sigat ene mel sekolah subahnya cama ame nemu cama ame
1: Mel. Okey.
0: Berdoa untuk berkaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngakai Antonius Ajau bisa bergulai kita pagi tu Sam. Jadi nanti bapa nemu aku kuya singgit tak aku kuya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pakai diri kuya bujang nak baka kita ke udah jadi melaki bini kuya Sam tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya bisa matali ya kuya nyamai ni buah laban nadai mai penguntung anan kang igak layak ngau CEO.
0: Oh, CEO ke? Tadi manager. Ya. Ini ke pangkat.
1: Ini pangkat.
0: Ini CEO.
1: Amat ke kadang-kadang Sam deh, nanti tua, nanti semua lah pasangan kita yang tadi. Ya, maunya kurang. Okey je. Kita yang madah nguya, nak tak boleh madah ya. Nak ada salah, membejit. Tang nak temu tu, nak temu tu hati.
0: Dalam hati ya. Kita nak nemu nak tengah disimpan dia ne. Inyo irau mia tadi inyo anda tentu mia nurun kawa tadi demel irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak inyo panjai run dia tadi. Nanti dua inya tadi inyo bermesej kena aja nang awa ku ya. Dan inyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ke tu dah nurun kawa inyo driba kereta inyo nak fokus. Berundiang ke manager di rumah.
1: Aku sih kayak macam sem tau tau berundiang ke kita tu peninggal lebat nanti asal hati kita nyata dari naik buah banyak kejalan selamat naik buah meh. Aku lebat utai ke pemadu yang bergunanya ruang pilih tu ampu nak tak nak dijaga banyak ke kebenaran di sem.
0: Adanya Wulan Suran ke pagi tu mana mah topik seduai dari pagi tu kuya. Jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya. Nyamai anang sekali kuya. Ba dini aja meh ba media sosial kini ba ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya Mel. Nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex. Bini ya pan tik bisik pada aku pan blog aku terus ku ya. Oh nyamai kita nadai buah kontak ngau ya sekali ku ya. Oh
1: tu. Munyu ketua tadi jalan selamat.
0: Jalan selamat tu betul-betul nya ke ruang bilik ya. Saya ke ruang bilik punya tadi deh Mel. Tu sikok lagi muka bisik bawa WhatsApp kita tu Mel. Mami Sherry Yari Miri ba penemu ya ni buah kiru meh kontak tau ke berkaban ngau pangan lama meh. Nanti nadai utai nanti Pelu. Udah nadai nanti udah jadi temawai sikit nak patut diguna meh kak yang bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku ku ya temu berketuk sikit belayar besar ya baik aku ku ya pu pemosi oh Laban hari bekaban nya meh pengerindu tau tumbuh baru. Tak pebulu mati aku meda oleh ke bekenya ku ya. Nanti nya berkontek-kontek ku ya. Hanya aja penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua ngai digagak orang bekenya nya le tua ngagak orang bekenya. Bisa na patut tua tahu ya na tahu. Dan ya tahu tua na tahu ya. Tua
0: na tahu ke lagi.
1: Jadi sau pagi ngagai Brian Ain bisa mulai ngok kita pagi tu mega. Jadi nanti baku ku ya sigi na patut ku ya lama kita itu patut berbahasa ke laki tau ke bini kita ke gulai ngau kita ke dia tu ku ya laban bahasa ngau pengadirik tu mega salah sitik ari cara kita kita nunjuk ke penyayau penyayau penyayau kita nunjuk pengadirik nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tu ke bini kita nanya masai nyong asai ke diri nak dibasa nyong asai ke diri nak dipebasa mega nak dihargai munyi kurang dia mai penyarut baruang biliknya dekat nyadi. Tengok kau nguji tau meh.
0: Aku nak ngawal meh tubuh muruas.
1: Okay, ngenang ke
0: deh. Tang ngenang sekali nguji lah. Laban utainya nak tahu diuji email. Laban nama te berkawal ngoruan bilik atau nang sekali nguji neh meh. Okay, kawan nyambung ke pagi tau nanti bayar ku ya. Nak salah ke ku ya? Nanti semina berkaban aja ku ya. Tang ngenang lebih ke ku ya. Laban tau udahnya ianya tadi ex kita udah aku lain ngau kita iku ya nyau baka ya ku ya mel ne ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau ku ya tau cerita yang pu
1: nyau bisa ke orang uliah bekenyak sem
0: bisa nyau nyadi kaban sedua ya ku ya tang aku nadai daya kak ku ya udah aku madah kia tang ya nak peduli sampai di baik ya pulai ke rumah pulai gawa oh nyanyi adi besti bini ya nanti ngawal lah ya bini yang pu kekak nak kaya ya ke ngasuh
1: ya basic ya orang yang tadi ulian nerima bekenyak tu sem yang karundiangnya nas baka deh jadi nuan ulih aku nak ulih bekenyak deh aku nanti aku tu bangsa orang kena ulian nerima utai bekenyak nuan tu ulih yang kau utai tu utai ke bekenyak ulian nyadi sem ulian
0: nyadi tu nyadi bayam
1: pu nanti bangsa orang ke ngai utai bekenyaknya tak lah munyi ku tanya cara pampe ne
0: betul engkau yang nemu pengeluruh hati si ku engkau bini yang nemu bekeni ke ex nya subak de mel sigi nama tu nang sigi ka bekaban meh tang berjaga-jaga ke ne mel nah engkau lalu percaya nar deh
1: jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem nanti abak aku kuyan ibu ah meh nanti udah putus hubungan subak mesti ka putus lama ya mah ku ya kebuahnya agak tau ngunang kebuah ku yang ngai ku tanya tau ngeruga rumah tangga kita ku ya lawan mulut pulut ku sem ati kladi
0: ya aman ga ku yang oke tenio sajau
1: dahnya tadi sem
0: dah oke
1: Jona Rigom tu sem.
0: Okay.
1: Ari kucing ku ya, bak aku nadai salah ke kita nyimpan atau ke ngambil nombor telefon kaban atau ke pangan lama kita nya asal kita itu tadi ana macam-macam. Nadai besal nadai salah bekaban ku ya laban satu hari ini nemu kita nya tadi berguna ke ya. Biar ku ya sem.
0: Betul. Bisi tak ke guna du di hari menya tadi. Tang bisi lepas tadi ne. Okey hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Juna Riko mudah ne.
1: Udah. Roslin Leng tu. Okay. Betul ne. Kapak ke kiruah ke utai ke bekenya ku ya kumbai ya bangan cadik kumbai bangan cadik ke ya kita lagi ke wasip ku ya ku ya mana lagi kita nemu rita kita nemu mana lagi ya nemu rita kita hari orang bukai kak nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana lagi hari ya
0: tu sikit caru besar sedua itu semua dendam lama
1: angkam nya sem deh
0: dendam lama ngau ex ya subak tane okey apa perintah dulu tu Amel.
1: Okay.
0: Okay, itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi itu.

0: Okay, saya semaya balai tamadin nanti kong kau meh.
1: Ya, meh. Saya mana semua utai ke di dekat kita, nak semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisik punya lepas hari jari tua.
0: Betul. Lapan ya nang ukai ungkup kita punya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekerja meh ada sem.
0: Enggak meh kati dirimpu ne.
1: Okay, awakin terus ke komen dah sebelum kita berserah apa topik kita pagi tu sem. Tapi saya sikut tuan rumah tu Sam ngai tempat dah kenama aku ya Sam. Jadi aku ya
0: nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kaban di blok aku kebak ya aku ya tang nak ngawak ke engkau nangi ke tak tanda tiga medak penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk aku ya bersampi utai ke mana-mana jap meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya kami sedang namanya
0: kini dah tadi sebayan kini ngai mana yang nama dah ngai tadi badunya buat sebayan ngai ngai mamatnya ni jemat rai ke pagi tu aku ya Mel tu better anda berkunti-kunti ya kai just get away from her aku ya bye bye my link
1: ya tu bisa pengamat kena Sam ni
0: kaya saya lagi ke CEO ya meh manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: bukan Rimpo. Nama dia Sam dia nanti ia hanya mana sebab dia tak hanya di mantan kita tak jadi ex
0: mantan ke mantan ya selingkuh
1: selingkuhan ayah dia selingkuh udahnya clearance Samidan sampai pagi jadi nanti Kasmina berkaban aja kita ngawak kaya laban dan udah berkaban sebab kaya Sam ia udah ke dimpurang kita pun bisik ke orang ngempu kaya aku nak ngira ke pengingat lamaknya kaya laban ia dah bisik orang ngegulai kita pun sama jadi kita ini mau lepas dirimpu pihak kaya Sam deh
0: ya bisa lepas si takat si limit ne kesiko lagi ke penudi tu mail ne ZK ke pagi tu atau ke Griffin hari Sri Aman nanti nyemak ia kaya X tau ke pangan lama kaya nade salah pelabak ya laban kita nyau dah nade hati yang kaya sidak lagi semina kaban kaya
1: jadi itu pandai je Sam nanti aku kaya nanti aku nanti dia berani tau menguji kenyai
0: kau nguji anang nguji nanti baku mail anang nguji nanti berkabar dengan awak ni.
1: Kenapa tanya Sam? Ya, berkabar tak? Bisa orang madah, bisa kasih dah ke komen tu tadi Sam. Berkabar ni buah meh. Nama ke buah pihak, laban dari kabarnya lagi. Ya tau kebukai ni. Awalnya, berpangkai berdirimpu, menyatang. Ya, tua tu nak merangsang, utai tu berketuk. Jadi, dia Sam tanya, kita yang punya tu wai, kita yang pun nemu berunding. Nama utai ke patut, nama utai kena patut ni ya. Nanti tua ngasai, kutai nak patut. Tapi buah meh dia kerja tu ni ya. Nanti bertundik tu. Bertundik je. Tadi ngawaknya Sam ni.
0: Aku kau mak tawaknya hari ke berkabarnya nyanyi tabang. Betul ni aja pening ah. Okey, terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu semina kita berkenang aja tahu. Nari nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab itu. Kita lebih lagi orang kau dah beruang bilik tu Desem. Anak tu nyung regang berepu ke gebujang darah mana? Tuan mu tuan siapa? Bukannya aja ya?
0: Mesti lepas ya nih Mel. Okey, harap ke ruang bilik kita sama likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh rumah.
1: Ya, bertemu baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi, bye-bye.

Blaga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

0: Awak yakin ke? Nak awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
4: Aduh,
3: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Baik, 9.26 minit pagi, Malaysia Madani. Pada semua pendengar Sibu FM dan untuk kali itu, okay, kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca di Sarawak Tengah khususnya. Pagi itu kita bersama dengan Cik Ramzi. Hello Cik Ramzi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar itu Cik Ramzi?
1: Baik, siap.
0: Baik, tinjauan cuaca kita untuk hari itu. Cik Ramzi, silakan.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada hari ini, cuaca dijangkakan baik dari pagi hingga ke malam. Tiada amaran cuaca buruk ingin disampaikan. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Encik Ramzi.
1: Sama-sama.
0: Tinjauan cuaca kita. Sabtu tugas.
1: Ya. Terima kasih.
0: Sama. Okay, Encik Ramzi telah pun dah berkongsikan dengan kita info cuaca untuk hari itu. Dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca tadi, cuaca kita di Sibu baik untuk hari itu ya. Hingga ke petang kelak. Dan bolehlah kita rancang perjalanan kita untuk hari itu. Apapun, berhati-hati di jalan raya. Baik, pertemuan kita untuk hari itu hari Jumaat, penghulu segala hari orang kata. Okey, dan 24 Julai 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah. DS menemani anda untuk 3 jam pertama bermula dari pukul 9 pagi tu tadi sehingga ke jam 12 tengah nanti. Baik, apa juga yang anda lakukan, biarlah dimulakan dengan doa. Dan untuk pertemuan kita untuk hari itu, mungkin banyak kenangan yang telah pun tercipta ya, memori kita di Sibu situ. Apa tidaknya dengan program-program aktiviti khasnya sebelumnya, kita ada program Sarawakku Sayang di Kapit ya, disusuli dengan program yang sama juga di Sibu, program Sarawak Kesayang selepas ya, sambutan Hari Sarawak 2026 minggu tu tadi, okay. Dan yang akan datang iaitu program Sarawak Kesayang yang akan kita adakan di Sarike bermula dari 7 Ogos 2026. Manakala untuk program Sarawak Kesayang mungkin yang kiranya yang terakhir untuk bahagian Sibu ya, sebelumnya akan bergerak ke atas lagi, belah-belah Kuching nun kelak, akan kita adakan di Mukah ya, bermula dari 27 Ogos untuk tahun tu ya. Ada dua lagi pengisian untuk program Sarawak Sayang di Sarawak Tengah kita situ.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia berkata, jom, relax dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka. Maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar pada kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung. Maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya. Yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, makanya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nyamada apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagik keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu insya-Allah boleh aku tanggung. Insya-Allah boleh aku tanggung. Insya-Allah bagi berhala mereka. Maka dengan itu Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamada, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun ngagak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar. Tadi Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu. Dia datang untuk membawa keburukan, dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya, ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembak ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mau. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami, wahai Rasulullah, aku ingin menuntut anakku. Benar kita nak menuntut anak kita tu, bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua Safwan bin Umayyah duduk di Hijr Ismail. Lalu kita orang madah kelakar macam tu, macam tu. Kelaknya nanggung hutang kita apa semua. Anak kita akan tanggung apa semua. Maka kelak kita akan membunuh aku. Dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin yang tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sekda orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi ilmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangrea berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesa rakan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila berhampiran ibu negara susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan M. Tinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Suka Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjaringkan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa? Kesan.

Kamu lagi nak shopping, guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semah harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Syairin Faiza, anda sedang bersiaran di Sibu FM 89.6 segalanya untuk anda.
1: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: UFM, segalanya untuk anda.
2: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
3: Benar ke kita? Itulah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
2: Bajulah kita.
3: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
4: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
5: Baik, jam kita diikuti 10.45 minit pagi dan antara info yang dia nak kongsikan kepada semua pendengar di Sibus itu atau berita ataupun aktiviti akan diadakan dari Sida Pustaka Negeri Sarawak. Di mana akan diadakan di Dewan Sebaguna Kapung Teh di Mukah 1 Ogos yang akan datang, iaitu Karnival Sarawakku Membaca bersama pemimpin Sarawak di Kapung Teh di Mukah. Dan program itu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Abdul Yaakob bin Haji Arbi, Ahli Dewan Negara Negeri N58 Belingian, ya, pada 1 Ogos 2026, Sabtu, masa yang kelak, pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang.

dan juga hari bersama pelanggan Pustaka Negeri Sarawak tu di Sibu situ, di mana akan diadakan pertandingan book character. Okey, akan diadakan pada 8 Ogos, pada 22 Ogos 2026 ya. Dan dah tertutup penyertaan untuk pertandingan book character tu sebelum 8 Ogos 2026. Manakala pertandingannya pada 22 Ogos yang akan datang. Jam 10 pagi bertempat di Orange Zone Star Mega Mall Miri, khas untuk anak-anak cilik kita yang berumur 7 hingga 12 tahun ya. Untuk keterangan yang lebih lanjut lagi berkenaan dengan pertandingan tu, apa nama tu, ibu bapa, penjaga anak-anak ya, kita orang boleh menghubungi Puan Mas Azrina ataupun Puan Sofia menerusi nombor telefon 019-880-6966 ataupun talian pejabat 084-315-200. Okay, itu antara panama atau aktiviti akan diadakan di Sibu situ. Juga hari bersama pelanggan Anjuran Pustaka Negeri Sarawak Sibu diadakan 22 hingga 23 Ogos 2026 Sabtu dan Ahad. Juga bertempat di panama atau tapak yang sama ataupun salah sebuah tempat membeli panama atau beli belah di Sibu situ, di mana akan menyajikan aktiviti-aktiviti yang menarik bermula dari 10 pagi hingga 7 petang. Antaranya pendaftaran kalian pustaka secara percuma, pertandingan book character untuk sidang anak-anak cilik kita, kuis, okay, dan sebagainya. Dan pertandingan karaoke patriotik akan diadakan pada 23 Ogos 2026. Juga bertempat di tempat yang sama. Okey, apa nama aktiviti okey yang diadakan oleh sidak Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ. Sebenarnya juga dengan hari bersama pelanggan ya. Itu antara aktiviti yang akan kita adakan di Sibu. Jadi banyak aktiviti sebenarnya. Kita ada program Sarawakku Sayang di Seike, okay. Kita juga ada program Sarawakku Sayang di Mukah dalam Bola 8 terkelak. Jadi diharapkan penyertaan orang ramai, para pengunjung, okay, untuk setiap program yang diadakan. Jom kita meriahkan sama-sama masa ikhlas ya. Sebab tu ini diadakan dalam hujung minggu. Jadi bolehlah kita bawa anak-anak ya, bawa itu sayang sama-sama untuk memeriahkan program yang diadakan khasnya di Sarawak Tengah situ. Membawa kita ke 10.49 minit pagi.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
6: Aduh,
5: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Rindok dengan bangga nak kita nangga jalur gemilang yang berkibar.
2: Benar kita. Itulah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
1: Bahajulah kita.
2: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
3: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
4: Pejam kita 11.20 minit pagi. Kita ini saat pagi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Saat pagi kepada Roy Kuang. Kita juga ada Dayan juga. Saat pagi DJ, saat tugas katanya. Salam ceria, terima kasih. Ramli Lee, saat pagi DJ bertugas. Semoga sehat, ceria-ceria selalu. Sibai FM the best. Terima kasih untuk apa nama tu peminat-peminat kita ataupun para pendengar. Yang mana juga bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Dan kita juga ada daripada Rita Philip. Selamat pagi DJ, menonton dari KP katanya. Salam ceria selalu buat semua buat semua peminat Sibu FM. Kita nak juga ucapkan terima kasih kepada anda yang mengikuti kita menerusi Atim Klik untuk pagi itu. Selamat pagi kita ucapkan di mana juga anda berada. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada rakan kita di Niah, kena itu Bulan Pengerinduk yang juga bersama dengan kita menerusi RTM Klik. Okey, nak berita awai. Okey, diharapkan sihat-sihat selalu. Selamat bertugas untuk pagi itu, tengah rehat katanya. Yang mana akan menyambut hari jadinya yang tak lama lagi. Okey. Apapun untuk hiburan kita semua. Dan juga untuk Bulan Pengerinduk dan juga rakan-rakan lain di Facebook untuk pagi itu. Dia senang tujukan lagu anda semua. Terimalah daripada Ego Anthony, Melikai Pengerinduk. Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Baik, katakan tidak kepada plastik sekali guna. Kadang-kadang dia senangga, apa nama tu? Kini tu lah, terkena. Gembak botol ataupun tumbler air kediri lah. Okay, untuk sedapnya masa beli air lah, terutamanya di kedai-kedai makan semua tu nak. Jadi ya bolehlah kita praktikkan, boleh kita amalkan untuk kurangkan penggunaan plastik. Kadang-kadang di air sama je, gembak tumbler. Okay, lepas ya beli air semua tadi lah, gembak ke opis untuk minum penas semua tu nak. Jadi kuranglah penggunaan penama tu bekas plastik untuk air. Baik, sebab pagi kita juga ucapkan kepada Cheng Suni juga bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Dan juga rakan-rakan yang lain, Jampung Ba, kita juga Catherine Robin, Agnes Helen, Sapien Podin, Shasha Amanda Bob dan juga Ibas Libin. Okey, selamat pagi semuanya. Selamat tugas untuk pagi itu ya. Tapi itu hari Jumaat. Mungkin ada yang dalam 11:30. Kini itu dah. Kira dah ambil anak-anak pulang dari sekolah lah. Oh. Jadi kita harapkan pemanduan anda selamat ya. Sila letakkan kenderaan di tempat yang selamat ya. Parking tempat yang betul. Okey. Bolehlah ambil anak-anak kita. Cuaca baik di Sibu pagi tu sampai ke petang berdasarkan kepada ramalan cuaca. Namun si salah juga kita gembak payung ya. Kerana sinaran UV boleh tahan juga lah dalam hari itu ya. Sepanjang hari itu kelak memang terasa juga lah bahang panas dia. Apapun, utamakan kesihatan, minum air yang mencukupi, okay? Minum air kosong ya, untuk kesihatan tubuh badan kita. Kurangkan minuman yang manis ataupun yang bergula. Okay, dan untuk tatapan kita bersama, kadang-kadang tu nak, ada juga rakan nanya, kena DS tu jarang mau bermadah kata orang. Beberapa semenjak dua menjak tu kata sedarnya mungkin banyak aktiviti ataupun mungkin terlalu sibuk kah apakah untuk sama-sama kita buat renungan untuk pagi tu. Apapun, mungkin kita madah, kita berbicara pasal cinta tu sebenarnya. Jadi ada apa dengan cinta tu sebenarnya? Jadi cinta tidak pernah meminta ya. Cinta tu sentiasa memberi. Okey. Cinta membawa penderitaan tetapi tidak pernah berdendam. Dan tidak pernah membalas dendam juga. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala kebencian membawa kepada kemusnahan. Itu dia sambil daripada salah sebuah blog. Okey, menerusi pada mata internet untuk pagi itu untuk tatapan kita bersama. Juga Tuhan memberi kita dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk kita melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita? Kerana Tuhan telah memberikan sekeping hati lagi pada seseorang untuk kita mencarinya. Itulah namanya cinta, ya. Dan cinta sejati adalah ketika dia mencintai orang lain dan kamu masih mampu tersenyum sambil berkata, aku turut bahagia untukmu.

Karena jika kita mencintai seseorang, kita akan sentiasa mendoakannya walaupun dia tidak berada di sisi kita. Dan jangan sekali-kali mengucapkan selamat tinggal jika kamu masih mahu mencuba. Jangan sekali-kali menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Jangan sesekali mengatakan kamu tidak mencintainya lagi jika kamu masih tidak dapat melupakannya. Okey, itu antara madah untuk hari itu, untuk hiburan kita, untuk tatapan kita bersama. Dan hal yang menyedihkan dalam hidup adalah kita ketika kita bertemu seseorang yang sangat bererti buat kita, hanya untuk menemukan bahawa pada akhirnya menjadi tidak bererti dan kita harus membiarkannya pergi. Itulah ada apa dengan cinta untuk itu. 11.32 minit pagi. Dan diharapkan semuanya hati-hati di jalan raya untuk pagi itu ya. Dia sibuk, kenderaan dah makin susah ya. Mana tidaknya dengan rakan-rakan yang mencari tempat untuk menjemur selera, untuk makan tengah hari semua, tak nak. Anak-anak pula sekolah lagi. Ada yang beli apa nama tu, beli barang makan, beli tapau lah kata kita tu, hantar lagi ke ofis isteri, hantar lagi ke ofis suami ya. Biasalah bila dua-dua ada kerja waktu pejabat ataupun office hours tu, ni gaya anak seorang lah tukang membeli barang makan di luar, biasa. Okey, itulah lumrahnya hidup berkeluarga sebenarnya. Apapun yang terbaik untuk anda semua. Dan dia nak kongsikan info solat fardu untuk pertemuan kita hari itu, Jumaat 24 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Pada waktu solat fardu untuk Zuhur 4, merangkumi Igan, Oya Belingian, Mukah, Dalak Sibu, Kenawik Kapit dan juga Song. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.19 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, yang mana merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.22 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zuhur 6, yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Depak. Zuhur 12.44 minit tengah hari, Asar pukul 4.07 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.23 minit esok pagi. Kami di Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat Muslimin dan juga Muslimat sekalian.

0: hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
4: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
5: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
6: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
7: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
8: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu. Dia lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu.
0: Selamat tengah hari bergelai dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Atur 3 hari nak revisit rating ngau recharge patutnya di ke cara kerja ba opis perintah menua Sarawak. Tu dikenal tentu ke pengerja pengawal opis perintah Marwan Relevant bersemekih serta nerima ubah ba pemansang teknologi ke guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke orang di kerja berupis perintah patut seruran berarti kebaru prosedur berkeliling ngau cara bekerja ngambil ke setipat ngau atur tusun pengawal berpemansang teknologi. Ia megak madah ke cara bekerja ke dulu subak nyangka dan keman agi bak maya ke diatur. Ketegal pemansang teknologi yang kawam penempat pintar AI wadah ngubah cara perintah ngagak polisi pemutus ngau ngerja pengawal. Harinya ubah ke bensetuk dan berguna ke bala pengerja pengawal opis perintah. Patut ngembuan pengelandik ngena teknologi dikena ngangkat ke pemanah ngau penyikar pengawal. Ia maksud ke jaku tu bak Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak ngau nyuak ke surat mangkuk pengawal di Kuching. 46 iku hari menua Triso Darat bisi nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN kemari. Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talib Saleh nyuak ke surat palak tanah tu. Wadah bukau tanah ke pemesai 3.56 hektar menua tu nyak mujur di Gazet. Atur bak program nyuka tanah tumpuk pendiau tradisi baru Seksyen 18 KTN ianya nyuka tanah lot lalu digezet sebedau ke diberi surat palak tanah. Yang ada ke Perintah Sarawak udah ngagih ke lebih kurang 40 juta ringgit nintiang tahun dikena nyuka tanah bak serata menua Sarawak. Tundang dikena ngagak surat palak tanah individu udah bekau ke disukat gezet ngau nyukat antara lot nitih ke undang-undang kanun tanah Sarawak. Ya berjakuk menyinya bak pengerami nyuak ke surat palak tanah bak meludam kemari. Projek ngagak palan baru Nur Berdajak seraku bidayah Berang Pedawan udah temu digagak 19 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu ke berungkus RM500,000 dan hari agih belanja Transformation Menua Pesisir RTP Dun Mambung. Dia kena ngada ke palan Nur Berdajak ke Lantang Agi ngagai sidak ke diau di menuanya. Pengerami nyerah ke projek tu hari kontraktor ngagai serakup bidayah Berang Pedawan diatur kemari di kemata ke pegawai tabih khas Adun Mambung Keren Mapus bergulai ngau pengari hari opis kerja raya JKR. Palan baru Nur Berdajak tu dekatnya di Kelanting bak pemansang ekonomi di ngada ke perengka dikena berdagang ke Meruan Agi serta Lantang Nur berbeli serta berjual ke barang. Penanggul penusah angus 13 iti lot kedai bak Jalai Kuping Lung di Sibu dekat dibaik bak awam bergulai ngau opis Menteri Pengawal Berumah ngau Perintah Lokal KPKT. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ketuk yang kaum perkara kebukawa ngau napi penanggul maya ngerara api di debantai ke opis Bomba Malaysia JBPM. Penerang ngau langgur ari JBPM berguna benar dibaik ngagai perintah besai ketegal opisnya ke dikuasa KPKT. Yang madah ke diatu ukai maya ngigak penyalah sapa-sapa dan Perintah Sarawak dan bersedia nyawup mutar ke penanggul tu. Sekadar hari perkara kedekat diperhati ke ianya perangka dikena ngerara api serta gaya pendiau rumah kedai tau ke upis berpelasar ke penerang ngau perambu ari JBPM. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita untuk bekau ngabas lot kedai ke angusnya bak jalai Kuping Lung di Sibu kemari. Tuan-tuan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: lain sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan nurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah dagi ngenak pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai
1: nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Gori Lucy M to Lembesi Urat Ga Urat Gawai Ga Urat Dawai 24/7/2026 Bergulai dengan aku Daniel Stephen Saritok. Kita bergulai buat tengah hari Hari 5 Siti Berita mana kita boleh ningat ke YFM baru buat channel 871 Astro. Sebelum tu mayu sebana nama ke buat anda boleh dengar buat Astro Nathan Dato boleh dengar baru buat channel 871 Astro. Terang lagi di dengar kita. Okay, serta mega selamat tengah hari. Sekali lagi kita ke baru ningat ke YFM, kita ke Benong Merarau. Selamat Merarau kaki kita. Kita ke Benong Berlelak. Selamat Berlelak. Kita ke Benong dekat Ngelelap Kediri. Udah Merarau tadi. Tu memayah ya ke Nyama Yaman. Dengar-dengar dah radio maya tu ne. Kekadang dengar, kekadang dah gemui nyawa orang kebar radio. Okey, selamat Berlelak mah kaki kita semua. Dan tu lagi aku dekat macam pesan. Pesan kita kena tanya ke bar YFM. Email kaki yfmiban@gmail.com. Serta mega WhatsApp 0138628422. Merindang kita anggap lagu hari Timothy sekarang itu Kerimpak Kaca Luya.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan dulu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pesan ke terubah jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kabang belayan di Sungai Hasan, Pulau Dudung. Kabang belayan di Sangkung Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris, Mawong, Selepung Luap, kabang belayan di Selidap Bintango, Serikai, serta semua kabang belayan berumah gaduh Sungai Nabau, Ruban, Salim. Jadi pesan tu madah ke

Pelesi ane ubung, pelesi ane ubung tau ke menjadi baki ane ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7 2026. Ni yang pelesi ane ubung dekat di Senggai berumah Cendang Sungai Asan, lalu dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Lalu niang dekat di Senggai, tajapan ada yang ada di tuktang ku melabakkan niang tuk dekat di Senggai Saritum eh. Laban dekat di Anjung 26, artinya dekat di Senggai Saritum. Ngam agak pagilak bak rumah Cendang, Sungai Asan. Lalu isi berita, pesan madah ke Pelesi Anak Ubung. Pelesi Anak Ubung dan ada kena 24 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai bak rumah Cendang, Sungai Asan, Saritum ngam pagilak. Niang dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Telepon ngangai mena anak baki dia dekat nombor penerang ke Siliak 014-892-7921. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega hari mula anak ikiah tau ke Intan Jack. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang tau ke Apai Jack. Udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Singgai kena 24 hari bulan 7. Ianya Sarito. Niang dekat di Anjung Pegilak 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan pelayan di Julau Kenawin. Kaban belayan di Merakai Indonesia, Sibu, serta kaban belayan di Miri, ngau kaban belayan di Sung, serta kaban belayan ke Bukai Ti, na'alah di Rintai ke Dito. Penerang ke Siliat telefon dengan guys Semiol, 014-8982-982. Okey, nangkan kenyak pesan ke sekali itu, pesan Ari Seruji tau ke rantai anak basia. Jadi pesan madah ke bini ya, menggan anak ampek, menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu ni yang menggan anak ampek dekat di Senggai kena 25 bulan 7. Yang pergilah bak rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Pesan dituju ke ngagai kaban belayan di Sari, Sungai Pauh, Ntebu, Minus, Selangan, Garuk, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, Tusuk, Semalau, Ngau, Kabam Belayan, Kebukai, di Nalah, di Rintai, ke Dito. Jadi, semua Kabam Belayan dipinta datang dengan gendur ke disebut tadi. Nando pesan tu baru. Jadi, pesan tu madah ke menggan anak ampek. Menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 hari bulan 7. Lalu niang dekat di Senggai kena 25 hari bulan 7. Baru Mah Puin, Sungai Kerubung, Selalang Serikai kena hari 6. 25 hari bulan 7, 2026. Okey, pesan ke sekali tu megak. Macam pesan ya kebisi ber-email tu. Jadi pesan Ari Ali anak bangking. Jadi pesan madah ke Indaya. Muna anak buca. Muna anak buca. Udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabam belayan di Pelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting, di Lingga, kabam belayan di Bayit, Empili, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapek, Semulung, ngau kabam belayan ke Na'alah di Rintai ke Dito. Jadi ini yang dekat di Senggai, Berumah Murin, Karak Atas, Lacau. Lalu penerang ke Siliat telefon ngagai Ali Bangking 019-68-01-106. Lalu isi berita pesan madah ke Muna anak buca. Muna anak buca. Udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai, Rumah Morin, Karak Atas, di Lacau. Lalu nadai madah ke Mayang Ninggai. Ngau nadai madah ke Mayang Anjung. Dan kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Tau telefon ngagai Ali Bangking 019-680-1106. Dia terlogik nampung maca pesan kebukaan. Kita ke besi pesan berat. Kenatai ke pesan kita sulit ngau pesan pemati. Kita buat email yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp 013862-8422.

0: Nak mamak agi dekat di tebu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, Nando, pesan ke sekali itu pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi pesan tu mada ke pengawal ngetah sulit ni yang laman anak rekan tau ke apai kelukut. Jadi pengawal ngetah sulit kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam, kawan belayan berumah Kadir Melabu di Ulu Layar, ngau semua kawan belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke Dituk. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Maria anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetas unit dekat diatur ba rumah Jeranding, Sungai Bebayan, Jelalong, Tubau. Nya pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit mega hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyawak ke Tebalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tak ke mega di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam barumah Cala anak Jepun, Sungai Ranan, Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Kakus, Batang Baliah, kawan-kawan di Baliah Kapit, kawan-kawan di Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Ngau, semua kawan belayan ke Bukai. Yang pesan ngetas ulit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Subdikat Andrew Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ichi anak Lawrence, tau ke di Kangau Chi. Lalu pengawal tu kena 8 hari bulan 8 2026 barumah Stevie temu dua baru Jalai Hope On. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Ada terlagi nampung maca pesan berat ke Bukai, ke bisa dikenatai ke YFM.

Okey, ke sekali itu tu pesan ngeta sulit Nia Ramba anak sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan hari itu anak Rejab tau ke bini Nia tu. Jadi pengawak ngeta sulit Nia Ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7. Ianya hari 6 pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 6350. Lot 6350, Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke ngelala niantu. Lalu kita ke dekat nombor penerang ke silia telepon ngagai Francis Allen Wood. Ianya 016-5571-844. Atau ke telepon ngagai Joseph Ramba. 014-878-2380. Akhirnya okay, pesan ke diterima kami bak YFM. Datuk lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan Sempama Bulan.
2: Dengar carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi serta mega.
4: Aku Jackson Jabot.
1: Jabot pulai sekolah terus kita.
4: Ada aku sekolah dari.
1: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
4: Aku Jackson aja.
1: Ada pengawal buka isian
4: jajan. Surprise, surprise.
1: Hello Rudy Peter. Tu bisi pelajar atau nadai tanya atau nadai sekolah?
4: Ada aku bisi supporter.
1: Hello, Will, Masterpiece.
4: Oh, adi saya ni aku seputar.
1: Mayu balah balah balah
4: cikgu. Aku tidak mahu siapa seputar kau.
1: Siapa?
4: Mesti jantan umbat.
1: Jantan umbat. Udah pincin.
4: Oh iya, tangnya bisi kuat.
1: Ni kanya deh. Udah pincin lah cerita.
4: Mesti jimbon jimbon tawai.
1: Udah pincin magang orangnya.
4: Mesti mampu enggak?
1: Ngajar.
4: Oh, ngajar.
1: Dek jabot di udah main nak sekolah. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar cerita dek kak ke Selangau.
4: Orang mai aku bukan lah aku.
1: Nah, aku mana ke dek?
4: Aku mai.
1: Siapa di titik ke dek kan?
4: Aku sida ibu minut, sida bantuan.
1: Aku mana ke dek? Syarat-syarat ya.
4: Apa syarat? Mesti kamu sih tanya banyak.
1: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
4: Oh.
1: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
4: Oh, mesti ke sekolah.
1: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, oke, 7 tahun, 6 tahun.
4: Nggak patut, hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
1: Hari 6, hari Minggu sekolah, dek ke lain, hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari Minggu.
4: Nggak part time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa part time sekolah, kan.
1: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kede pandai uliahnya di penanyi enggak ora isis jen.
4: Oh my god. Uliah macal lirik.
1: Nanti dia nak ada sekolah dia nak nemu maca kati kede ka belagu enggak ora isis jen. Leka lagu pan adik lagi jauh kebukai hari.
4: Amai kena jauh ya, kemudian.
1: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
4: Betul.
1: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
4: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
1: Ukai 9-10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okey, nama kasih selamat. Ninting hari 5. Mengelai ngau kami dah jabut buat program catatan sahabat juara kesari untuk tusun ke 29. 2026 dah jabut.
4: Ya. Yeah.
1: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
4: Lagu ke dipasuk minggu cetik ni kemarin. Cetik lagu ke...
1: Penanyi baru tu saya guna.
4: Penanyi baru tu ada kalau...
1: Ronald namanya.
4: Ya. Yeah. Ronald K. Namanya.
1: Ronald K. Nah. Oh, kita sebenarnya, engkau bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sudah mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
4: Ya.
1: Ninga ke?
4: Recap tu dulu.
5: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: cek ning ati ibu mina.
1: Ada saya hari Intan.
0: Saya hari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Atai kala aku ngai ba pula.
1: Ning aja. Kan
0: nama Intan kala.
1: Nya mayu.
0: Intan Intan.
1: Orang kena nama Intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala ku randa. Ketek kala meda na.
0: Amai.
1: Betuah nanti tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu ba penduduk tik ke 9. Kabar udah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu jabot. Di bedau ada maya yetu jadi penanyi kelihatan.
0: Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu.

0: Lalu bisi dikumbai orang telah movie nya jabot.
1: Iya.
0: Di kala dia berdak tajapan dia miat engka di kala berdak telah movie ya tak?
1: Iya te YouTube.
0: Iya ukai YouTube bedau YouTube nya nya.
1: Bedau.
0: Ngena
1: kiset.
0: Ya ngena tap saya nya. Video tap. Video ngena video tap meda tadi movie sudah tu kelihatan.
1: Iya.
0: Jadi ke sekali itu pengudah asai koka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
1: pansuan.
0: Ndak pansuan, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah. 20 lebih tahun. Dia tu
1: pansuan baru. Lagu Intan.
0: Terus lagu Intan, saya orang Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
1: Ini kuyang.
0: Ini kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Ui gaga.
1: Yampo.
0: Ini kuyampo. Minggu tu, 5 minggu udah abak cerita siapa juara. Raja pihak. Lalu bedau begin siat tu ni je buat.
1: Bedau.
0: Hanya lai padah ke dia ngagai bala ke benung ninga program cerita siapa juara. Kelebih lagi peminat-peminat. Sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
1: ya. Undi kita lagu ke dekrino kita. Penyanyi ke dekrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uning nak telefon tu pemandu besar tu peminat.
0: Madu besar.
1: 60%.
0: 60%. Besar punya lebih hari setengah.
1: Betul. Uning Facebook ianya 30%. Bukan hebat Facebook. Aku Facebook
0: cata siapa juara. Agi.
1: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat tiap stesen YAM
0: FM
1: Selampur menua Sarawak tu.
0: Kayaknya cara merkah undi di ituang kai sitik cara aja mayu.
1: Betul.
0: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah ba minggu ke nintang minggu.
1: Ya.
0: Okey, jadi
1: undi-undi lah.
0: Undi cara ngundi. Jadi kita ya terus ngage lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
1: Oh. Unitik ke-8. Atau lagu terbaru tu. Terbaru pasuk minggu sitik yang kemarin tu.
0: Lagu kebaru di calon minggu yang kemarin eh.
1: Baru seminggu.
0: Baru seminggu.
1: Udahnya leka lagu tu. Digagak Justin JR.
0: Justin JR. Nama JR nak Junior?
1: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
0: Ngau penyanyi tumpu.
1: Tion. Ya. Diri Den Aladin.
0: Tion ya Den Aladin eh. Tu ayak di Den Aladin tu.
1: Okey. Citik lagu disadaka Ronald K.
0: Ronald K.
1: Sulu seput nyawaku. Punti nadai sulu tu. Udah mah. Oh, nyengai antu.
0: Nyengai antu. Okey, kam darah macam apa beratnya? Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo bakal ke
1: jadi mai pun api.
0: Bisi mah?
1: Bisi mai pun api ke sepot eh.
0: Bisi mai pun api? Katiknya lah.
1: Katik nadai pun api, mati lah.
0: Api ya. Jangan ingat lah.
1: Jengap lah.
0: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tak ada ni?
1: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa mai pun api, bisa mai sijin.
0: Oh, bisa mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat hospital lah.
1: Enggak mai.
0: Engkanya jadi lutur. Oh, keindu misi ni.
1: Ya.
0: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin, Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebab terus tinggal ke lagu nangkan ke tu lagi 2 3 7 8.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Sinok ka lang. Sinok ka lang.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penggendok. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi Pindy, orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Oh, okay, Pindy ribut tau.
1: Kai.
0: Pindy McLean. Si Nok mat lagunya nih.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mende lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu si Nok tuh si laju. Aku kan nemu.
0: Nama aja bisa berkayat ngede?
1: Atai.
0: Enggak, ma.
1: Si Mina aku rindu ninga. Ya, milih perginya.
0: Oh, milih pergi. Enggak tak sebaiknya tinggal kedai waku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tiun di gagak Cheryl Kayam.
0: Ayat
1: di Cheryl Kayam.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel kok.
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan Niki segigi nak tangga. Hari penduduk 37 minggu yang kemari ngagai lumur, lumur 8 minggu yang kemari ngagai lumur 7.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngagai lagunya. Nanti medak video klip lagu tu. Asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Low lagu lelengau kelia ya ketebang ai nyoka bebekenya gamal nyoka sebaka bekenya sekelia nyawa nyoka sebaka
1: ayah ke sigi alet ati ku
0: nama tengah lihat
1: ti nasu alet itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebang
0: ai
1: bak pun bunga bak peguang
0: peguang ikan
1: peguang ikan
0: nama perawat peguang ikan
1: ada yang ketemunya aku kan nanya nama kebuah orang mimit tepiang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain
0: dini rumah tu nemiak main nama ke atas ka
1: taman kanak-kanak
0: taman kanak-kanak oh nyang ke lagu nemiak miat kenya ka
1: oh kak
0: nyak sekedar dor nah bisik ga atas atas bangunan nah
1: bisik bisik kata jematan
0: kata jematan dini ge ya ke mayo segi bepun bungai lah
1: betul
0: susah kan nah ya. Dia dia tau tangnya kebenaran aja buat kelia amai bapun bungai dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu
1: betul.
0: Video klip lagu ndak bakal kelia nyom majak mansang nyom macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja
1: laban dia tau teknologinya canggih Bisik ya tekumai orang namanya Ewan
0: AI
1: AI Ewan
0: ya macam style lah video klip dia tau bisik sekedaknya tadi Ari Atta Langit videonya diambil laban je bisik drone mayu macam ah cara video klipnya diambil bisik
1: betul
0: benuang bak-bak air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar ke semina buat studio aja ke pemina
0: bisik gak?
1: Iya
0: laban kos.
1: Nama terkena kumairang ya tadi belakang kapan green
0: screen green screen
1: green screen kan
0: green screen bisik gak bekenya enggak pengelandia terimpum yang tadi
1: betul
0: leban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai uka sebenarnya melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat ya, pun muluang pun bisa
0: ya lain punya lagu ini ya muluang ya nanti bakal lagu rock enggak itu nyade gede pun bunga enggak buat
1: mesti enggak pun muluang
0: bapun bulu enggak yang menyadari.
1: Ngai ke dini kayak gimana.
0: Anjir di imagine. Raban sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Itu nyadi
1: lah. Raban lagu rock tu ya kak mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang lah.
1: Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyadi. Nama ke buah bekenya ni peminat.
0: Rock. Segi rock bekenya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanda bungai padanya. Nanda bisik bungai. Ngintunya di. Ba bungai ke ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedaknya tadi.
1: Tangan bisik lagi ibu minat. Tangan lucu lagi. Orang yang ngesantung.
0: Nama bisa. Ngesantong guys, mah bisa lagunya.
1: Kayak orang modeling anak ngesantong gitu.
0: Oh, ngesantong gitu. Nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kena naik lemah dah, nah.
1: Kayak macam-macam. Pemintar dia tau. Oh. Kita yang ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bisa ke bapun lalang, mayu. Nyaknya pama gitu ganti rok. Bapun lalang gitu.
1: Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tau. Sige kreatif gak siko penyanyi kita itu yang santung gitu
0: santung guys banyak macam nih nyana deh nggak mau nitiah ke pengelandian asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal lah landia ngadu orang-orang ke ngedit yang terlandia nya tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat orang kayaknya dia modelnya.
0: Oh nyangai tu nyadi nanti ngesantung dia.
1: Nanti aku tu ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh,
1: melerak makan.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong gianya. Enang ke bola.
0: 15 kg nadanya jadi mega berat.
1: Bola deh. Nadanya.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa. Dori natangkat.
1: Tong jabot. Di nemu kai bumena. Ha. Ya keempat 15 kg-nya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja apa nah, upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 nah, lebih itu deh.
1: Hanya
0: mana oleh nak oleh nak oleh san kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji nggak kan?
1: Nah, aku punya klip ngesantung dia ibu minat. Kayak pula-pula.
0: Ute bukai kesan aja buat.
1: Nyak makaku.
0: Oke, nyak limpang kia ke pemansang teknologi nih.
1: Teknologi ngesantung dia.
0: Ngesantung kia.
1: Nanti kita terus nyaga ibu lagu tiba penuduk.
0: Ke-6. Oke, lagu ke-6 tuh aja buat.
1: 6
0: minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh. Minggu tuh nih. Niki segi gina tangga.
1: Iya. Lagu tu digaga penyanyi Mbak Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomong pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke kita deh itu saxophone utai. ya muka ketua band, ya muka siko ari ke nebah music atau ke pemain Mbak Raban sedak to. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okey, lagu tu di baik Raban Launas Empire hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk 6.
1: Ya.
0: 6.

0: humbas.
1: Ya, takawang kawang mada humbas.
0: Humbas. De anang ano ex geprende kare.
1: Nang ko ka kuken ano nang.
0: Dano si Paul di lagi. Lagu bab no 235.
1: Ya.
0: Lagu kedua by Ika.
1: Ya, ada berasa itu tadi tadi
0: batok
1: by ini. Ibu minat.
0: Lagu kedua nama humbas,
1: kau jawab humbas. Humbas, humbas. Aku ningal lagu to. Hari nomor 10 ngagai nomor 1 semua lagu cinta-cinta
0: bedau nomor 1 tu ah
1: ngagai kok
0: ngagai
1: di dekat ninga hari semua sampai itu hari nomor 1 ngagai nomor 10 semua lagu sino-sino mada putua pengrindu bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bapangan
1: bapangan tangan kedami orang alit atiko kalengu.
0: Ya, dan mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan makan.
0: Ai, barangku sida ya, sida ngaga lagu.
1: Ngenang ko ka ko. Tang bisi ga lagu, sita ga lagu. Ya kan ada cinta-cintaan.
0: Sini, sini.
1: Siko tabai watrok.
0: Dini warok bisi dito.
1: Nah, dai ngenang ko ko.
0: Nyau ke lagu bacatanya. Nanti lagu ke bacata mayu. Benar dai bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dinga ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyadik. Nya lagu kenuju orang ke dia baki ya.
1: Lagu ke orang ke menuju menyadik.
0: Menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyadik. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan.
1: Bisik
0: ke lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu bapangan makan eh. Hanya pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis yang mana yang minat?
0: Ya, tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Mana ke lagu bekenya aja buat laban kita nembia baru Gen Z to. Naden tu mayuh gagak lagu bekenya.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Mimi cinta.
0: Mimi bebelat bapak nang bungai nanti lagu beketongnya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita belagu to nanti akan lagu inostan jangka aku. Sigi buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mendah kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti belagu bercinta. Laban tinah lagu cinta kan jadi ya membelit sebelah pun bungai
1: kan. Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngarai kereta api sahnya gerinti.
0: Ngarai kereta api. Ngarai yang gerik
1: ngarai yang gerik beril kereta api.
0: Putus sahnya jabut.
1: Naik kayaknya mulanya pedah Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung. Gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Ya sama menyerti tadi teh. Hanya sekedar lagu adunya pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: lagu aku. Patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja ya anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik ga? Yo lagu ke nadai bercinta
1: dah jabut. Betul jabot. Betul.
0: Ya ndak salah ga bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindok dek ke si, indok tau ke lelaki. Pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang-kadang dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: SJ. Kuasnya kuas.
0: Kuas ya. Okey, jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai belumur 5 jabut.
1: Okey.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gondrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Nikit sige na tangga ari bukan Nikit Nurun.
1: Nurun
0: sige na tangga ari lumur 4 ngi lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu titik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyok ka semak bapa Rito seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah. Seminggu sehari. Okey. Jadi ngagai bola kita ke
1: Diau Bas Langau.
0: Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka. Dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi mega hari sibu di ninga.
1: Tak beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatur pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di sibu ke hari.
1: Betul. Hari Malaysia.
0: Hari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut, bos dia ke meri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya. Bos tamien lah.
1: Ya betul.
0: Bos tamien. Bos tamien. Mai orang datai meda bakal ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi ya beromat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelumpak. Gamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar makan
0: pasar betul. Orang ada nyangka tanya deh. Jadi utai ke sama dekatnya di Selangau tajak pun kurang lagi lah ndak bakal keliak. Keliak kena mai datai berabar-abar laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: sini. Tang gerinti datai ibu minut.
0: Ya, kenapa datai?
1: Di nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai.
1: Nya.
0: Bonio,
1: jamai, dah jalan. Nak bermalam kita ulir.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sih bapa.
1: Nadai.
0: Setengah
1: kira,
0: jam jaris sih.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapa lama jauh hari muka.
1: Kira kira sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bapa muka ke hari sih bapa hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyak aku tadi ngelamat tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau.
1: Iya.
0: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisi penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu.
0: Nanti dah pukul 7 tutup kedai nah. Parai kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang ngawak engkau maya SSJ tu ya bisi tai berubah mimik dah. Bakal mendak betuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Ramai orang datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san mana ngakai tidak ke Selangau din. Mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bakaligaw. Ya okey, semina semifinalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedekat datai kena satu ribu lapan ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakaligaw mesti dengan makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okey, semina bergambar sejak kebisi bisnes si kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi webi mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Andai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai apa kau?
0: Dek, untung lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami ingin nyadai ke pernah pulai. Pulai yang itu nih rumah. Junia mah rumah sengalai.
1: Ya, sama kita.
0: Ngajak terkelala dia. Oke.
1: Bisa ya, Ki?
0: Bisa, Ki?
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa, nah?
1: Nih. Ya, tentu kita suka.
0: Nyama pengulu ngalai, Nika.
1: Oke, bisa ya, Ki?
0: Program kita dokumentaris
1: ya,
0: namanya buat rumah Dato apa nama kek sebenarnya kena nadanya sebut ya urus kuaunya
1: nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya Skuau magam jadi mayondor kita pecah
1: bersama nggak kayak kekunya amannya tahu
0: oke okay, kita mulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita hebat penuduh tadi kita hebat penuduh nomor lima kita
0: hebat
1: penuduh nomor 4
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara 18 minggu
0: lagu madu lama
1: betul
0: lama dalam catat
1: tak minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nuruan dua gigi na tangga
1: betul
0: lekang otion
1: di gagak apa abis
0: best apa kata kang belajar sih
1: best fire
0: lagu disadarkan Nick Raffinsi kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu tak minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu
1: Pengindo nak datai ba adan
0: 4

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampa Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.
3: 3

0: Engkau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Kai lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Isi Ati ku Dayana Shini. Ya. Leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Dion digagak Paulus Morris begulang den alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya nikik dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampas semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayan band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah je buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam.
1: Engkau aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampung.
0: Nama di dia ala kampung?
1: Nggak ke bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang yang anu dek.
1: Nada yang lain. Aku kemalu.
0: Ayai, kini nama tak kemalu ke dek dah?
1: Ada yang bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada yang penyang anu dek.
1: Ada yang pun.
0: Dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Nggak siko ke.
0: Siapa?
1: Kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya, ngagak lagu ikannya.
1: Cigo, oh,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kah? Okay, jadi ya 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebenarnya tuan ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 aja buat. Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi kedekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakan ni.
0: Uleh kan nyat uleh pasok dalam sata ke ndak? Padah ke dia meh ge sidak.
1: Berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun sudah.
1: 4 tahun ku dah. Semua lagu ke lulus tapisan PPLTE nya. Dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantis panel khas. Ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur. Sebedau dicalon ke ba CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekomen ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang. Enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Engkau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Mesti bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Siti ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak? Hanya Siti Eri penyalah bak undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabot. Tang ia ke meli ri orang ya.
1: Ya, tentu.
0: Ya kembali engkau ke nerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang tak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ke nganu penanyinya. Tajak pun ukai ya ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru megak-megak dipadah ke bisik megak berita bukai bekal ngau isi sejarah tu lagi. Yang lain ibu masa jam ni nyabut.
1: Ya, terus ngamik ke sidak nadai tanya.
0: Terus tinggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terus nah.
1: Ah.
0: Okey. 2.

0: Ya, saya kaduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adi berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya kelemayan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ya ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabong Sida SSJ tahun tu lagu diberi nama Penerang Dalam Petang, Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya, Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dinya
1: ya. Iya ke juara minggu tu. 2 minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Yes. Ada sih kan?
0: Ada.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpuh. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ya ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah. Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggau nya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prize nak salah kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa
0: tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ninga ke nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nyaya lagu baru jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Isna nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang sama tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngagak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lain ngagak bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm. Ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketua lagi udah bisi urang bertelepon jabut.
1: Bisi ya nang wai
0: lagi
1: dulu.
0: Ada
1: lama lagi.
0: Ya. Alaban kita akan beri terima kasih ya ngagai sponsor Nintang Minggu.
1: Ya.
0: Sebuah ada jabut nama produk Kina Kara Agrofarm.
1: Produk kita bisi sos.
0: Sos.
1: Minum
0: sos cabai
1: macam-macam.
0: Habis ini megak ke pemadu barunya sos lada nih.
1: Ya, sos lada. Tapi baru kue baru tu.
0: Kue baru.
1: Ya.
0: Sos lada.
1: Produk teh baru. Teka dia tau. Ianya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digaga hari Lia.
1: Lia.
0: Hari Lia.
1: Ya.
0: Lia jernang ni kini.
1: Tak ada ya kau semua ada yang nanya.
0: Lia aja lah.
1: Lia aja.
0: Atang Lia namanya tadi cabai.
1: Ya.
0: Ensabi.
1: Ensabi.
0: Kutekat dah di nama dah dibutul kenyataan tadi dalam butul.
1: Ada diproses.
0: Ada diproses. Endang ditanam di menu luar kilangnya tadi empu.
1: Betul. Kilangnya empu nanam kilangnya empu.
0: Proses. Ya, Siti Ari produk. Kitai Bansa.
1: Betul.
0: Terima kasih ngaga Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, kita sponsor Kitai.
0: Ya, tajak peminggu tu nadai pemenang.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita kedekan nemu berkening ngama produknya. Tahu datai ngaga supermarket ke semak nur kita.
1: Betul.
0: Ndang bisik. Ndang bisik dia tu. Terima kasih hangga bala kita ke Nyukung.
1: Ya.
0: Nyukung ke produk benua Kitai Sarawak.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya tadi penduduk 10 hati lagu. Kita dekat muka arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngagai bala kita ke dekat bertelefon. Bapa lumur jabut
1: 082-258-633. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peninggal namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Hello. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabak aku. Bisa saya salah tu jabut. Bisa orang dekan. Nekan lumur telefon tau nak boleh kena. Ya semina boleh telefon satu je boleh ditanya. Nak sempat di pulai ke sida baru tau. Nak nak mulai kena teknologi tau. Ada gawak. Semina siti lain je boleh dikena.
1: Ya, yeah, hello. Hello.
2: Hello.
1: Oi,
0: sidinga.
1: Nama te ya kau tu baru lah.
0: Entah dini tetemunyi je buat.
1: Oi.
2: Eh,
1: buat. Ayah kau.
0: Hari ini yang mungkin dia buat.
1: Hari ini deh, ini darah bagi ya.
2: Hari itu, hari mirai aku cari tau.
1: Oh, pihak.
2: Awnya, dengan aku 85.
1: Oh, pihak.
2: Aw, hari mirai aku cari tau buat.
1: Oh, dia tak semiri dan kah?
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak-anak pulai, ini darah bagi ya. Sunyi kami itu kucing tau.
0: Okay. Dari ni atau telefon
1: Ari Miri, Ari Miri.
0: Nama tu nare tu buka tu ala tu dah.
1: Ah?
0: Benar eh?
1: Ada ikon mu.
0: Ni aku nak dini tu nah.
1: Dini tu.
0: Tang ya boleh didinga tu ah kena
1: punya. Iya, taya telefon tu. Okay. Ini dari baje unai de.
2: Lumur satu.
1: Kelemayang
2: Ben.
1: Okay.
2: Lumur dua Dunilang.
0: Okay. Lumur dua, okay tiga.
2: Lumur tiga.
0: Dan sini nombor 3.
2: Nombor 4 ya,
0: Nick Referensi nombor 5.
2: Nombor 5 Launus Empire.
1: Okay, Launus Empire. Ya.
0: Launus Empire.
1: Launus Empire.
0: Okay.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Okay, untung disebut remang kurang di antu sebayan.
0: Ya buat tau pun di kedua.
1: Hello.
3: Hello,
1: buat. Oi.
3: Halo, Kalau berita good.
1: Very good. Dini, dini to.
3: Aku punya singkat.
1: Kau punya singkat. Ari simpang bakun.
3: Aau.
1: Nama. Angat kita dia panas.
3: Nada hujan juga diberi hujan.
1: Oh, sino mai. Ah, okay, okay. Apa nama to?
3: Aku
1: punya singkat. Terus ke ano de unni de
3: unni pondok damai unni aku rumah nomor 2 tukang nomor 3 ini tadi.
1: Oh, nomor 2 tukang nomor 3
3: awnya dia ke baru masuk beli nomor 5
1: okey baru
0: masuk ya kena masuk beri nomor 5
1: ya lalu isna nala tadi po tu lain tu peminat isna nala tu.
0: Kedua tu ketiga.
1: Bagus.
0: Peminat isna nala tu. Okay, terima kasih. Okay, Bija Sigat.
3: Sama.
0: Ya. Okay.
1: Ya, tadi lagi. Okay, Bujang Sigat. Ari simpang bakun.
0: Uji tu dulu. Kak, boleh tak tu dibuka? Hello?
1: Buka.
0: Hello?
1: Hello? Nama tu.
0: Nggak jadi. Aku nak nombor bukannya mulai kena aja buat. Jadi teknikal dulu. Kan mau aku mulai kena. Kau pun dah titik lain. Jangan kena
1: tuan. Nggak jangan kena tuan. Nanti kiranya mai ke.
0: Ya. 08225864 lah baku tu. Okey. Uji baru.
1: Halo. Ini dah.
0: Nggak.
1: Nggak.
0: Tak. Uji.
1: Halo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, Bud. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu ngau dua berkali ya, Bud.
1: Satu ngau dua berkali ya. Oke.
4: Okay. Ya sama kan.
0: Siapa tu nah?
1: Doni,
4: siapa tu? Ari batu tujuh
0: ke. Oh, Alex. Oh. Dua satu ngau dua aja berkali nah.
4: Iya,
1: Doni lang nomor dua aja berkali ya. Nomor dua kalau mayang band nomor.
0: Ya, satu ngau dua aja berkali ya. Oke, senang.
4: Iya.
0: Senang. Tenang tuh.
4: Ya, semua sama kan.
0: Betul. Oke, terima kasih, Alex.
1: Terima kasih.
4: Oke, thank you.
0: Iya. Ya, kau pernah kena siti lain aja.
1: Ayo aja. Ana irau ke kale.
0: Ana irau ke kale nah. Okey, kau pernah guji jam kita telepon dia ni.
1: Betul.
0: Ya ke bidik nasib lagi boleh lain mah.
1: Iya, ya ke bidik nasib ya kelan siap.
0: Okey, uji telepon ngagai lumur 08225863 kita.
1: Ya. Halo, betau.
3: Halo.
1: Oi, siapa
3: tu? Lama ngelari, Bu.
1: Lama ngelari. Siapa tu? Siapa tu?
3: Inen lo, kau buat hari kemana bentuk lo?
0: Kemana?
3: Lama aku nak ngabuk, nanti kalau boleh lain.
1: Sino, mai.
0: Alah lebar bina. Alah lebar bina.
3: Sino lama aku dengar yang ngabuk tiap hari lima.
1: Oh, Sino belum ma. Ada yang nyabak deh.
3: No, aku nyabak aku dah buat.
1: Anak ada
3: kuih. Sino.
1: Oh, iya. Terus bayan.
3: Nanti berapa hari kami bentuk lo, tabut? Mama-mama.
1: Itu, nak bayar minyak. Janji anang bisik, calo. Lalu nanti pernah
3: nadae bubuak dia tahu
1: nadae okey musim bubuak ya
3: musim bubuak tu tahu lebar itu kau tu jangan di tahu duku duku dai
1: iya okey siapa tu tadi
0: inendo
1: unai inendo
3: jadi lagu unai kau buat jadi nomor 4 tukang kau nomor 3 buat
1: jarak nomor 4 tukang kau nomor 3
3: jadi kebukain lah berubah.
1: Oh, dia nak sini nomor 3.
0: Empat nomor 3 aja tukar ah.
3: Nomor 4 nomor 3 tukar.
0: Kebukain sama magana.
3: Sama magana. Okey, Bu.
1: Okey.
0: Iya.
1: Tak, dek gaya ya.
0: Iya, nya tadi siko ari pengundi kita ari ke mana?
1: Ke mana?
0: Ke menua sida Dato Sri, Dato Sipo Rundi.
1: Menua sida sano to.
0: Siapa?
1: Ya. Kapan tu Adin?
0: Siapa?
1: Pengelola.
0: Pengelola? Oh my, kayak pengelola saya
5: tu. Hello.
1: Hello.
5: Hello, Jabut.
1: Oi, siapa tu?
5: Apa
1: tu? Nama tu apa tu?
5: Nadai, kau bunyi apa tu?
0: Okey,
1: apa tu?
5: Nama satu punya band.
1: Ah?
5: Nama dua dunia lang.
0: Aku maya band satu.
1: Okey.
0: Dua dunia lang.
5: Tiga di sini. Nomor 4 provinsi.
0: Nek provinsi.
1: Okey.
5: Nomor 5 Lanas Empire.
0: Lanas Empire. Okey, terima kasih Badom.
5: Sama-sama, bye.
1: Titi-titi abad dong.
0: Oke, okay, nyata di abad 2 menang. Ri Semunjen.
1: Semunjen, hei.
0: Oke, okay. Jadi lagi ngelalu kepala kita, nguji telepon dengan Siti Lanja, 082-2586-33. Okay. Saya kukai 634-633. Aku nak nemu lain, ni nyat. Telepon 2.
1: Seketi aja, jadi saya buat aja.
0: Ya, beriah dia apa?
1: Anak nyebut lain.
0: Oke, halo.
6: Halo.
0: Cepat tu,
1: cepat tu.
6: Selamat ngalih hari bro, ngis doa dek.
1: Selamat ngalih hari mega.
0: Peter, kaya ke Peter tak?
6: Ya, ngam.
0: Peter, Ari Miri.
6: Ya. Yeah.
0: Okay, Peter, ni bagi undi sekali untuk Peter.
1: Ni bagi undi Peter.
6: Nombor satu Kelemayang Ben.
0: Okay.
6: Nombor dua Dunilang.
0: Okay.
6: Nombor tiga Diana Kini. Empat Naik Rufizi. Lima Lones Empayanya.
0: Okay, terima kasih.
6: Sama-sama.
1: Jadi me.
0: Ari namanya Ari Miri.
1: Ari Miri. Sudah ya Ari Miri.
0: Dah suah suah megak ngau buat telefon Tita to.
1: Betul.
0: Okey, agi ngelalu ke peninga kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
1: Baru tujuh ke?
0: Baru tujuh.
1: Okey, pupuk mah.
0: Hello.
1: Hello.
7: Hello, Dube.
0: Oi. Oh, siapa to?
7: Ko tu Kibian tu.
1: Ari ni dah Kibian.
7: Kibian. Ari Matarajan.
0: Kibian ka Kibian?
7: Aki Ben.
1: Aki Ben, hari Batar Rajang.
0: Batar Rajang.
1: Anang terkong.
7: Ini kesam dibuat.
1: Nih.
7: Kesam Purau.
1: Nama tay, kesam Purau.
7: Bawa.
1: Nih dah.
7: Mana ngambil situ kan?
1: Oh, lama ilah kami mensak. Sibuk, mansak, sibuk. 22 hari bulan.
0: Ya, okey. Agak selangau.
1: Ngagak selangau. Mansak. Anjuang aja. Dik, ngagak selangau ilah.
7: Au.
1: Mentak pekiat mayu. Pekiat terdia ilah. Anak macam
7: ni.
0: Okey, okey. Kibian ni bagi bagi undi Kibian.
7: Okey, nombor tiga ni Kibian nombor satu.
0: Tiga, naya na sini break dan nombor satu na. Okey,
7: nombor satu, Nurun nombor dua.
0: Okey, Dunila, nombor tiga.
7: Nombor dua, Nurun nombor tiga.
0: Okey, Kelemaya, nombor empat.
7: Nombor empat, nak kekal.
0: Nombor empat, nak berubah.
7: Nak berubah.
0: Nak berubah, nombor lima.
7: Nombor enam, ni Kibian nombor lima.
0: Okay, ke lagu Love Nas Empire nih.
7: Tahu.
0: Okay, terima kasih.
1: Tentu kayak ano kesamnya break aku lah anjung.
7: Tahu break.
0: Tahu. Okay, okay. Ya tadi. Kibian. Ari. Batar Rejang nih.
1: Kapir. Kapir. Arab ke. Datai mah kesam semahnya.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
8: Hello.
0: Macaga.
1: Macaga.
0: Yeah.
8: Okay. Hello. Aku marah hidup dek.
0: Macaga.
8: Hari aku dah ambil seri tiga kemarin.
0: Oh, dia dah ambil ya, kia.
1: Macaga tu segi.
8: Macaga.
0: Ya, nak jauh aja
1: ulah. Macaga tu segi studi macaga.
0: Okay, ni undi kali tu macaga.
8: Ini aku kata lumo satu. Ini kalau. Lumu dua, beri lumu satu.
0: Okey.
8: Jadi lumu satu, beri lumu dua.
0: Okey.
8: Lumu tiga, lagi mengkang.
0: Lumu empat.
8: Lumu empat, lagi mengkang.
0: Lagi mengkang. Lumu
8: lima, out. Masuk, Isna Nala.
0: Terpejuh. Nala, terpejuh. Nah. Okey, terima kasih, Macagat.
8: Iya. Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih.
1: Gat. Tak, dek. Macagat. Macagat. Sikis, titi. Namanya kita rempoh ya, peraya. Ini buat kira-kira.
0: Iya. Okey, lumur pengundi tiket sembilan. Hello.
1: Hello.
9: Hello.
1: Ui.
9: Nama tu, Semat Tengarin je.
1: Semat Tengarin. Siapa tu?
9: Oh, dok. Ya, nganjur barang tu je.
0: Nganjur barang?
1: Oh, mai lori deka.
0: Deka ngundi.
9: Oh, jemput.
0: Deka ngundi nganjur barang. Siapa tu deh?
9: Joseph.
1: Hari ini je Joseph.
9: Hari pot kucing tu.
0: Oh, hari kucing di tempo.
1: Kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu ngundi deh.
9: Satu ngundi dua aja berubah.
0: Oh, bertukar satu keduanya.
9: Bukan dia berubah, tukarnya.
0: Oh, pia. Ya. Oke, okay, terima kasih Joseph. Jima deh, nana telepon sambil ya. Sambil terima ya.
1: Dan
9: terima itu. Dan tu orang.
1: Dan tu ke lagi.
9: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Iya. Ya tadi ari ipot kucing nah.
1: Ari pot.
0: Pot kai pot.
1: Pot.
0: Pot. Pot kucing. Oh, ari pelabuhan.
1: Pelabuhan. Para labuhan.
0: Penyangkai kapal.
1: Oke.
0: Oke, pengundi tiket penudi.
1: Penudi.
0: Nomor 10.
1: Nomor 10.
0: Nomor 10 ne to anak telepon ge sitenya kita. Dan ada sawat kami dua. Kasih mede.
1: Dian to jarak.
0: Pengundi ke penudi siapa kini ke betuah to. Kita baru bisa 9 ikut ke udah bertelepon ni Rubina nah.
1: Ada engkau nanti kandidat.
0: Kau nanti kandidatnya saya kau dan tinduan dah.
1: Engkau main ini.
0: Jaga Arubi nadi dan jabot dia lagi. 0822-58633 uji nombor setiknya pelabak kunyak kalau nombor lain dua atau.
1: Ya, hello.
0: Brau. Nanti nak 9 aja kak. Engkau bisi penanggul baru telefon
1: setiknya. Ya, ya, ya.
0: Ya, ya. Kepenuh ya jabot.
1: Ya, ya. Hello.
10: Halo, teman-teman.
1: Oi, ya.
10: Aku tahu hari Kampuan Tengan.
1: Kampuan Tengan. Siapa?
10: Siapa? Nomor satu.
0: Bukan siapa tuh tadi?
10: Nomor dua, nomor tiga nya berubah ya.
1: Nama dulu, Jang. Oi. Nama dulu.
10: Udah kepada nama aku tuh cuman gini, Tante Ida.
1: Siapa?
0: Kampuan Tengan.
10: Nama aku di ini.
1: Oh, di ini.
10: Hari Kampuan Tengan.
1: Oh, nanti ini nggak. Oke, oke.
10: Dari Kampuan Tengan.
1: Oke.
10: Aku tuh sekat. Nomor satu.
1: Oke.
10: Dua ngu tiga nya tukar dua ya.
0: Dua ngu tiga aja
1: tukar. Dua ngu tiga tukar.
10: Terima kasih ya.
1: Sama-sama kasih ya.
10: Ya, sama.
1: Ya.
0: Ya, pelabak kukanya minat daina sininya, Saiko.
1: Ya, jadi minta ampun bala peningan mayuah.
0: Ya.
1: Laban. Arus
0: telepon ke bisi penanggul di tu semina siti ja ya boleh dikena tang nak boleh disawat ke midway ya tu technical ja lembung
1: kan kanya tegeran spika
0: okey nanti ngawa jadi ya tu menaka cata sapa juara tusun ke 29 minggu tu
1: ya,
0: jadi minggu nyenila kita ada cata
1: okey laban kami bisi SCSJ selesai hari cata tu
0: minggu nyenila deka interview bala semi finalis maya bak program tu minggu nyenila jam ke sama kita deka bersiaran langsung hari Selangau
1: ya.
0: Kau bala semi finalis SCSJ
1: secara
0: sembilan
1: okay. Secara langsung.
0: Okay, bertemu kita minggu ni lah, Pak Selangau. Jadi kita ya kita ningak dari recap dulu nih. Sudah kita begulai ngau pengeluar program rentak ngali hari.
1: Nanya mau pak?
11: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik tidak nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedebri nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell, pelajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dunggau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Vincent Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang ia anda angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1930.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nebiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nebiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: Tinggi main tengah.
1: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
2: Nah, kanu dek nya nyau.
3: Di sebakau mejap, linggar. Nyau, asai dek ente bilon tu habis minyak balangnya tu. Kadang ada hidup ti taban bilon tu labuah nyau. Ya labuah kainnya ke atas ke baruah labuah mu dek.
2: Oh jap, anang beli-beli dek. Ulih anda jap, ulih anda dek enam belah. Aku tu nyau ket kembali. Kecilit tu dek tadi mu dek. Tu pedak deh jari aku tu. Nyau wet sewitiang ke nyau kita bekejang repot kucing tadi. Belat preze aku tu. Ente dah sukat. Kadang nak tinggi jari biciang dalam tubuh ayah buas tu jap.
3: Deto, bakal kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Baka tu mea saya.
2: Amai ini jap. Anak mangah jap.
1: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
2: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
3: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink. Just, with yang kolin dia.
2: Jap, nama dengan ngiru kopi, pejap. Bukai selalu tu oleh ngiru kopi dalam biluan tu, jap. Bebayar belama tuang ngiru kopi berkedai.
3: Eh, nyau, dia ada macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiru kopi bak airport tadi. Bayar ya, udah RM25 kedua cangkir kopi aja. Tambah nggak dua itik roti penat. RM25-nya. Nanti dah atas biluan tu, anak lagi dia nyebut. Nanti dah atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari, RM148 cangkir kopinya nemu deh. Badarat, udah mar, anangi batas pucuk angnya tuh.
2: Amai, nejap. Kisil. I am sorry, miss. My friend said no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Duntuh my payip.
1: Today we have special menus like chicken curry, beef steak, and fried chicken with biching.
2: Jap, oi, nama si dak tu gila bici yang mau magang jap.
3: Nyameh, mimet bici yang dak tu kan mu ada bici yang masuk pala lala.
1: Okay, never mind, thank you.
3: Nyam, mayo mensia badunya tu tua tu me orang madu ya beruntung menyau dak di tua di upa orang kerja abah Australia dien. Ah, nade lebu tua bekala kau ucap ijen juga kerjaannya nenyau.
2: Ya, mijap.
4: Setengah bulan sebedaunya.
2: Sekelim murah.
3: Mujud. Sekelim.
2: Sekelim.
3: Ya, cige 20 sen, 4 IG, 2 ringgit.
2: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelim jap. Hari pagi tadi tua jual sekelim barami sekolah SK Kayu tu. Tau pernah dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nyak. Ningkawam kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
3: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang kena cara hati lurus. Kena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak dek. Subak, maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Nyip, aku nyak. Nah, ingat nih mayanya. Nyapan kamu mut. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kak maju? Saya ente sekalian tuh lelak. Nah, ingat deh. Orang bar radio selalu pesan, selalu madah kita. Anak ndak berkelimat, enggak barang. Nggak kelebih lagi di sini, nangkai. Selalu menyebutnya, anak yang masa utai. Jadi, tau me cara ya. Paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa. Mude.
5: Apu sino nda aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawa ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua ide? Macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua ide megak? Mana goreng? Nyamai nanti di sumai kena bici yang.
3: Bici yang. Nanti sino muda kami dua nyawa sekeliam tu. Beli ne? Sengih sagi ya. Kira di luang memang kaya dia ngal.
2: Eh mujab, ni tau munyinya. Mana yang meri penemu ngai tuanmu dek? Aku baru nemu meh manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukai ketempu. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyual es krim aja. Inti duai deh dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Dia kedekat deh bayak kuto, nemu seduai deh.
2: Ijab, dia nemu nama teh kuca tu. Kita ngericau munyi semalau, ya tinggal aku.
3: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nanti bawa bukai. Nya Green Tea orang MLM multi-level marketing pengawati berjual beringkat-ringkat.
5: Eh, ukai berkeringkat, ukai berkeringkat asiknya utai kuaku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu. Ngeri beketok ya. Untang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana kakak ku baik guys dua itu. Sedua kak nemu pak menua Australia dia to ah cukup berguna ke orang ti cukup mana bekas sedua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis itu

0: madaksa doa itu. Ah, sampai. Ya kamai yang nyata deh. Australia dia tuh benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengakuan dia tuh. Nah, uliah ditapik rakyat sedang menuanya empun. Mus doa deh. Gaji sehari buat Australia di dien, $148 Australia. Jadi pulang yang kaya duit kita di tuh. Sama anggau 345 ribu. Nemus doa deh.
1: Apu! 345 ribu. Apu! Nanti pihak dalam sehari uliah meli 5 itu pilaknya. Nah pihak yang gal?
0: Lebih makanya bedau teh bukai.
1: Apu! Nanti pihak nak lama aku gak banglo 5 tingkat.
0: Nah, jadi nanti dua dia kak mai kerja to. Dua dia tau sayang bak pun to. Jadi aku tu benar ya. Nga nama dah dua itu. Ejen tu muda. Ah, tu ya. Kat aku. Ejen keranjong perintah. Hari menua setelian yan. Ngikat pengerja pengawak di penua to. Ini raus dua itu. Semua utai ditanggung magang. Ah, tu dua dia makai pen benar makai orang kananggung dua dia uliah mantah orang. Laban makai ditanggungnya tarik dari segi break dia sedua dia. Seminat sedua dia nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau tiket biluan kena sedua dia. Mansang kini lah.
1: Ade. Hoi semgos. Ni tamai itu. Ya ngasuh kerja. Ya minta duit enggak. Nama kerja tu begitu.
2: Dia tu nyau. Anang mayo teh tanya, nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mune uleh tu mayar di pusat 3,000 nya. Kira deh $145 Australia. Darap kau ringgit Malaysia 148 pulai ngaji duit kita temui kanyua. Nak berapa nya? 3 minit gawak aja. Uleh mayar cash and carry 3,000 nya. Mune nyau. Nama kerjanya bos?
0: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Dengar suai di mana-mana. Jadi suai deh, dekatnya di supervisor. Nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawak tu ikat. Duduk aja kerja suai deh. Besar lagi ikuan. Besar lagi upis na suai deh. Nemu deh.
1: Ha? Ikuan?
0: Jadi tidak setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit RM3,000 siko.
2: Apu nama gremian tu nyau. Nama tu tulis orang bak gremian tu nyau.
1: Aku naik menemujab semina tas tu jak temu ku. Agerimian. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pedak aku kak.
2: Nyami nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih megang.
0: Eh, aneh itu hari deh, dua deh. Kapa kamu dia sepala macam tenan nebalnya. Nak kelas saya no deh pia. Tahu ni buat bacaan yang ngal. Saya naja nya tanas dua deh setuju nerima kerja kepada aku to.
1: Saya naja nyau. Saya naja. Okey.
2: Sayang.
1: Lemai tu kami dua yang nyual lada dulu. Ngau advance hari pengulu satiang.
2: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
0: Mana-mana. Very good. Mana-mana sudah ada.
2: Australia. We kami yang Australia.
3: Lebuh maya datai ba airport Australia.
1: Jap, jelap me jap. Tapi ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
2: Bebura magang indah orang putih di tu.
1: Ojap, nama kita tergenuang nah.
2: Okay, nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat hati ini mau dinyau. Pandai mai anak orang putihnya, jago orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becis west ajak jago. Pandai mai apa indah yang ajar jago orang putih nah.
1: Nyah, nah, lagi dek, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konjai dia nak. Lalu mai tu anggai upias tua kebesaing. Anjin ya anjin lah saya kujap. Pedade nama dek tulis ya jap berkertahnya. Nama aku bisa ya jap.
2: Amai nih nyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
1: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus pilih yang nejap. Nama dek menyak.
2: Ya ketika kurkan mus pilih yang aku sekolah anak ke pemerintah tiga aja.
1: Nah dengar itu. M U J H A P E mujap.
2: Nah. Nama aku nama enak.
1: Nama dek menyak. Apa pun pernah dinyin. Sebiarnya nama aku pernah dek. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku pernah nama aku tulis orang mesai nyin.
2: Nama kerja sepil nama dia nyau.
1: B U W N Y A E W bunyau.
2: Oh bunyau.
1: Aram kentua.
2: Aram kentua.
4: Good day Mike. Are you bunyau and mujap?
1: Apa? Nama tu aku ya jap. Dia nyau jap. Aku pia. Ikan kena nemu.
2: Yes, it isn't.
4: Okay, sir. Follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
2: Aye, Jeep. Yes, it isn't.
5: 3 hari, udah gawa.
1: Ya, jap. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuhan, jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi segar besai. Bisa ikun gini, jap.
2: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedak deh.

0: upiah tua bes tengah padang di to ikun apu nyau pesawat ribuat tumpuat tua bat tengah padang to
1: gak ya jap udah ketua maya di pusiat 3000 datai di to putuang udah baru gak gajinya gaji tua baru ke 5 dolar hari gak deh pulang gak kayak duit kita baru ke 2 ringgit 5
0: aku gak pulang.
2: Mulai aja. Hey, shut up and go back to work.
3: Bujimat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal jadi kapai kita gawa. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang ti bedagang kemensia.
0: Eh, jako.

0: Talk Ngawi hari ini. Wide ahead.
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Rentak Ngawi hari. Wide FM.
3: Segulai sejalai.

isi ganti hanuan pi aku lagu Aria Winnie Albert kenang muan kawar rentak ngali hari kita sari tu ba Aria 5 Aria ke 24 kita dalam bulan 7 2026 apa kenang ke lagu tadi bunyi ke sempama orang tuai mega patah tumbuh lenyau berganti apanya mega patah tumbuh ini tadi habis awak ngelah tengah hari ditampung ke ngau rentak ngali hari segulai segalai ngau aku Uncle Stone dalam kandang 3 jam ti dekat datai. Terima kasih ya kita semua lawan lagi terus milih stesen radio YFM bagi bahan bawang ngali hari kita satu jadi ke stesen pemerindang kita semua di Bandar Raya Kuching Pamaga. Hari itu tadi bisi narah nyangkung kelebih lagi gaya kita itu berguna ke gaya hari ngerja penggawa sari hari itu panas minyak tadi okay? Jadi hari 5 atau 6 vibe yang punya aku rekomen hari itu hari-hari ya kebukai laban kita berarti ke hari 5 atau hari yang nudi kita ingin gaya di kacau orang lebih maya up ujo minggu itu jadi semua teh ka di tembu di abis ke magang di pribiat mengikut jakunya tadi Sarito. Okey, jadi terima kasih ya agi mendiang kami bagi ban YFM kita nak milih dini-dini alain door kita dia lalu sekali lagi ingat ke kita dia tu bagi ban YFM uliah didinga kita ba channel Astro 871 mudah ya lenyau na lama arnya ada tu uliah baru ai ha jadi pukul 6 lagi baru kita uliah mendiang kia bawa sadar lumayan rentang ngali hari ya jam ke dia tu na uliah mendiang tang agi mega mekang uliah didinga ba apps kami ya nyaba RTM Click. Okey, jadi kita berpeluang baru bawa teka sekali tunggal terlaku ke dia baik penanyi tip nama Abang Kaya Puhu Kaya namanya Kaya duit tau ke Kaya roti terima kasih bisik udang selepak batu sebenarnya siapa kami YFM.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

balik ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiakan pemutus persa engukus di kerinduk ke sida. Yang metuju kali batuk diatur, ngamik ke ngemlian ngomberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sida cemah gila. Ngamik ke sida, nak salah

0: Pantai Karnival Baliasan yang 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Bat Dewan serta guna selanang.
1: Info Activity Wise.

0: Kami berbagi bahan YFM frekuensi 101.3 FM Bandaraya Kuching Dito. Okey, jadi berkongsi ke berita TVC di Ayan ke bawah Facebook berita RTM Sarawak tu angenang berkawal ngau kes perahu yati karamba sungai Beram apa nama ya kudah kalai sari tu mangsa ya ke penudi ti digiga udah ditemu lalu ujung ke operasi SAR ditutup ya. Jadi operasi ngiga ngawa pian mega nyelamat SAR mansa perahu karam ti jadi balong selatung Sungai Beram datai ba ari ke penudi sarito pengudah ia ke mansa penudi ditemu lalu ditiak terang ke dikeluar ke pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Mansa ia kemudiannya ceria anak dulah umur 43 tahun ditemu orang periman urang pukul 5 dini hari tadi balong miri kira 94 km hari penusahnya kenyadi. Lalu ramai di SAR nerima information hari orang periman urang pukul 7.30 pagi lalu berguai ngesah ngagai nur bangkai itu tadi ditemu. Pudah datai tadi dia raban PGO lalu nikik ke bangkai itu tadi ke tebing sungai hingga bantu area perahu tidimpu orang periman lalu orang pukul 12.17 tengah hari itu tadi dia pemesai hari UPS pengerai Long Miri udah mengagak postmortem ke lebih lagi dan ngesah ke identiti hingga PMG status mangsa lalu engkau tertemu ya ya mangsa ya ke penudi itu ke semua empat ikut sila ya kebabadi bah insiden itu tadi udah dia temu magang lalu semua dah itu tadi yang ia berbadi nyawa lalu sida ia ke babadi tau ianya Joshua Ukin Matthew ke umur 38 tahun gau anak ya Jovian Jongin Joshua ke umur 4 tahun ia ke ditemu kena 22.07 tu tadi pihak mega Jonathan Nyurang Lusut ke umur 45 tahun ditemu kena 23.00 ianya kemari lalu sarto ceria anak dulah ditemu lalu operasi SAR tu tadi ia kebisik gaunya 5 raban area BBP Merdi diketuai ke PBK 1 Eric Anak Unyi lalu disawab unit dari Kenan SAR ngau PMG udua kena nyidi inya Epi Bella ngau PMG sawab hari raban PDRM ngau UPS Pengerai Menung Malaysia KKM lalu ngujuang ke operasi SAR ke masuk area ketiga hari itu diketu ke urung pukul 1.30 ngali hari itu tadi okay, jadi meri apinuati ngagai silas wilia berbagi ya kedah ditinggang penusah tu. Okey, nyari pukul 4 atau lagi kami kemai kita semua berjoget kita ya bawa program Raja Joget YFM dah tu lagi entah sebelumnya terus merindang kita ngau seleksi lagu ti udah diharintai ke kami bawa rentak ngali hari YFM.
1: Dengar ke YFM radio kemerindang kita ditinggari.

0: Kalimantan, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Y FM, Sibulay, Sejalay.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
3: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Rindu mendengke lagu-lagu joget?
5: Bulan di langit, takut
4: ingat, ke Raja Joget.

Lagu Ria Kejelama Joget Buah Pria Mungkal Hawa Kita Lalu Ngujuang ke 17 minit jam udah pukul 4 hang lemai. Ianya tadi jam kita bersegulai sejalai bapak program Raja Joget Joget Raja Joget Bah Arya 5 ke Asarito. Outdoor kita berjoget atin dan kira training dulu malam lagi benargi ya ngansak kaki ke diri. Oke, okay, jadi ya bapak program Raja Joget Temegah ya. Harus telepon bisa dibuka kita ya akhir ke ngenatai ke lagu apa minta atau kenapa nak kini lagu joget ke ada di ngah kita kena separi yang dulu lumayan itu sebelum joget amai malam lagi ngopi mega apa gila kelimparnya nyangkanya bisa ke berenau ngawang ke stone abang konti itu nadai salah mega tahu berdayal ngagai nombor kusuh yang 109 kusuh 822-258-634 tahu ke baholan kami Siti Dagi nyebab kusuh yang 822-258-633 bengkak cara ya kecukup muntang alayan dua kita tu tadi ngenatai ke lagu meminta kelimpari ke pernahung kami kelimparinya mega Facebook kuliah bak nombor WhatsApp konti pan tahu mega kita nganjuang lagu peminta kita dia bak wai Raja Joget kita ke sekali tu. Okey, jadi terus mari kita berperinang bawa rentak ngalah hari berjoget kita ingat lagu ke Dubai Richard Lee begulai ingat Daryl ba rentak ngalih hari kita ke sekali tu terima main lagu hari seduai ya. Ianya lagu joget kembali.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

0: ya, lagu kembali nama Snipers, kecewa tambah merana, ya ga pedih menembal kaki nyonga suahun seno. Apa kurang kenyam ya lagunya tadi, Pak Raja Joget Citai, Ariel 5 ke sekali itu bunyi ke ku tadi. Hotline kami 082-258-634-633 udah dibuka ke kita. Abis ini kejap-kejap tu, siapa nak kini kenyapa nge guys studio ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Jim.
0: Hello, ya siapa tu?
1: Gelebat kudang
0: tu. Oh, gelebat kudang. Hari ni gelebat kudang.
1: Hari jale bakun.
0: Oh, jale bakun. Kia, bah, Rita kita bakun lemah tu. Panas ke?

0: lah tanya hari kita dian.
1: Hujan-hujan panas
0: tu. Hujan-hujan panas, ana pansut man. Laban orang mada ada, maya hujan-hujan panas tu, maya antuk kerasi pansut kurang. Pihak kurang tuai, bukan aku punya baru tuai, kan nyebutnya. Okey, jadi ana mau lagu ke dengar tuan, satu enggak lagu juga kita?
1: Aku akan dengar lagu
0: Rich. Oh, lagu setiap ni, ya?
1: Itulah busuang,
0: ya? Ngolok, itulah busuang, setiap tinggi, ya? Mudah lo lagu lama nya nak.
1: Au lagu lama tina tanya tambi nan pulang baru lagi.
0: Au jadi ya lagu tau si tujuh nang ke siapa kini?
1: Tujuh kami di tu. Hmm.
0: Au. Ya jadi ke. Au nya jangan anu si nya kebukai.
1: Mai wa bala ban ke dan lama kalau lama lagi.
0: Amat ngai ke kalau nya lajak lagi ne. Au. Okey, nya jangan.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama berjalan ke mengawak genuan dia baku dia nak peningat kita. Ya ke bisi ya bertelepon ngagai studio YFM kita ya di to. Ya, jadi datang lagi kita ke berpindah anggau lagu ke udah dipilihnya lagu retro ke dia by Stewart Tinggi ba Raja Joget kita. YFM ke sekali tu joget tulah busuang.

0: tadi lagu Kedibaya, penyanyi kebempu suara serak-serak basah. Selamat pagi Anti Ukaiwan. Lagu joget siapa dia? Baraja joget buai FM sama Pak Ngalmai ngagai. Kamu nyemulat tuh kenyokan jebok pagi dah nih. Ngagai pendengar kita ikut senyapa apa Facebook. Lebih lagi pendengar hari Johor. Nyatanya Lina Abu Gesti minta tebah ke lagu sebarang lagu meh asal meh boleh kena orang berjoget ke lemai tu. Okey, lalu PM ke tuju Syasha Amanda sama Angali Haria minta tebah ke lagu kedua Alexander Peter Celo menjoget ensabi payet kena menang bala kaban Facebook ngau PM ke grup PWI ngau peringat YFM. Mudah mambam mari ya di sibu ngali hari tu. Oh tidak mambam kira garik yang tahu buat ngai kita ngai kedagi terlanjur nak dibuat basah wai nama garik kena kita pergi lah. Okey, jadi kita nyawat ke ngau Arya peningat kita ke sekitar. Hello. Hello. Hello. Awak nak kena mesti penanggul kini baru sah telefon kita ke sekali itu anguji baru. Hello. Nak kena mesti utai ke salah pelian punya kita anguji nyawat ke ngau Arya peningat ke sekitar. Hello. Ya, yeah, hello.
1: Halo.
0: Ya, hello. Siapa tu?
1: Selamat ngali hari dong, Jack.
0: Ya, selamat ngali hari.
1: Itu pantesan tu hari Negeri Sembilan.
0: Oh, jauh mai di pun Negeri Sembilan. Oh, sikit. Dia udah menua Negeri Sembilan kan tak kena muai kan?
1: Ngai di Sibu di
0: tau
1: ke
0: dom, ngai di tok pula ka. Oh, pian. Ni ko kita on off me kejap di Sibu, kejap di Negeri Sembilan nah. Oh, akhirnya ramai kita Negeri Sembilan dia tau.
1: Di Benuang namanya. Di pilih orang.
0: Ya, me ramai menyakim pian kia.
1: Tapi susah nak tambah ya.
0: Oh, tambah mayu. Tambah
1: ramai di tau.
0: Oh, kimeh pan mayu bablehnya.
1: Ya, me ada.
0: Oh.
1: Namanya desa kita kucing mana hari?
0: Kucing nak nemu tadi sebenar aku tamak ke studio tu. Mana hari tanah mu dia tu kadang nya kudik kenapan lama mu dia terpekul nya 2 jam lebih terpekul dalam studio itu.
1: Nama lemai tu minta lagu dia nemuka kunti dia lemai tu ya muka telefon.
0: Nah, meminta lagu melaba kita buat program lagu joget. Au jadi kan nyanyian kami tak lagu-lagu joget. Nah, dengan awak tahu minta di tau gak?
1: Kita joget tahu,
0: mana dua? Ah, iya, banyak lagu joget. Nama ada program lagu joget nggak nyadi. Kita sini mula kan joget dua minggu tau.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nanti waktu joget, aku dua
0: mang. Sama dah joget. Ayah, nyampe ingat sebuah sebarang aja, sebarang lagu joget dia sama apa nya?
1: Lagu, joget itu joget ngasar kakinya.
0: Oh, joget ngasar kaki nah.
1: Aw,
0: nak kau main
1: yang mirip pernah
0: buat itu kurang tahu orang saya ngaku. Ah betul. Kalau
1: minta
0: aku aja, aw, pria main dengan. Apa ya? Ngamat berarti kita terperindang
1: nih. Kapan ngirati orang? Nanti. Tahu, ini diri aku mana kali yang aku di tahu. Aneh, nyomblah kerja menantu kerja, nih kerja dia usik
0: tiktok lah. Nanti orang pulai lagi, kan minta balik orang lawan.
1: Ya, mea hari kemarin hari minggu kulit dua hari kita dia udah menua orang hari bisa awak orangnya supirnya kita kata kami selalu ke Seremban ke Melaka ke kau menua kena keluar di tu meh
0: betul nari guna jalan jauh tu dia udah rumah aja mana kita segi menjalai kini juga muda tinjau rampak menua orang meh
1: kau me dua mula ke agi kuliah jalan tu tu dua mesti ini nak kuliah jalan kini kau kita kau jalan baik engau
0: kursi roda. Oh, jadi lagi ingat tarik orang hembrek. Udah kita nyob jalan ke diri lagi dengan suruh kursi roda ke
1: semua kian.
0: Semua tak
1: dia gadom nada ya.
0: Tanah aku gemai tau
1: minta aku
0: ajak meh. Oh, amin ingat nanya. Nama kena ni yang kami ban ke sembilan dan.
1: Oh, terima kasih dom. Kena teleponnya Michael Julia Michael
0: ya. Oh, kena Michael ya nya. Oh, ah.
1: Kita
0: ini keren, nah, tak lupa tu nak kerja. Saya ni pun ingat
1: program kita di pagi.
0: Kita hari ini ngah, ngah lihat
1: kemarin tu
0: ngah, si
1: program
0: kekak. Malamnya
1: kita
0: ingat belum tino. Oh, malam sih tu tu muat nak kalau lawan tino malam nampi ayah.
1: Ngana oleh si pengawan kami tu ai.
0: Ah oh, untang anti maka malam tu ana kalau temu ujung minggu saya malam tu pasau kurang. Oke, okay, jajan. Jadi,
1: terima kasih aduh. Okay. Mulai yang tuanku.
0: Oke, okay, sama-sama. Bye bye.
1: Maka program mama nih kita. Nama kita sak ngau. Bisa program baru dia
0: tuh. Nah, ada programnya mek lamanya. Udah hanya bakal baru enggak. Nah, kita nih punya ngau deh
1: ngau sama.
0: Oke, jaja.
1: Jaja deh.
0: Iya, sama ngale hari. Sama lama enggak kita bahas Negeri Sembilan, Din.
1: Sama-sama.
0: Kini tadi apa nih kita ya hari Negeri Sembilan. Tanya apa jawab beribu batu tentang Agi tetap milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah terima kasih. Halaman terus segulai sejalai ngau kami. Oke, jadi datu lagi dengan pemerintah ngau lagu ke dipita peningal kita yang tadi lagu RBT joget ngansar ke kaki. Udah tuh lagi. Lalu api amega pukul 5 kita kira belalak dulu nalama meri awak nur kita ya mendiang ke berita tidak ditabur ke terus area kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur lalu anggu juang ke awak kita ke sekali tu terima meh Betty lagu ke kita peningal kita tadi agai joget ngansar ke kaki itu baru kita ya pak joget minggu baru nyelah.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada di sini. Palembang tidak tahu. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Ribelan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan nurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam bertupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam bertupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam bertupi. Gau tu mensia mayuah dagi ngenak pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua. Niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas sengi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang nama. Perak ke berita semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa ke kait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngeluso. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensena. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
10: Aram sungai kita terus tandai, game kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, game kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
10: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
10: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
10: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jana mesiri.

Info Temuan. Sekali itu kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar Lubuk Hatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Hatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Hatu itu nitiak kepansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Hatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Hatu mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubuk Hatu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangandiri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya visi antu nguan. Lalu visi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak visi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sambuh keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi sebelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah diperdak bak Lubuk Hatu nak jauh ari klinik desa Lubuk Hatu ya kediatan. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilang perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang dibayar ari biluannya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut Lubuk Hatunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke Bungai Refresia. Ini tadi sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana ngagai sidak yang akan rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak Lubuk Hatu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Sekejap lagi lagu yang ke mujur nyingkang lagi semi final ACSJ kerka diatur dengan 1-8 tu ialah Bak Dewan Serbaguna Selangau. Datai Wai, anak-anak Datai Rambles Walter. Finalis kita lalu pihak muka 2 tahun berjurut. Ia boleh gelarnya artis paling popular. Okey, jadi apa kesama? Udah tu lagi kami dikamai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai. Lalu ketegal ke Bak Ujung tahun tu dia program tu kira diketu ke anak lama laban penanggul kena uliah di seliah ke entang nak dengar mak ngarap ke tahun baru baru kita itu tadi uliah media ke Tampung Cita Girai laban lama mai ke Tampung Cita Girai tu tinggi ngil au kita ya kira flashback ya gai cerita ya kekala dia tu si ke Mr. Thomas Tegong laka sebedau tu jadi bar sukat ke sekali tu haram kita yang mendiang ke Panggau Cerita Tuai ianya tadi kenang ke cerita rampai.

hari bagaimana? YFM Kuching, kami ngeluar ke program Pangau Cerita Tuai.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 ikau sambil bertungkup ke pemansai ba pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga nadai memunyi ake. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi. Lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya supa. Data ya dia, dia ya lu ngenuang. Lapan dia nada meda anak ya apa selepak bandir kayu nya ada. Meda anak ya nada dia, ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai, nama anak aku nada ya nak bawa bandir tu lagi. Dini ya dah, kini ke penungai ya ne. Pihak kino nya nanya sambil ngangau kepala ya. Orang ada nyawa dia. Sida ya majak berjalan ninggal ke diri dia. Indonya pan lalu penanas kena ya ngusai kutai dia ngiga anak ya. Rawu habis dekusai ke ya. Ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai dia tetemu ke anak ya dia. Nya merampai tadi benar amat yang lila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kala rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kala induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nya kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi. Dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penua nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penuanya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai mudahnya teh bekenyak dia ino yang tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai ngayun anak ya ke baruah. Oh rampai kuinunya tak ngelala rampai ya nya tadi. Anjong kebaru kita anak aku. Aku kapulai ni tiah kebala aku. Hari itu nyau ke malam. Pihak de kuinunya ngangau hari tanah. Eh, ngai aku. Nak aku anjong anak dia tu kebaru kia. Nuan pu menikah kita ke ngambil anak dia tu. Lebu gede bangan inuan tu. Nak tertikik kayu tu. Pihak deku rampai weh. Berjakuk hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai tu tadi merangsang inunya ngasuh yang nikik ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inunya lu nguji dekat nikik kayu penuh. Ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru ningik diri mianya udah nikik penuaknya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah laban penuaknya ada nyoli cien narai kulit lagi udah ke ada titik rampai kulitnya tadi tikik ya baru makanya gak
tiap kali ya ni ke ya seke berurut belama labuh tanah ke inonya lalu jakau ngorang pai nyepi dari naulah ni ke kayaknya ke paraya ku rampai hari tu nyoka malam pihak ku ya tak rampai benda hari baru kak tawas kerkumai nyoknya tadi nyoka malam anjuang mana aku rampai anjuang kaku wai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihak ku ya hari baru angin tadi eh ku rampai papal dulu kukuat dek penyainya. Biar aku rampai, biar aku. Baru aku kan nurun. Aku ya. Kukuat inuknya penyai aman. Engkau bisa jengkal. Daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh. Mapal kukuat ya. Dia inuknya lalu biar aku. Nuan mau mapal kukuat aku tu. Tenuan ngai mendaya penyai. Aku inuknya ke? Madah kerampai. Ningannya dia rampai lu nguruan berubah-ubah hari pucuk penduaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang. Lalu mapal kukut induknya. Udah ada papal ya. Pedah kukutnya tadi. Cuma baru nyulur baru kepanjai. Bakal kepada ada papal. Medah bakanya dia rampai. Madah diri kan iki pucuk penduaknya baru. Medak kukut induknya. Lalu ngai pandak. Udahkah ada setak ya? Anam pia muai ku induknya. Papal baru me. Iga ada nak papal kukut aku dah. Pihak induknya ke? Ninganya dia rampai. Tadi. Nu namanya. Lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu nut. Tak semua tunjuk induknya ni. Bak pun ya. Kai bak pun kukut bakat tadi. Udahnya. Baru kukutnya nak agi nyumbuak. Bakat tadi. Jari induknya pan. Nyum bakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lu berjaku. Ngau rampai baru. Parai maku rampai. Nak ulianya diantu lagi. Bakat ke dulu. Nak baka kaban aku lagi. Nyalai tua, nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak ngambil anak tua kebab pucuk kayunya baik nurun ke baruah kita. Pihak aku ya. Nihanya rampai perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian ke debaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah. Induknya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua, lalu aku mai mansai ngau ikan tua. Pihak aku bini ya, bijaku ngurampai we. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalai dia seruai alur muas, pak jalai besai. Tak bakal jalai alur nak. Seruai ya lalu berjalai. Dengah jalainya berhari. Yang kepuas seruai udah berjalai, dia seruai alur muas, pak jalai simpang tujuh. Medak simpang jalannya Mayu Ahmad, dia rampai talo. Nanya bini ya. Apa? Ahmad Mayu, simpang jalan itu. Bini tunggak jalannya situ-situ ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nanya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai ngetu dulu. Semak nanga simpang jalannya. Udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Tinoan nak nanya rampai. Nak ke kumadah kedai. Mana kedai nanya. Ngamai di nemu dah. Tina pia lu nak nemu dah. Kubini ya. Biar kau ngurampai.
Udahnya baru bini jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sedanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya ke bisi pun sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisik medak pun melayan buban. Nyak ngakai menua sebayan. Bisik simpang jalai ke bisik pun kayu. Kalai daun ia selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udahnya nanti nuan medak simpang jalai ke penuh. Laban dunjuang taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut. Bunsu bubutnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kudah lesi berbadi hilang parai. Pihak dekuk, inuknya tahu kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ni ngaku tai kerpadah ke bini yang tadi. Udahnya baru rampai berjakuk ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngakai menua dikin. Lepas aku kan nemuai panggau. Tu ke penuai aku. Baru rembuas sebab jalan yang agak menua orang panggau. Nyala aku kakin. Lepas dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar je aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngagai menua ya tadi dia bini ya lo bila aku ngurampai oh dek rampai nak uleh datai dek nak uleh nemuai kian nanti aku nak ngau dek nemu dek lapan jalai kian maraman menua kerpansa mayu macam ke bisi nyenengah tanah bisi ngah hai lalu bisi nyengah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anang nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu-tu. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Bakal kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak di dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya mana semana. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit dah boleh ratai dia ke diri. Dia rampai. Semadi murang dia. Bisik bertemu ngodik dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia ratai kian. Ya baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Laban kaminya sikit nemu jalai kian. Kami sikit semakai gawai. Nga orang depan ngoli bau. Pihak aku bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia nya tadi pasal kenemuai ke panggau libaunya. Udahnya bini yang berjakuk baru. Pernah dia rampai. Simpang ngakai menua kami dah. Bisik pun bungai. Kepesai amat. Nya musai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai senanga. Ya kejalai tanpa arita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Tik maya ya berbungai. Batang ya nadai depedak mensia. Semina bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai entik nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami di batang bungai senanga. Kejalai tanpa arita kabau. Menua ke menua. Tapi aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi. Ngagi ya. Nyak baru seruai apa. Lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyobaka jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi, dia rampai medak semua nisi jalai, hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada.
bungai nya nya mo mana ha dapada ya tang mayu kena kelala ya seruaya lu majak bejalai berhari nyau kelama adanya seruaya nyau datai bak sungai simpang empat rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri nare besai nare miak medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya sungainya tadi nama sungainya siti-siti ni rampai kan nemu dia bini ya lu bejaku madak ya hau rampai dek ke nanya nyeleku madah ke ngamai dek nemu pihak ke bini ya dia bini lalu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madah ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antu indo kuat liar sungai keduanya rampai nya nanga batang pangolibau lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu nya sungai nuju ngagai menua Seraginda yak ngagat tanah Seraginda ngagat ai lalu sungai keempatnya rampai nya bernama Sungai Benda Kadewan Petara alai anak mensia bumai pihak ku bini ya ni madah ke rampai dengan nya tadi dia rampai lu madah ke diri kak ngagai menuanya laban nak kalak medak tara oleh rampainya tadi kak kepanggau tu ya hanya kak bertemu ngap tara kak mana aku ngagai sungai benarnya awak kakunya lu bertemu ngap tara kak tapi aku rampai menua nantu jawab man menua tu lo manar tua udah berjalan lu nak datai-datai ya wah memenua kalai kita diau tu intinya beketau tapi aku tu dah rampai tapi aku ngebini ya rampai nak menua kami jauh dah nak mau aku ngasuh menua kami semua tang kebuah ya jauh sepi di labana aku mai di dengan jalai ke beli-beli awak kenuan medak menua siti-siti ya ke depan sak tua. Pi aku bini ya kan madah kerampai oi. Nama ada. Nak ke tu dah rampai tu. Nemu ai ngage menua petara laban bini yang enggak sigi nagang ya belama. Enti ya ka limpang ke bukai. Ba menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, mungkin kau tadi dia akan nemu ai ke pangau lebau. Ditagang bini ya enggak. Laban jalai mansangkin mar lalu pedes tegagai. Semadi orang panggau mpu minta namuai kian. Nyak baru ya uliah. Pihak aku bini ya madah kerampai. Serukai apa lu berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama serukai ya udah berjalan dia bini ya lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia tu. Pihak aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Kau bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu njelak. Sekali dia lebuah kenjelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyob diri buat tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung buat penaiknya. Udah ratai tu rampai. Sebentar tuan Nike, tuan mandi dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini ya ga? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai terlalu berundiang. Nama mengkebuah bini aku tu. Tenang ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Perintah mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuati rampai. Ya nak peduli aku bini yang tadi. Kena ngasuh ya mandi nyelam ngampuah kepala. Dia rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Lalu nyelam kena ya baiknya.
bini ya nare nare jalai nagang ya laban ya sehingga udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai ko cerita lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Meda air lama nak pansuat, dia bini yang lama tak kaki ya. Bini yang tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya boleh nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kepuas ya lama amat dalam air. Kati, aku nak lama tadi dah. Lawan aku yang bertemu ngopai nai aku dalam nyadi aku. Nyak aku, nyak lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nyak makami nyungai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penai. Sidak indu antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asun orang nyelam kepala nuan lebih dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik takkan aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Lepas tuanya kak nikik ke rumah. Tapi aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari, megaya. Ya, ngetur itu dulu kita ya, malam ayo. Bak, terus kan cerita kita ke sekali itu, ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita ningangka cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka nikik ke rumah. Gak. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya, nyalai tusuan cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nanti kita ke dengar ke cerita tu ba tusuan tik ke 8. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
3: Info Activity Y.
4: Rabai Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Dewan Serbaguna Selangau 7 program Karnival

sehingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkus ditunduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

lang ng biyak maya niya. This day ka nga gabla ng biyak tatay ngulo po pinto. Kanang ikot lang biyak na ngira panatay academy, endure taga status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegana miak serta pengelandir tepat.

0: Suluk Hati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak, tu boleh nampak melihat ke nombor pengalik tinggi serta boleh dikenal ke nombor satu benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roga Caro, Publicity Skateri, mari kita sama-sama sambal datai nagai Karnival Galia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai, perpalaan Bak Dewan Seluruh Pertina Selangor.
1: Info Activity Wine.

0: Manta, Nalihan, Tadalamay, San Marindang, Malad.
1: YFM, Sibulan, Sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih yang mendengar YFM. Kaget bukan boleh sejalan dengan kami. Ke alai kami itu tadi. Boleh sejalan dengan kita. Peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrinduk kita, terima kasih ke sokong kita, ke seluruhan milih YFM ya. Nak ingin dapat dinindur kita dia jam ke Datuk Peninga, sekali ke kita tadi benung, benung berbaik kereta, benung bersekut Pak Jalai Alun jam ke Datuk mulai diri arindur gawak, tau ke benung gawak shift kini kelemai tu, tau ke benung dah datang di rumah kini, benung belelak kini. Terima kasih ke pengrinduk kita ke mengkam boleh sejalan dengan YFM. Bukan selama nintiang hari lima bawa sadar lemai tak peninga. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gil, penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bak jam ke Trubah tu. Kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat. Ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai tu lagi. Kita semua belak mendiang ke program tu Raib Nidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Sedang kita semua belak mendiang ke berita pukul 7.30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemai tu peningat. Gaya hari kami buat bandarai Kuching. Kelebih ki buat Jalai Piramli itu. Hari kami yang mengkang mana? Nanti nitiah ke berita Rimet Malaysia tu. Ke diungkup ke sehari itu. 24 hari bulan 7, 2026. Kenyari pukul 4 lemai itu tadi peningat. Jadi, nada hujan kami di Kuching. Tang tajak pihak ribut kudik diadangnya di Sibu. Di muka Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Piamekat di Serikai. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak. Hujan diadangnya di Sekedak Andur di Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Serikai Sibu Engkau Muka. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak penera 10 ngagai 20 km sejam. Lalu tikas ngagai hari yang 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gamet Malaysia. Kelebihan pemasai hari Met Malaysia kepada kunsi kita peningat lemai tu. Fazmi bin Syukri ungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi berita kecil lagi kaul ngau berita gari tu peningah daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my. Dan tanya pihak Arab ke semua pengawak ke di Perambu kita sepemanjai lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Semua pengawak ke di kerja kita belak muncul magang. Sedomai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman. Merindang kita ngau lagu-lagu kedah tusun ke lemai tu peningau. NK Nyongai, celap-celap angan.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, didekak diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Manudi, didekak ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Manudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Selama Mike kita berita, hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman, kau dibagi menua betuang. Terima kasih 894 miliah YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Akalai empai lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22.7.2026 tu tadi Bak Mini Stadium Sri Aman mujur diatur program 227 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau kerjasama SMK Sri Aman biar megak Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kepli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, tidata yari pelilih menua Sri Aman pihak megah betuang engkau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kepli. Tau ko ya, sebengkah main ia ke baru pihak megah moden, nyamai dipelajar ke semua, lalu main tau ko ya, boleh jadi platform ia ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Lalu pihak megah ko ya, tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngau main tinju, ia harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke megah semua community lebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngumain aktif bak gelanggang. Lalu umaya tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kepli kaban Parlimen P201 Batang Lopar bisa nyawa kebantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah kuap tu jalai ke pengawak sida pihak megak ketanda ya nyukung pemansang main tu main pickleball. Main tu mayanya bisa dua kategori induk dengan lelaki lalu bisa 30 ikut sidaya kemayan tu mayanya yang kawam nembia Form 6 SMK Sri Aman. MP Batang Lopar muka ngelalau nembia SMK Sri Aman mayato ngambil meruan berbendar ngemujur kediri bak pengawak bersekolah leban dia tu mayuah bantuk bak perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembia sekolah. Program tu mayanya mujur muka digulok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasa binti Haji Awang Sohor kaban konsen negeri Lingga pihak megah pemesai-pemesai ofis perintah tuai-tua reban bangsa serta mensia mayua terinduk kemain pickleball di menua to. Berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabung tidak pegai bagi menua betuang empai lama megah udah diatur pekit main gudi disebut megah pertandingan sauk gudi putus tali. Tidak atur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu tidak atur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak megah upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak megah serakup-serakup mayanto hari menua to. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipjalai ke kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku kalai nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betuang ti ulah nyadi palan nur ngelantang kati ulah nyadi palan dagang temuai menua. Program tu megah udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti ari macam penatai serta alai neguat kage pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu megah nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main tu ukai seminak datai ari pelilih menua Kabung tangari menua Bukai bakal Kuching, Serian, Sri Aman, Betuang, Suratua, Surikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Anggau, Miri. Jerombak Mayanto bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang ari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis, LKIM, upis pemansang pengawal berikan Malaysia, pihak megah upis bomba ngau penyelamat Malaysia, sekedar upis bank di menua kita ditok, pihak megah upis MPOB,
piamga PNK serakup orang berikan peliliah menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Piamga mayato bisi diatur aktiviti bukai bekas namrobik main kedikombai bola tampar pantai enggau bola sepak pantai sukanika enggau pengawak berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak Captain Maritim Simon Templer Low Tusa seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara. Lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke nomor 2. Lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke nomor 3. Nyak berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi Menua Seri Aman. Kalai tu berita ketiga, gelansak pengawak kebisik diatur kemarin megah 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Mayuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke surat palak tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsel Negeri N41 Kuala Rajang. Mayato bisi 46 iko sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara ti betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemarin bisik megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lupar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mensia maiwah ari menua to. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Kusen Negeri N28 Lingga yang merik pengaga hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebiliak serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Yang megah merik pengaga hati ngagai upis tanah ngau serbe bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih age. Berita keempat ngelansa sebengkah kursus di dekat Datuk Besri Mbaik ngawah program Menua Kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi Besri Mbaik ngawah program National Training Week NTW 2026 program perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkal latihah ianya kursus Semin Fero nyaga tunguras bakagamal Lumpuang Batang sekali kenyak kayo ngena cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar mensia maiwah diperansang belak ngau kursus tu kursus Semin Fero ngagak tung sampah diatur ba College Community Betuang. Lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu kursus tu tau call 013 8356441 013 8356441 tau muka lawak page Facebook Betuang Access bertanya ke lebih silik agak berkawal dengan kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipengungsi berkawal dengan sebengkah pengawak terdekat diatur upis polis kelilih Seri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis kelilih Seri Aman enggau kerjasama upis-upis perintah pihak megak NGO serta komuniti di Seri Aman dito dekat ngatur program to kempen merik darah
Jadi kat Datur hari 6 tu pagi lah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari Bandur Kedikumbai pertumbuhan meninggikan akhlak Cicu.

0: di Siaman. Pagilah diatur 25 bulan 7, 8 pagi nyentuh ngegas 1 ngelihari ba ndur kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalan Bayu Siaman. Nya berita ke penudi dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Wai Siaman. Bertemu baru ngawak ku ibin tau ke Steven tapasilai bawa ke bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih hangai Steven tapasilai ke udah kongsi ngawak kita peninga berita bak Hello Wai Siaman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ke sekali itu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7.25 ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisnis rumah kami Ari WhatsApp Konti biar mega Ari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubatu diterima kami Ari mena anak baki kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke dia bak sekayuk Sungai Asan Pulau Dudung Sangkuang Julau Batu Sepuluh Julau Rumah Meris Maung Selepung Lop Selidap Bentangur Serikai Rumah Gaduh Nangan Abau Ruban Pian megat di Salim ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Plesik anak ubung, Plesik anak ubung tak ke madi baki anak ubung udah nadai kena 24/7/2026. Lalu ni yang Plesik anak ubung tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Plesik anak ubung tau ke madik baki anak ubung udah nadai. Ianya kena 24/7/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Berita kecil lagi tau tanya ngagai mena anak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak Karung, mesan Kaban Belayan. Ia kediau di Wong Panjai, Wong Pandak, Ngkara, Nsawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu medah ke Balang anak tinggi. Balang anak tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang Balang anak tinggi tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemah itu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 49, Lot 7569, Sengkang 9 di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke Balang Anak Tinggi, Udan Adai, kena 23/7/2026, lalu niang tu dekat di Sky Belamayu, lemah itu 24/7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 4, 9 Lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai Turma Sandum Bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga inya pesan ngetas ulit datai Ari Maria Nak Jimbun tak kecil mesan Kaban Belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam, di Ulu Layar Turma Kadir Melabuk, Kaban Belayan Bak Tembawai Tinting Ulu Layar, di Sepak Betung, di Intabai Julau, di Jematan Suai, Turma Jelian Ensiat Niah, Turma Brian Sungai Teh, Kaban Belayan di Rumah Berandi Menaram Brunei, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak ada rekan tau ke apai kelukut kali pengawal tu dekat diatur kena 25/7/2026 pagi hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak ada rekan tau ke apai kelukut dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25/7/2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya

Mariana Jimbun, Pak Lumu 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Terpeningai, yang pesan ngetas ulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piamgat di Bintulu, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua anak gayau, tak ke apai lia, tak ke jua. Kali pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 10 malam bak rumah Cala Anak Jepun bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas sulit serta nyuak terbalu Nian Jonathan Jua Anak Gayau tau ke apai lia. Ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 10 malam bak rumah Cala Anak Jepun bak Sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, datari Subdeacon Andrew Prayut, mesan kaban belayan, ya ke Diau Dimiri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Piamegat di Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Seri Aman, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu, madah ke pengawak Sembiang Ngintu 100 hari ianya niang SD Ici anak Lawrence tak ke dikangau ke Ci takkan tak ke anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur ba rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Sembiang Ngintu 100 hari niang SD Ici anak Lawrence tau ke Ci tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hub On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit dari Puan Itun anak Rejab, pesan kabar nebelayan yang ke jauh terkesemak yang kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu madah ke pengawak Sembiang ngetas ulit Niang Ramba anak Sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Sembiang atas sulit Nia Ramba anak Sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kabana belayan ya ke Diau di Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelam Kelawah Puai Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Piamegat, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Kalau pesan tu mandah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung, Udah Nadai, ianya kena 24 hari bulan 7, 2026, sehari itu, ba Hospital Besai Kuching ditau lalu niang Melda Anak Sunggung tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam lalu minta kawan belayan ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi sekali lagi madah ke Melda Anak Sunggung
Melda anak sungguang udah nadai. Ia nyat kena sarito 24/7/2026 bak Hospital Besai Kuching. Lalu niang Melda anak sungguang tu dekat di Sengkait Balamayu. Ia nyat kena hari 6 tu 25/7 pukul 8 malam bak lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesili lagi tak tanya dengan Gai Hapsen Sungguang bak lumur 016-885-6409. Awak tadi punya pesan berat ia ke bisik di Cermat Kamir Peningau. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di Cermat kami dari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu dari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Saya nampak macam pesan berat dari peningkat YFM. Kalau pesan sekali itu datang dari Seruji atau ke rantai anak basiak. Kalau pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, yang berkat di Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Keduh, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabe Ruban, Pelungar Ruban, yang berkat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena larintai, kena maritok. Pesan tu madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sungai Belam Mayuh, yang ingat kena 25/7/2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, yang ingat Rumah Puyen, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Ali yang nak bangking. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Empelancau, Karak, Lacau, Punggu, Bantilingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, di Sri Aman, Semayang Ban, Kuci yang ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari itu. Pesan tu madah ke Muna Anak Buca, Muna Anak Buca Udah Nadai, kena 23/7/2026. Lalu Niang Muna Anak Buca tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Barumah Morin, Kara Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi madah ke Muna Anak Buca, Muna Anak Buca Udah Nadai kena 23/7/2026. 2027 peningat ya kredito nya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesilik lagi tak tanya dengan gai Ali Bangki yang bak lumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas oleh lalu muain terbalu datai hari Eliana Sebar tak ke Siba Nak Bana menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Aijih, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuawuya, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, biar mereka Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit lalu muan terbalu Niang Berawang Anak Yampi kalai pengawal tu dekat diatur bak rumah empati Ulu Ciah Kenawit mayari bulan Nguan Ulit ianya 24/7 lemai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6 25/7/2026. Jadi sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu Niang Berawang Anak Yampi diatur bak rumah empati Jalan Ulu Ciah Kenawit Nguan Ulit lemai tu 24/7 lalu ngetas ulit kena 25/7/2026 ianya pagi hari 6. Awnya terpinga pesan berat ia ke besit diterima kami ke lemai tau.

Malikai pengerindu silaku Ari Igo Anthony. Bekas lama peningat pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Pengiduk Bulai Ngepasta Edok Langi. Dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng. Lagu yang nuan bisi sulu baru.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita belok gerainya mai mujur buat semua tai. Bako kita ti mujur ba dalam Tuhan. Tabi shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Taala ti nadai banding. Ngau penyiru pengasih Yesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Taala ngagai kita menyadi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebuh kita tinggir jawab ngawak kita. Yo dok ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua penanggul dan semua penekua kita. Masa semit-semit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus, udah tembuk program tu lagi, kita oleh sepi pemenang tina patut ngi kita. Laban kita dia tu anak tadi kerinduk kelapai dalam Yesus Kristus. Amin. Apu. Nengok genteran jekutnya jawabnya dik. Dah lapang saya dah dawa di dalam dia. Pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpuh udah merintah. Dalam penghidup kita. Goliath tadi kunci kita 2 minggu kudah. Nada lagi nyekap kita. Nada lagi ngempang bermuah mata kita. Haleluya. Goliath tak bahaya menjadi. Nanti dia atas minat saya nak mit aja. Nak mit dia baru masuk ke dika. Nanti dia tak ngemitnya. Sang kuah yang bupan tak boleh dirinan dia. Nanti dia tak ngemitnya. Tak berbuat balas dada Israel dekat ngelaban dia. Nanti dia tak ngemitnya. Roh Kudus nak ngangkah ke cerita dia tu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke Bible aja. Tang dok. Gerasinya yang tinggi lagi dari sadau. Ia kena ngepan baju kebal tinya spikul pemberat. Ya. Kata dia. Bisi kebuah Roh Kudus ngangkah ke cerita Goliath tu bawa Bible. Awak ke kita muka misteri tidak lalai ke dia. Nyok baru bisi trail macam Bible kita. Laban Bible nyok kais barang suratnya dek. Bible nyok surat penghidup. Seorang kita maca baru bab 1 Samuel bagi 17 tu. Goliath nyekap orang Israel tiap pagi, tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh orang Israel milih siku dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai siku orang berani nangkup Goliath. Laban ia kelalu besai. Tambah lagi, ia nak manuk sabuang orang Filistin. Dan hari mit ia dah jadi bujang berani sidak. Ia nang waria di pihak subuh. Tera ia tu. Jadi sekali, lebih ia tinyakap orang Israel. David bisi dia. Bisi ningo ia. Tang David nak takut. Laban ia mendok munsuah tingempang bermua ianya. Ukai gerasi. Tang ia mendok golayahnya. Ruti. Uliah di dempok ia. David nak mendok gerasinya nyadi ke penanggul penekul ia. Ia tidak mendok problem yang nyadi kehalangan ya. Hari itu boleh prayes pemenang di semaya kerajaan gaya. David mendok utai tidak boleh dipedok orang bukai menjadi. Grace. Menjadi. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendok problem kita. Boleh diselesai ke? Tak kau tidak boleh diselesai ke? Bahaya tak kau berga. Kok kengai? Pilihannya apa pangai bagi kita? Tak menjadi. Kus kedok ngelimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedok nuan pemayuh anak di dekat di tupi. Di anjuang sekolah ke. Pedok nuan penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis. Buah pinggang. Tambah kegi. Bisnes sudah bankrupt. Tak semua dunia tentang laban aku magang-magang. Semua tak digagok tanda nyadi magang-magang. Goliath tanya merarok ngelingi aku. Nyakap aku. Kati deh. Terima kasih nyadi. Bible madah ke kita itu dah ngaku Jesus jadi ke Tuhan ke juru selamat kita. Kita itu dah selamat tu. Nama-nama utai ti bisi ngacau kita deh. Ti bisi ngergau kita. Nadai lagi kuasa oleh ngebedias ke kita. Nak oleh munuah kita. Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntua, biarnya sumpah pemerintah yang hidup ke diri. Jesus sudah nebus kita dari semua sumpah dunia itu nyadik. Sumpah tidak baik adat. Jesus sudah muai semua penyakit dari hidup kita. Ngenok darah yang pu. Ia sudah nuci kita bersih. Ia sudah ngegok kita tuci. Ia sudah mudus ke kita. Nama-nama pan problem kita di itu nyadik. Kuasa Tuhan, uliah roh kudus ya, uliah nelesai ke semua tanya. Jesus saja ansa ayam nyadik. Jesus saja ansa anggap penangguh penekual kita nyak. Kita yang nemu Jesus tak kendak. Nyak aja. Kita sudah nerima roh kudus tak kafir. Lebih ia nyak kuasa Tuhan di dunia itu. Kita yang boleh ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja aja dari problem kita. Nanti kita yang kutuh ngai emit nyalah terimbu. Roh kudus tak nulung kita. Nanti kita yang ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita yang boleh ngasuh roh kudus gawak. Nanti kita tembuk belalai, tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita tidak boleh beri peluang kuasa Tuhan selesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk berbantah kurang, ngenyalah kurang bukai aja-aja. Lebih kita itu kena tuntuan pengelacak. Lebih maya kita bisi penanggul penekul, bakal kesal itu, ngetahu nak lama. Cinta sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampai minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah disebut tadi. Uliah tak kena uliah. Nenok taro tak kena kuasa dunia. Kok tenggai. To kill or be kill. Uliah pansut dari masalahnya tak kena. Ngelabannya ke diri tak kena nyerah kena ngajari Tuhan ti besai. Ti panjai. Lalu ngawak yang ngelabanan tu gerasi gulayahnya. Ti cegit-cegit bermua kita. Ti nyakap kita tiap hari. Ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita yang gaya Tuhan. Artinya kita harap kia uliah nur kita berpanggai bok semutai manggai ke pengawak ke penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang. Haleluya. Lebuah kita udah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita cikgu ia jauh empu glory ngepuji bukai kita. Lalu lebuah orang udah medok perubahan buat penghidup kita. Tidak dekat muji ialah kalau ti hidup. Ti udah nyelamat serta udah nukar kita. Nukar kita dari air amat. Berbalik jadi air wine. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminaknya ajak. Laban hari semua grace ialah kalau ti udah diterima kita. Kita nak temegah ke dirimpu. Tangan temegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi dari kudah. Laban kita nemu deh. Utai ti diuliah kita nya. Ukai hari pengelandia kita empu. Tang ketegak gres salah kalau. Press and worship nya nyadi otomatik pantuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pantuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang tenok nemu buah kita merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya atau kebergol, intan atau kekacau, kita milih. Amat, nang amat dok mudah muni itu disebut. Laban temok teng mudahnya, semua orang di dunia itu dah ngerja semua tanya magang-magang. Amat, nang amat dok nyamainya, nanti lebih utang tanya majak bertambun. Pedis nak kau nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amat pedis nak kau nyebut kau nyadik, laban Nabi Luncian Jesus aku dah digerai ke risma penyakit. Nanti kita tagih garing-garing yang sakit. Namat dok nyamainya. Tak menyadi. Nanti kita nyebut utai tiap-tiap nyadi. Bakau ia sudah nyadi. Nyok tidak kumbai orang pengharap. Lebih no sakit. Sebut dari mpuh dah gerai. Nyok pengharap. Laban ti utai nya udah nyengdau nyelupo bermua mata kita. Namun di utai dikarap lagi deh. Nyok kaya pengharap. Amat, dah segini nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita yang majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngeseh ke kita. Orang kau berjaku ke kita. Orang kau menyewah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidang. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. menjadi kita yuk kayak orang kebiasa, kita orang keluar biasa. Grace, puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita dari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus, udah ngegok kita lurus bermuaya. Haleluya. Semina oleh Grace salah salah aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri nak nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedadu Israel. Tikok laban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Seminok siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Menjadi. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayu orang kau bakal kita ne. Mayu orang kau bakal kita. Tak mayu orang nak rindu ke kita. Mayu orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea hari orang bukai. Mayu lagi orang mendengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mencar bermua mata kita. Mayu lagi orang lincau mendak mua mata kita. Mendak mua mata kita tak pencil. Tak majak biak gemar. Tak majak gap. Bukai semina orang mayu haja pedih sati. Tanya kau bala orang ke semua engkau kita kerja. Orang ke bergulai engkau kita. Orang gereja. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilia. Kita menjadi. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke? Eliab menjadi David ke penghabis tuai. Bisi ningo David berjakuk dengan bala orang dia. Berjakuk dengan bala sedadu Israel. Ia lalu pedih hati dengan David. Ku ia berjakuk. Nama of ngawak nuan itu. Sepong ibun bedus nuan di menua puang din. Nuan tuk meminta ke diri aja. Nuan datai kita leban nuan ingin dekat mendak orang belaban. Ku Eliab ngenuk David. Buat mua mata orang mayu. Ku mendak orang belaban. Siapa orang ke belaban? Belaban ngau siapa? Semina utai tidak pedak David dia. Semina mendak mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke gulayak. David nanti mendak orang belaban. David datai dia leban tinggal nyong bekal pemakai Eliab empu. David datai dia leban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sidak tiga menjadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang dia ke sidak tiga menjadi. Tanya dia salah anggap. Ndang mayu orang salah anggap ngau Grace. Tak suah utai mensatu nyadi bagi kita nyadi. Niat hati kita mana? Tang dipadah kurang jai. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah kurang berbelit ku utai. Bisi hidden agenda. Nyak meh. Namu hati udah jilus, utai itu disebut pan, tak masuk akal meh. Laban semua utai itu dipadah nyadi ya Eliab pada David nyak. Confident nadi ya David bergeres salah talor. Ti hidup. Eliab suah dah ningo David bercerita ke diri ti kalau udah bunuh singo. Udah bunuh beruang. Udah bunuh beruang tidak tai ngacau bedus ti dibun ni bab bunuh puang dia. Laban Tuhan bisi ingo ya. Tu mesti ya dekon usui ceritanya baru. Biok ko ti Eliab. Biok nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kon usui cerita ya tu dah bunuh singo ngo beruang. Ti ngacau bedus ya. David nang amat dekon usui pemanah Grace salah talor. David munuh singo ngeberuang ngenok jari aja. Nadai ngenok senyata. Laban alah talo bisik ngoyo. David dah sigi dekok ngulang ceritanya ngagai sapo-sapo orang tikok ningo. David ndak malu ke pemenang ti udah diuliah ya. Ndang ketegal Grace salah talo aja. Nyok kubah kita di perasaan dan merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat Allah talo. Ti udah nyadi bab ngawak ngebab penghidup kita. Ngambik ke yo. Ngambil ke Yesus Kristus, empu nama, empu rito, empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri, only by grace. David tak ngetu-ngetu, David tak puas-puas, David tak baduk-baduk berjakuk ke pemenang sudah huliah ya, ndang sigi hari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya, ialah ia berani nyebut, gerasi nyendak telaban kaku. Asik kulut aja gulayafnya. Aku boleh munuh ya. pihak dekat dia dikit dalam din. Laban confident dia buat Tuhan di hidup. David tak peduli korang ketawa ke dia. Dia tak peduli korang mantah dia. Dia tak peduli korang lesai ke dia. Dia tak peduli korang nyindir dia. Dia tak peduli ke Jakub nyadik dia Eliab. Tinggung bayar seminok meminta ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga grace Allah Ta'ala di hidup. Bok dalam sempekatnya, Allah Ta'ala dah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu, hari serang mensia, hingga hari serang munsuah ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya, nadai senyata ti udah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan, barang siapa ngeleban nuan, sidaknya dekau Allah megang-megang. Aku tu Tuhan nuan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menjadi semua, kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal derimpu ngolah telur di hidup. Nemu kita buat sempekat baru tu, buat sempekat tidak tanggap kena darah Jesus Kristus. Allah Ta'ala udah bersemaya dengan kita. Ia mampu dekat nyaga, ia mampu dekat ngintu, ia mampu dekat ngelindung kita. Aku nak ninggal ke kita, aku nak ngelengkok ke kita, kau ia udah berjanji. Namu kalau ninggal jakutnya nyalai start berjaku, lalu berengkah nyebut utai di mana, berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Kitanya udah lah. Nadai utai di diikat agi. Tang bako David. Berengkah memudak prayas di dekat limpu kita. Tilok. David nak ketung-ketu muji Allah Ta'ala ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang agai istana kian kia. Laban semina Raja Saul ajak orang di menuanya ti besi kuasa ti oleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayapnya. Ya kebendat Raja nya pan kok sanggup-sanggup ke ngasuh David ngelaban gulayap. Nembiak baru 17 tahun ti baru angkat lanjau agi bihiriam. Nenya oleh ngalah ke gulayap tindak udah bujang berani ribiak menyo. Biak kerundian Raja Saul tan David ngai ngasuh kati yang ngapa. Ia lalu majak berjaku, majak nsero, majak nusui, majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Laban jam kita itu nyawa cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David laban gulayah tu. Kujuang kaget. Nyentuk anggap ngabis ya. Allah Ta'ala tiapai kita. Nyaga serta ngintu semua kita. Seminggu-minggu tu ilah. Ia merkat ke semua pengawak kita. Lalu merik ke kita pemanyak ya. Dalam nama Yesus Kristus, di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
1: Mbak Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pala peninga bertemu baru kita, engkau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai, tidak terbitkan oleh YFM, engkau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat dan kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peninggal semua, aku dekat bercakup ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Enggak belajar hari penyilap dek. Udah bala peninggal semua, tiap ikut kita ke hidup berdunia tu, sikit enggak boleh lari hari ngerja ke penyalah enggak penyilap. Tang bala peninggal semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah enggak penyilap. Kita ingat tadi nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama belak nyadi orang ke lebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah meri peluang ngagai kita merati ke pengawak di udah dikerja ke kita subak, serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap di udah di gagak kita. Bisi maya kita kalau ninggal ke tanggung pengawak kita, kita tidak ngereja tanggung pengawak kita ingat benar, kita ngasuh orang bukanya ensipan hati. Ngambil hati kena korang enggak ulah, enggak jakut kita tok ke kita tadi udah ngayah ke jam tok ke masa kita enggak pengawak ti enggak menuku, pengawak ti enggak menyana. Jadi penyilapnya tadi pula peninggal semua, enggak patut menyadi ke kita putus asa tang kepatutnya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita. Ya Islam sikit ngajar kita senantang pintu taubatnya ia semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ia ngagai jalai ti benar. Ya ke pemaduk berguna andar bala peninggal semua, ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang ti lebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke pemanah ti entak nahatai ke penguntung angka diri ngau ora bukai bala peninggal semua. Tadi arameh kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang ti mit bakalnya ke solat kita mikir kawal kita engkau diri sebilik engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu. Ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif. Engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datailah. Wallahualam. Nakak tu dulu kunci di baik aku, harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
6: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7.30 lemai itu lagi. Stik lagu lama hari Niang Gani Hassan, Semina Bertemu Dalam Mimpi.

Selamat lemai peningat, Datuk akan menabur ke berita lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururi ngomiki kuartus pengerja pengawal. Miri uliah dikemansang kenyari hap pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena mengangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Tourism Malaysia dengan UPS Dagang Temuai Menua Sarawak, STB, netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke Dimiri. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada Kemiri berpeluang jadi hub pengawal ngintu pengerai ke nyulut di utara Sarawak dengan kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megat disukung dengan pengawal perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah hari palan ngintu pengerai ti Majak Manah bak bandarayanya. Tajat pihak pemujur sektor perubat tidak boleh disukat belalau ke pemayuh urang tidak datai berubat dengan hasil ekonomi keulih hari sektornya ajak labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawak, penglikun dengan penyiru urang berjalai ke pengawak perubat. Ya Mansud ke Jakarta lebih ke menjadi simposium pengawak ngintu abitelih dengan stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu tip berkaul ngejalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke Perambu nyat dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing tip ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke berkaul. Ia madah ke tajapan isu tip bisik dibantai kenyak endang ari baruh kuasa Perintah Besai tang upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat macam ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai upis Menteri ngau agensi ke berkaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee Mansud ke penerang tu udaya kenyadi chairman pengawak libat urusnya. Sekedar ada isu ke bisik dibantai kia, ianya pengawak berjalai ke subsidi diesel nengah program budi, kelebih lagi ada raban orang ke maik perengkap pengangkut 4-wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir tak ke bandur kejauh di ulu sungai. Perjalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngau punan bah serta ndur kemar dekat digagai patut agi ditanka labannya meruan guna benar dikena orang bak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawak ni tengah hari urang ketiau bak kandang menuanya. Berbangnya ia merti ke pemar ti diasai ke urang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti Majak Mar. Dalam post Facebook ia, Datuk Wilson Ugak ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang madah ke diri ngarap ke upis menteri ngau agensi ke berkaul ulih berundiang ke jalai dikena nulung orang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkang berundiang ke atur penyokong, tak pengawak ti ulih nentu ke jalai bot ekspresnya dekat majak diatur, kena nyaga penglantang rakyat bak menua ulu. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai, hari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik dikena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sitak Mukah, Datuk Hanifah Hajar Taib, pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencahkan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena orang berikan tradisional, tambekat sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu dekat nyawab nagang kapal pukat, ari ti ngerencahkan tasik kena jauh ari tebing. Datuk Hanifah Mansud ke Jakarta lebih ia kebjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di muka sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak. Pengawak dikena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak udah masuk renggat ke baru lebih sebengkah lagi tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat dikena nganti tabak asal projek tu ke ditemu endak tentu ekonomi. Kaban Konsel Negeri Sitak Opar, Billy Sujang, pada perkara tu di Serenih Baru, pengudah belanja dikena agak klinik bak tabak asal projek tu bak kampung Tanjam Opek, nikik ngakai kira RM54 juta nanti dibanding ke ngak agih belanja asal projeknya ke seminak RM15 juta ajak. Tabak barunya ilak ukai seminak ulih nyawab ngelimat belanja dikena agak kliniknya tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya.

Yang maksud kerja kutuk lebuh ia tinggi hulu penemuan yang agak tabak projek Doniri kebaru klinik pengerai biawak di Lundo. Orang ari kandang menopsi sia di baram ke bisik penauk bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penauk sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Dato' Anyi Ngau madah ke pekitnya ngayan ke RTM Ukai Seminar Udapa Bendar dekat berjalan ke tangguh pengawak nyadi media rasmi perintah ajak. Tak megat jadi keplasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penauk ngambil ke ulih ngemansang ke penauk sidak bak industri muzik. Ia maksud ke Jakarta Tolu Boya akan menjadi renggat semifinal bintang Baram Regata 2026 ke diatur di dataran Murudik demalam. Pogen Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus hari Plasar Digital Miri FM. 15 ikut orang bisik yang masuk tika semifinal peketo, tang seminat 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi bendar peketnya malam tu lagi. Orang tik baru dipadu ke gawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif meku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ke servis tik majak dinamik ke Mensia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikenak nambah ke penemu diri ngambil kena kelalua panggai bak penemu ti di pelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tak ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur ke Jakarta bak program dur jerah ke surat padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisin rima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut agi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri ulir kemasang kenyadi hap pengintung itu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan nyadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nang tu ngagai raban bangsa.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Terima kasih Ibn Niyah kita ikagi muka boleh sialan hingga YFM bawa sedelmai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 gim muka boleh ngaku Rolana Gilbert. Terima kasih Ibn Niyah kita ikagi besi nyapa kelemai itu nak leh baca aku pesan lagi tak peninga si sekedar tadi minta putar ke lagu nanti besi awak lagi aku maca peminta kita nah.

Okey, Valerie Ram, Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peningat kita ke bisik natai ke peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peningat laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemayu dipinta peningat kita ke lemai tu nangkan ketuk lagi kita sama bak mendiang ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: terbaik yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti Agi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kena segi itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisi siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekal ngau pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebedau kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, ya kita sangka aku ditemu kita magang ya tu sebab dari segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur ba menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak. Lalu ya mega kalau mangkuk pengawak ba upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngomayuh lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro-chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berhati ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari menjadi pro-chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu sudah diajar bak renggat universiti bak menua kita di Malaysia dia tu. Jadi bak sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita siku tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation takkan DCF hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgar undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mr. Jimbu.
0: Yang uyang gagai randau begulai gawai yang berbagai ada tu tinggi. Aku tu kak nanya tuan yang berbagai ada tinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita dengan pengawal kita bumai. Pun kita kengintu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat tuan yang berbagai ada tu tinggi. Nama cara orang tuai mayanya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang kediau berumah panjai. Lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawan tadi. Boleh nuan kusi ke ngau bala kita ini tu.
1: Terima kasih Mas Jimbu. Aku tu penatai rumah panjai tanah kena pumai. Bor rumah panjai kami ngadai tanah payo ngalai tak sebut aku tu. Kayaknya pengawak bor rumah panjai ke berhidup bumai tanah bukit. Sebutlah juga reputia shifting cultivation. Tuai kita iban dulu semua. Leban sedak nak dari kelenda. Mayu benar nak menulis. Lalu harinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu semua. Laban hari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua ke guna diri sebilik bak sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dah ihok. Okay, bawa rumah panjai kami. Sida tu nampung cerita tu ai. Ya ke tempo sida. Sida mada. Apian bumai orang ketua ai ukanya. Beguna ke cara pejalai bintang di langit din. Doi ti bintang. Ke kena balok ke iban bumai. Bintang banyak ke sedak? Bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates. P-L-A-E-E-D-E-S. Lalu Siti bangsa bintang, bintang tiga. Selalu balo iban. Berguna ke bintang tiga ke cuan sedak. Leban bintang. Ti sedak kena cuan bintang tiga. Selalu pemujur bumai bertahun. Mujur lagi hari sedap kebicuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh. Kayak nyebut tayai tu. Nadai besi jamban. Nadai besi agu. Semua. Nama otai. Pansut ke ketajuk ke. Pagi hari. Dia mah. Kemik birok dia bertanjuk. Sawang ke gelgar. Benarnya malik ke langit kian ke. Medak gaya bintang di langit ya ke ada praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga. Bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke. Kena ngatur diri berengkap bumai. Bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kita dah nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu berurut kita ke artinya hari akan ikik retisi langit bukanya pergi landai jari itu. Kayaknya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke kena tumpuk cuma rurut nya terurut tumpuk jalainya mansang aritisi langit lalu ngagai kebuang langit kudanya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang puyak ke temenang yang nacak gundai. Buat buat pegawai tu nyok tacak buat gunai kita nyok tacak gunai ke? Ketinya kita nyok nak nak kadah nar. Nyok datai ya berkebun langit. Nyok kumair tanggal ketapu. Ketapu tu selapuak. Dia kata yang kadah ke nyok tu lula buah. Nyok tanggal ketapu. Datai tanda ya. Tanda ti bintang tiga. Udah ya. Api yang datai. Bapak maya datai berkebun langit. Api yang datai kita nyok lalu nyelenggi. Nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul. Laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih. Apa terus buat lubang tugal ngagaya mansau dia ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengkam manggul dia lu nugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui hari kebun langit. Nyo kita punya nyo tanggal ketapu nyo tupi kita lah buah mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang disebut mayo leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayo tumbuh bo leka tugalnya ke semua batang padi nyo kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nyok alai. Iban becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebuah sedak pin lepun ke. Umai berengkah manggul. Kayaknya pengap gawai batu. Pengap gawai batu. Kayaknya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumbai. Tupai nak nemu ketik. Sejengkal tupai hari tu ngagainya. Sejengkal tupai ngagai padi. Nyok lalu pengap. Kena ngintu padi. Orang keliak pun. Saya jangan pengap. Mamali umai. Udahnya. Semua tu hari penyiruk magang. Sitik dia pengap. Nyo matah padi, dia nyo kau mansau, berengkah kau matau, nyo siti ke pengap, nyo bergawai, gawai batu, gawai maliumai, gawai matah padi, tiga renggat nyo, penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit, nyo penyiruk ratuai, lalu rinyo penelebok sedap pengalaman ke nyo, ya. Padi keuliahnya selalu kau mujur. Nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah cau. Leka padinya ndak semua boleh tumbuh nawang. Lalu ti padinya udah tumbuh lo datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau. Semua tahu kena nya pengalaman sih dah deh. Erti jauh kita iban bisi penemu kumaira astrologi, astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Nya cara interpretasi iban beban ada kelindo bucuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedok sih dah. Nya me penemu dikena. Ratuai madah ke kita nak tu selalu mujur nyalai nyok meh platform sida tanah bumi. Udah nyok ke tempuang sampai ngai maya keng itu gawai nyalai disebut gawai dayak tu gawai kena temeri terima kasih leban penghidup kita ke ulas tahun nyok penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai. nak like ceritanya bisik sangkut paut ngau cara tu semua kita mayo nyak mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apian tau nulis tau macam nyak meh cara de kena lagi cara penemu tuai mah penemu lagi baru mah panjai nyo danyo ngelalo semua tanya re calculation semua macam nyo pengawal science nyo pengormai yang akan sebut buat episod dulu tadi nyo mah.
0: Okay, Rindu Man, terima kasih ke nama tu Utai ke dikunci ke nama kelebih lagi Raban Nembiak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai nak nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas kita mayuh bala kita itu nak nemu kati cara mayanya
1: lalu bisik kawal main kita iban nama padi dengan doang perengkah iban main kasih yang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecah kandung padi awak padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau ti tai jang mimet padi tengah nuang di tu dia nyok bertambah-tambah ke nyamayo tai tau ngacau yo serta dan dia tai tau ngacau nyamayo nyamayo halai tai nyelapupai awak ndak balat rusak nyok mayo iban berpangkok
0: oh main pangkok
1: main berpangkok kalau nda bisi lalu pia main pangkok ati cara banyak guna ke tali tali pangkok tali temeran kalung ni mayo ngulih ke utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si mayo ti mayo bulan salah batang temeran, kulit temeran yang lekat. Tapi mayo bulan kena kita ngambil kulit kaluangnya nyamai, nyamai titik. Semua tanya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric namanya astronomical happening in the sky. Ni maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Habis ni maya, banyak pelajar ketiban. Ni maya, kena agak tali ragak, mulih ke tali temeran yang banyak dia kupak. Lalu bisik ke maya, guna ke kayu, guna ke buluh. Kagak ke legar ni mayang ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak. Nah bisi kelenda bekenya lemai ti lemai hari tu kelenda iban tu. Lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh. Tulbah ya tang hari pin si bulan. Nak lama adanya lalu pansut bulan. Dah petang memang. Nyak kumaira kelemahan keli. Aho, kelemahan keli terubah ya lindu tiang dulu. Lindu tiang hari terubah dan nyak kelemahan keli. Kelemahan keli nyak maya ti kita nginti. Boleh nak keli. Maya keli ke pansut raja nak makai. Boleh nak kita nginti. Dan nyak kelemahan bubuk. Kelemahan bubuk. Terubah maya kelemahan bubuk maya tu bulan mukanya. Semua tak ada ambil kita itu payan kayu kena ambil kita bubuak. Nak memang yang correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisik yang banyak. Dia tu kan kita berarti kita merik baju. Dia banyak lawan kayunya nyelui ke kita baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ngai. Tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nak sidak ke. Ni maya merik baja. Tidak mendak gaya kantuk lada, penuai, daun kena. Penemunya nak boleh laban kita. The practical farmer is the expert on the ground. Nyalai penemu tuai ban. mayuan abisi prinsipal to be adhered to kay guno ke deto nya lay deto pansia balo saintis kati lay to kenya kati lay to kenya tu maya bulan kati lay to kenya tu maya bulan kati to kenya ya nya lay ke bisi penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya bisa penemu kita iban penemu asal deh.
0: Ya, semina oleh dipelajari kari pun lebak ngutai kerja saya kesedahnya
1: dah. Penemu tuai, penemu tuai nak oleh dah dadu penemu tuai ke tampuang kita. Minak ke detu, mau penemu saya nanti cara kita berti ke, tay ke nyadi hari observation. Teka pedok belum tuai ban mayanya subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
0: Okay, kerana kebenarannya datuk tinggi, uleh dikena bala nembiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nada nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai.
1: Tajo apa sidak
0: zaman.
1: Tapi sekolah nari nai pemu sekolah tak sidak nabi sih
0: pengelandek.
1: Apa nyak boleh pelajar daripada kaki ini sidak
0: kenyak. Lalu ditampuang.
1: Lebok.
0: Saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak perjalanan lagi ni kita mayanya sebab. Dan juga lihat tu agak randau gawai itu tutup tinggi lah. Laban pengawal kita bantu mayuh pengawal ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu. Yang kau makumpu pun mayuh gawai ke tidak ada temu kita tentang bisik di kerja akini kita jeman keliak. Yang kau nolak aku sih.
1: Semua gawai itu bepun dari penyiru. Masih akan itu gawai leban bok sidak banyak hari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban hari penyiru sidak lantang bok sidak sidak ngedu ke gawai tan leban gawai itu nak boleh kerja siku leban gawai itu berguna ke tit bok rumah penyai gawai besar begitu mesti berunding semua sekayuk rumah nyak lah ya. Nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak bawum dulu ke gawai besar aku kau gawai itu kena nak guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak kena mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kena dia kena awak maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama, dia ada kerja. Gawai tu maya tujuh, bisik gawai. Buat pengarap tu ban, sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkong tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tusuk aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilia. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja buat tubuh aku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari runia tuai kena aku semangat semua gawai jadi intunya bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka aku laban apin ke gawai cukup tanya ngagai bala ratuai kati cara ratuai bergawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang ngau gaya penemu orang tua. Ngai ke ti sebarang kita kop gawai Tegal kop gawai. Utai nak cukup atur. Oh, tentara ke di pintak kita nulung bekenya. Oh. Buat jaku tuai. Ndak cukup atu ni tentara ke abang. Jangan nak abang ni bisi ulun nulung berkat. Mhm. Biar ke simpul ngaja ku pandak lah. Yeah. Oh. Jadi ti kita cukup atur buat menggawai sapo ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyiok sidok kati pekat kita ngau rumah. Oh. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana habis ini tak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atur rumah. Mm-hmm. Main jadi tak berkeras diri nak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Mm-hmm. Lepas kita nak mengkait sempekat rumah. Mm-hmm. Kalau bisik benar ti gawai lalu pantang larang lalu mayo begawai yang bisik pantang larang lawan protokol bisik ti gawai burung gawai burung ya ketanjuk gawai burung penuh peraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taruh ke datai ngau korang pangau rupia ngau kelang sengalam burung mayo me pengawak rupia bisa bergenang putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu gramo makai manok mata nak semua ada tu air bekenya ke ngadu kenya lalu gawe tajau pepia gawe tajau tu ngau pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi pergi din tulis ke tajau baik pulai. Mm-hmm. Tajau tu bisi nama pemesai nama ya bisi alas bisi menaga bisi rusak bisi guci nak semua ni tiap ke pangkat kena jadi lebih maya orang gawai mesti ngambil mambang ni mang. Mm-hmm. Memang lalu berguna ke orang induk masuk tajau, meminyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau masuk ke bilik keruai sudah pegawai nama ke tajau sudah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang kenang bisik bisik tanda dah bisik tai bilik sedak nak dah bisik membuat tak jauh cik tanda nyok ke lambik orang kepatut ngambik tak jauh lalu maik tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lemambang pepiak kan jadi lupa maya orang mengap maya ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lemambang pulai lalu ya pengap nama ketua. Mm-hmm. Mak ketua banyak ripih lah rinduk kita ni kalau lepas nak orang tua punya cara saya dah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayaknya pelajar ke pelajar dah. Mm-hmm. Aku lepas ke rinduk dan ingat kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam. Kalau bukai pun sama bukannya ngabang orang ketua air kelebih lagi bukannya rindu ni ngau ke bergawai burung bukannya ke mesti nyayat babi babi nyayat sugu semua meripih lah gawai mansau gawai hantu yang ke cukup mesti ke bersedia ke ngau nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak ini ke dan adanya ke sedak lentang din lentang debu sedak mansang ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak keti cara bala kaban belayar ke hidup mintu nyambut sedak lu keti bunyi timal mambang bala mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi ya nyumpah merik berkat kenyak ke induk kita ni ngau semuanya maywa maywa nar hari ripih gaya peniau sida kemati kalau maya sida kehidup lalu cara orang ke nampung bo bilik ke ditampung sida ke ke depan korang ketua dulu subaknya ke cara sida ngintu bilik bisik nak kawul dia lekat bo timang lemambang lalu ngau maywa mah ke rindu kita dengar. Jadi gawai main ripiah tu gawai itu bukannya ti ia ke mati ada dia mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung meragak sebayan kerang berapa tunjang nak semuanya nitiah ke ripiah adat mati awak nak mah mayuan nar protokol ni kita iban ada protokol tu nak tahu tengkebang ke kita mesti nitiah ke atur tikas adat tuai lebih mayuan itu mati pada tuai-tuai ke dulu
0: aku rindu dengan wan nusui ripiah gawai itu yang berbagai itu tinggi lepas mayuh kita itu tadi nanti penelpak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi ba aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua ba siti bob kini tak ke digagak kita jadi siti cerita ba filem mungkin ni tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah ialah utai tu boleh ditampung di pedang lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kata ba rundian kan ibu agak tetap tinggi
1: tu mana hari penyeru ke? Hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai ini ke cerita tuai kena, ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar balor hari betulnya kayaknya bapangai padah raja duruang korang punya yang kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu yang ke beratuai mampu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kedudi tu kena kita kau ngadu ke masuk ya boleh pedak rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke menteri ada ke menteri banyak ke nyawa video banyak ke nyawa ke film barang cara meh ngau cara ke dia tu mana seperti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu guna laban tindak the record kita ke nyawa ke orang ketua ilmu pasal gawai yang ada the record nadai tak kena lekat ke semua ya. Dah yang ninggal kena nemu lalu nyau. Tak lekat ke baik ditulis, baik ngau video, ngau gambar. Ngau apa kena tengah lekat yang mana? Nyak ke archiving ke jaku ke dia tu. Mana nemu kena ke awak ke siapa ke belajar. Anak ucuk ke duri lah. Tak tanya mai. Oleh kita ada ke reference lalu TBC orang datai bertanya ada ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang ke nyok ke
0: Bak baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi Bak pengerami gawai ke dintu kita itu boleh tak pengerami gawai ke tersebut nuanya tadi jadi ke pemun kita yang narik orang datang nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyu kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai kita yang narik pengabang datang sedai berarti kena kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal main asal gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi
1: boleh ada kerja pengawak tu besar ya berguna ke sukong ada semua tuai semua tuai maya dia tu guna ke tuai politik beranau ngau antara sida bersetuju rundi yang kang ado kenya ngai ke Tegal ti raban tu kang ado ketuk kada nak bersetuju nya pulai ngai tidak nak udah berkunci ke Penemu Siti. Jadi guna ke yang tuai disebut balau ke magai politiknya mana ti sida bersetuju magai pengawak tu mana nya mai de sukung. Ti nak sikok duo ngerja ke nya tak nempuak nempuak bekenya ke.
0: Ya.
1: Engko nya ke kita nak tulih ke sukung ngari Mesia Mayu. Tang hari cara kita ke hidup ke kena ingat ke nya ngawak tu mana bayar de kerja kita sikok. Nanti kalau buka yang ikiru bukanya ti kita madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang ikiru waktu guna biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ke ada kerja kita yang nak beri panggil penutup tuai
0: dia Siti hari utai ke patut di pandang kita lah ya bro ya bagi tetap tinggal ke orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dintu raban bangsa kita
1: lepas ti ulih gak lepas kita bisik museum balo ke museum ke bekal dituk kita bisik Borneo Cultures Museum hanya erti jangan semua macam adat asal main ngau kenyo ke Borneo tu bisik ndur oleh kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisik pengelandik, bisik pengerindu, bisik pengangkun, kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat.

kita mada baritun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita kena kerja engkau nak udah siliak dah kerja city-city organisation menggunakan tangkir ya sama tangkir sama bertolong sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita kebukai mah Datuk Petinggi ni. Kati kita ada pedak tuan boleh ngansak bala tu tadi kena serakup kini kena cara kita ke berpikir kini kati pedak tuan Datuk Petinggi.
1: Tujuhnya mana? Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat mek sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College. Yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pikir tidak nembiak sekolah berbiau. Berbiau. Tak bisa bala orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngau ke orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia. Nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida. Ngatur yang ke mana? Tujuannya mana? Tak mesti bisi orang tua yang ngiring. Batin nak diri yang kena nyampi dawa ke kita ada.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah tak tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas nyanyi apa pangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, aku kiti bandajar pak sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang din lalu bisi kohot ba UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim University Pendidikan Sultan Idris.

0: Tanjung Malim de Perak. Rinduk aku medak ke apa bila sedak lecturer ke dia bisik pengelinduk banyak tang tubuh apin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayuh gig research mayuh tai tindak dadu kita penyelidikannya yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu dua aku lebih agak ada seratu mayu mayu hendak berlalu memban mayu ngerikot yang sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pihak lalu ngau ke fotografik mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video jadi itu di transfer ke ngagai ke digital digital, digital storage bisik ke main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan ke personal collection ke gak kena aku merindang ke merindang diri kena ingat ke lepan walau lembang ke kau bertemu dulu subak yang mayu masih dah dah ada lagi banyak ke lebat baru tu nyu kurang sekurang mayu ada ban perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah di tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestino Jang tuai-tuai sudah ada Tuan Mada Glasugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Luning ngau ngadu ke Culture Symposium ada Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua menang semua menang hari Sarawak merikut pengawak menang pelian semua macam mai semua perengkau sudah lupung gergum semuanya datai mayang lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik bala datang dari Muno dari Batang Kanyau harinya dari Kelantan Barat dari Nangah Sadap bisik sedap pangkat temunggung datang nemuai lalu bisik induk sikuk dan ambil ke hendak berpantun hanya bidang nama katanya ada baik ke Bentulu lalu cross nama ke kita merekod cross cultural cooperation Mujur Culture Symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing lagi rumah Datuk Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah yang hari Culture Symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community yang uliah begigok keti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ame nya bisik nanya ada kerja lu bajaknya di dia tu engkau bisik kurang mimet tang bisiknya keripang ban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisa ditampung seminar ketika cara tangkirnya ke tahu de kermai kita mana dia tu lah ke.
1: Sekak aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia kalau dia ditampung untuk ke dia tu punya ada tu tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar dari budaya kita simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayu agi reban biar baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop ke
0: nah, aku ingat ke dua perkara ke saya tiga tiga perkara saya nerti ke dikingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu sitik buat menukayana Siti hanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 iku Sarawak Rangers no iban treka ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Malaya Bermilion Emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 iku sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura kubur Singapura mayo ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri masuk aku madu ke jadi hari itu aku berlatuh dengan majlis adat istiadat sedar Datuk Nili pas mau tu itu kita iban bernama Tan Sri Linggi Datuk Ujang ada Tan Sri Datuk Celestine Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Amarugah Datuk Sri Runi kati cara kita ngadu leban kami rangka bangkai sedunia yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampai yok punya pintah bersuju kami rangka bangkai sedok tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawa heroes grave bawa ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kena apin manzang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai ku dah de kubur punya lebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisa tuai ambil awak kendak nang pina awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengenai Sarawak Club dia di Siti umur dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau tuk tinggi tayub ada ke berguna leban penglima rentap Siti dari Freedom Fighters kita masyarakat ketiban kemudian agaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu pelumbung rangkah bang tulang bukannya berceraian buat tanah bala kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ke tempat yuk ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubung larung tang orang ke dasar makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima rentap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke basa cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu patut deh ada basa mau cukup ya dadu ke balok kaban hari ni dekat ngau ke ku nanya nama adat kena kurang lebih banyak yang mati tapi kalau kena adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke jaga mati semangat yang lentang salah adu kita kita kurang basuh ngaya yang nak lentang hati kagak kita ti basuh kita cukup yang lentang hati dia boleh merik berkat ke kita ke kita ngadu nak ada duk ke si bau mujur dia kalau ngadu ke Tok lah bakal ngadu ke Fortress di Bukit Sadua. Adu ke Dato' Amarugah. Megai yang ngadu ke Mai, aku, Dato' Steven Mundau. Mau cukup atur. Ngadu ke Din. Apinnya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang. Jauh ke Bukit Sadua. Yang mujur ngadu ke Din. Cukup bahasa kita punya. Mengawak nadai senikok, nadai menawak. Yang lain. Ripih adat kita bantik. Ngadu kita ngau betul. Punya. Kaban belayan sudah lantang, ya kempuh mati lantang, leban dok dudah ke pihak. Kalau bisik benar kita mau hati ke mana ngerja pengawak, asal buat kita bisik penglantang lah. Buat kita nak mudah ke. Gawai itu mesti kau bisik tuju. Gawai itu mesti kau bisik ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita. Tahu. Ya, meh. Mayu atau uliah disebut dengan langsung-langsung bahawa itu mayu dan uliah
1: sebut abis.
0: Ada sebut abis. Semangat lansak, medak ketuk semuanya. Papua dari penyiru. Kita nunduk ke petara, minta berkat dari petara. Berkat kita ke menghintu. Lalu orang ke dintu, kita sedap ke lama. Dan adanya berkat. Lalu kita ke hidup. Nampuang bawa biliknya. Dia tumbuh ke orang ke dah. Lama dah mati, punya mujur. Semuanya ke hari penyiru, hari runding. Semua tu menok cara adat kita. Nggak nyari dia pun tangga. Laban orang tua yang begini, ini yang nemu gaya digital tu punya. Anjung kita SMS kan, ini yang nemu nan ada tali power yang menyok. Nyala kata cara kita terbaik dengan mana biar ngapiri yang punya. Nyok macam kita, ngadu ke transmission message, mungkin tidak.
1: Tidak, tinggal ke kita.
0: Ada pengalahnya. Mereka rekam muntang, nak pengharap kita dah bertukar ni buah nak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita nak ngai jadi lebih kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan rindu ku dengar jakut Datuk Marugah dia miring dah ke anang lekau ke miring lebih banyak gawai lebih jangan dan atur dulu subak ya ke adat kelamak dia simpan awak kena nyau. Ya kebarunya sama kena. Anak madah ketuk salah tu salah nak tahu. Nak belayok tu galnya.
1: Ya. Kebenar ya kau ge mayo tai ke kak tanya genuan keluarga ada tinggi tang jam waktu atau serekat benar. Yang kanuan bisi jakuk ke kak ditinggal ngagai semua bala peninga kita kelebih gi bekaul ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih gi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala raba bangsa kita iman. Dan maksud ke.
0: Terima kasih ya. Gawai itu saya benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai. Kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kena nak cara buat main sidak dulu sebab lepas ada cara bukai. Harinya saya dah boleh penghidup menyana. Boleh nuduk ke bilik. Nyidup ke diri sebilik. Sampai ke nurun ke tubuh. Ke ditampung kita. Hanya hari semua. Pemanah. Atur sidak. Alai bisik tubuh kita yang nampung. Hidup berumah pajak. Hanya alai kita yang tak tahu nak masuk. Pemenar aki ini. Kita asal ke nyok. Ke diri ke biliknya. Nyalai bilik ke dah dia nak tahu jam berita ke mesti dintu kita adat sedar ke dulu mesti dia basah kita hanya dia dia puntang-puntang tegal laban mansang baru tu ke enang belayok tegal mansang baru tu nak tahu dia kena ke tu yang kelama mesti dia buai enang belayok ke nyak sama dia guna ke nyak berarti kita nyau asal ke nyak ke kita nak nyau semua tanda bansa kita we mas. Yeah. Preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nyalai lupa maya gawai, into gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Molo pemancau atau menggung. YB mesti ngiring wajah ku ke mana. Tada daya sadang dia mesti layak teduh ke. Anak ngasuh mesti dak tu. No, bersengkit penemu. Belayak ngapangan diri. Pikir utai ke mana. Nyalah wajah ku aku. Merik. Selamat gawai, selamat gayu guru gerenyawai, minta petara ngibun kita, lalu minta petara memujur ke semua pengawak ke Datuk Perintah. Kalau lagi Datuk Tuai ke, adu ke Perintah yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jo, Premier kita, mana benar atur. Mana benar atur. Ngeri kita mansang, daban run yang tuai mana anang kita belayo tam sukung penuh bo yo lalu ngabalo pengari balo menteri kita mesti nyukung lalu temo datur datur presiden DO titiah ke magang ya ma aku mari selamat gawai selamat kayu guru geranya mai nentang senang lalu mari terima kasih apa saya terima kasih ya ngagai RTM kadito ngagai balo kita balo kaban-raban man monika balo tuai ari pengarah itu semua staff ari technical semua technical division ya ke megai video megai kamera semua ketuk ke saya bersetuju ngadu ke randau terima kasih yang ada ibu terima kasih ya anang itu perancang balon dia kebukai penemu anak takut lagi ngagai sedak kebiak baik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bangsa sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak baik kapo-kapo kiok kendok ke nyau ke baik jadi kita nadai dua berkat kita bisa adat bisa bangsa bisa jakuk bisa identiti. Terima kasih.
1: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak Nuan, Jaku Lalau Nuan, serta Jaku Perangsang Nuan. Ngagai raban bangsa kita yang kelebege ke Bedak Tua Berandau Pak Awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, kau pengelola serta pengerja pengawak Pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih Nuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi Nuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan bangsa dalam pengawak Nuan sari-sari. Jadi bala peninga, kau bala kita kemayuh ke medak program kita itu, beri saya terima kasih agar kita kesuruhan gulai ke kita. Lalu nyamanaka randau aku, gulai kau yang berbahagia Datuk Petinggi Dr. Afri Jabuana Numpang, yang penyandia penemu pemansik sains Sarawak, kuliah gulai kita dalam randau kami dua. Tebal lagi kenal pengawak gawai kita iban. Sampai bertemu baru buat program kebukaan. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan durnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah dagi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk,
7: Ari
6: YFM.
7: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio ngau TV RTM di seluruhan mai ke kitab berita di amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my
4: Pemerintang Malam
1: YFM.

Ya lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam saat itu kena 24/7/2026 selama bulengau kami Bawai FM Pemegah. Terima kasih ya gagai kita kagi mengkab bulengau kami Bawai FM Pemegah merit. Terima kasih yang gagai Rolana Gilbert kuda bulengau kita nyentuh angka pukul 9 malam tu tadi bawa sadar lemai saat itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bulengau kuning si tambung tak keisi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam agi bekas selama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai tu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergelenggau pengelola program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin tolo. Jadi buat jam 3 perudi pemerindang malam sari tu kita kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mayuh lagu ku dah dirintai. Anda mindah ke frekuensi kita. Terus bergelenggau kami. Bak YFM. Kita akan mendiang ke kami. Kena Astro Channel 871. Terima kasih. Lawan lagi meruan. Nyukung YFM. Sekali tu lagu Ari Ricky Anderson. Ukai lawa, ukai sumbung. Pemerintah malam YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban.

0: kepala kita semua ucuk. Alah kepala kita agak gerai nyamai lantai senang orang menua meh. Nyanya sikit. Dia dia di samping kita ini ucuk. Kena kalah. Baru ikut dunia. Kita nyampe kutai kena mana. Tapi ayah ucuk. Ya. Alah ketemu untuk mujur magang membalak. Anak. Bersekolah balai ucuk ikit kita. Kau boleh temu sekolah, mujur memulih pengawal. Nyak ke di samping kita ucuk. Eh, perkenan ke memulih pengawal tu ucuk. Lalu ini kita, rasa kita menjimat ucuk, ucuk. Dengan malah kita ke dekat berdekat ke pengawal puan. Tahu ke, berdekat ke pengawal sekolah luar negeri. Alam nak pergi malu cu. Bukan ramai ni kita mana bekerja. Udah balat amat orang bersebut. Orang udu nipu. Mak pengawak tau ucau. Aku irau ucau. Irau-irau bangsa kita. Mai wahli tipu. Orang. Nah. Bukan. Bukan alai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita lama nyari bak kami serumah tu. Tiga cerita tu jauh.
1: Satu di penghujungan minggu di rumah Mpiteng temu wakanya. Itu tengah hari juga lah.

0: pohonnya ke rumah penjahit itu. Eh, kok itu besar tuh, jim, dari semua ada itu. Selamat tuh, ini ya, suruh marah. Kerajin ngehon, laban kemana diri. Berjual, berjual bawang, berjual kekari. Kadana, kemana ya, suruh marah. Orang ke dalam kita membesainya.
1: Nih, orang rumah panjang itu, nama tersebut rumah panjang. Membiak dia tahu, meh tanya. Oh, boy, boy, boy. Itu dulu non adik.
0: Aku tu kai boy tu ngang boy ku tai. Jackson Jabot nyak nama ko ya. Nama kita ke mana ya semua maran ya. Bisa mai ba orang lo kari kita. Ini aku bisa pada puan ka kita ka meleka. Lagi kemana yang kayak kami. Di sini yang ngari itu, Bu, kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Tinsai. Nah, dai, kami tu berjual utai. Nah, dah ambil kari. Kami tu datai dekat Ngigak Boy. Itu rumah panjang Boy?
0: Nama kita tu Ngigak Ayah Boy. Kita nagih hutang Pak Ayah Boy, ya. Nama kita tu... Luang ke Mesta Tinsai. Yeh, nanti mayo pantang. Sebelah rekuang. Aku ini aku madah. Sidak tu, apa yang nyamun? Green Star? Luang kena gue duit.
1: Eh, bula ini dengan Jackson Jagut. Pedak di pantang ayak itu. Pantang cap menanggung duit terbaik singgit. 100,000 ada pantang waktu itu. Nyah. Henti nadai besai gaji gawak dini nya uliah tergagak ke pantang berketung.
0: Berapa ratus gaji di sari ayak Tinsai? Pantang menawar buriak.
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak dan nyamai. Nyawa telefon aja. Nadai bau panas, berjeli sebelah umai. Nadai berpeluas sekali kemudian. Tak duduk nunggak komputer aja.
0: Nanti makanya aku kak menggawa ngode ayat di saya pantang menol buriak. Lebu aku tu anak lelaki.
1: Eh, anak biak berdaulah gawa. Sekolah dulu. Udah umur 18 tahun baru leh nitiah ke kami gawa. Nyak ni aku ke my boy sama nurun aku gawa. Kami dua boy keliah. Sama sekolah apa kolej?
0: Baik aja ayah boynya gawa. Di rumah panjang itu, nada emangnya pengawak ianya makai tindok, tindok makai udahnya belum bak mutu. Nya aja pengawak ianya, pama gak ia bisa besar gaji lah, bisa kena meli kesih, meli mana kesih ngeri kami serumah tau.
1: Henti bakanya, minta dimadah ke boy Jackson Jabut. Pada pia, kaban ya Mr. Tinsai ngigak ya nah. Tu padik, RM50. Ah, ambil. Madah ke boy ajak dia lagi awak. Anang madah tu rabukai. Anang madah ke kita semua awak.
0: Yahoo, yahoo. Bisi upah, nanti upah mayu tu. Sikit nanti pekono si kurang. Kapak kunya, atas bisi upah mayu. Ada lebih kurang. Tidak lebih kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian, mesti Tinsai cari itu boy.
2: Oh, Jabuan. Kenapa awak tak ke depan dia? Dikelmai kebab Facebook berita TM tu. Penarik itu, itu. Penarik. Tak, penarik. Kenapa tu bisa gambar tuai rumah yang peti yang... Pulu pun bisik ke gambar itu. Apa? Nyanya tutup. Gambar polis. Kenapa tuan seluai itu ditangkap polis ketika nyabuang? Nyah. Ukai. Nyah narain kabun.

0: nensia lui kau nya nye sikit orang ke siring bak kemawai kanyuak tau lui kau tau kainya kalak di tangkap kuliah sama tu ne buat rak di rolok buat
1: anang kuai ne anak teka kawang di munyi manyau kelapar aku macam tu berita telolo seorang rakyat Malaysia dipercaya ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Oh, menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jaga kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Oh, hari mana tahu, hari kami tahu tu terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Nyangan tu, bisa kita serumah kena tipu gawa di tilian tu ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawa ketasiak dah. Tambah gak ayah jilat bisik dito dia tahu baru datai tadi aku nemu tu nemu laban tadi bisik yang merek aku roti baik ya hari menua Papua din
0: nah siapa bagi kisah semua saya kena tipunya umur 40 tahun. Ya, maiwah kita serumah tau rumahnya. Siapa gini, ne?
1: Uji di nanya ayah teh rumahnya, ini. Uji di nanya ke. Ya, tau. Tentu nemu leban bisi gambar mbak berita.
2: Ada kurang lebih setengah jam selepas itu. Mereka itu sanggau sama cucu jubot. Lepa-lepa. Sama duduk-duduk di ruai.
3: Hei, Sangau. Terbaru ayan daripada aku sehari-hari itu, Angau. Dia tunjuk bakal kebisa utai di inang. Namun dia bisa nginang orang laki di bilik dia nanti ya. Bangat nak pansuat sehari-hari itu.
0: Pak pemagas ya, menyak. Nanti nak pansuat ke ruai. Mesti sila kajau, sila nyemari. Mah kutuk berbilik. Nuan. Tak deh, lama nak dicuci. Tak ada tu, baru ya tu. Nyak mut bagas aku dah selesai. Hari aku kepansut berkupak ke bawah.
1: Dek, anang kat tadi kemula ke ini aku nak di bubanun. Hari pagi tadi, ia kena telefon bincangnya. Ia metak tutup. Namun dek, utak kemarin tutupnya. Udah baduk medak tutup. Medak peti sebuah lawak tengah hari. Nak mie itu sumai kaku serito. Asuh yang rendam mie. Migi ke diri aku. Tentu deh. Kumai nak hinza kini. Makai mie besari-sari.
0: Dadai putih sekali. Cucuk bakal dek tu jabut. Banduan. Ya bersebut ke? Tidak tutup tersebut. Bisa ada macam berita berkawa. Oh, kita rumah ke kena tipu kawan ke gawak bak meluar Thailand nya. Boleh. Boleh ceritanya. Siapa? Siapa bagi yang nuan?
3: Ya, bisa ikut macam ni kadai sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya. Ini sama umur kau jilap. Nama uka jilap ni kini. Ya, gawak kat asyik dia menjilap ni deh.
4: Oi. Ini ketau ke aku nya. Aku tu baru pulai gawa retasi ya tu. Banun, Sangau.
3: Nai, udah pulai retasi ya DP jilap. Humbai aku betau retasi ya Din, Madek. Bah, siapa kita serumah aku kena tipu gawaknya deh. Nale nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke tasik kian aku. Dek ajak ketemu aku jilap.
0: Hei, tangkap aku. Tuai rumah tu dah tentu nemunya nuan. Ya, bisa bak gambar. Berita kerjayaan tidak ATM berat kutuk sadai.
4: Ya, yang ke rumah dah. Yang kira baru datang ni. Mungkin kita nanya siapa orangnya ni. Siap aku bisa pulai pemisi sehari itu. Ya, sikit kubai orang aku pakai yang ini.
3: Oh, tuai rumah. Kita dulu deh. Duduk beranau dengan kami di itu. Bisa utai ke keranau dengan deh.
5: Oh, belum di itu kita ya. Oh, bisa pulai deh jelap. Pemame. Bisa ya, orang sini kita itu duduk lagi ngiruk kopi. Oh, pemame. Ini jelap.
4: Ani rau duit ke rumah. Bisa aku main air rup ke kita baru itu. Oh, jabut. Amak ke bilik dia lagi. Ambil di utai ba dalam bangku atas meja. Baik di keruai kita. Empat irup kita ba ruai panuan tu. Oleh?
3: Dengar di tuai rumah. Kami tu bisa udah minta berita. Madah ke bisa kita serumah tu kena tipu gawak berbenua luar din. Ya ke dekat dah tanya kami tu. Kan nemu siapa bagi kita serumah ke kena tipunya. Dek nemu tuai rumah?
0: Yeay, sebila main ke tuai rumah sehari tu. Kita udah ayam bak berita kibir ngau. Sebelah Facebook ATM.
5: Kita kak nemu kak. Siapa kita serumah kerada oleh kena tipunya? Ianya mesiku hari kita serumah ke sinau-sinau regap-regap. Kulu kile ku urah besar muan tarik nadai pengawak ngelamat tau. Ya menurun gawa. Alu kena tipu. Nya gak ulah tanda kita mengak ngai nak kerja keluar negeri.
3: Nai padah ke dia metua rumah. Anang bentelan telah. Nadai hari ke ngikan telah nadai ulu lunggaknya. Tu mau sebut dia ne sapanya.
5: Boy nemu kita. Boy dia berumah panjai. Melusah ke orang. Ngai gawa. Anya. Gawa ngai semua ngai main muto ingar modify muto kincia. Nurun ngiga kerja pen agi ngusah ke urang. Tu nyong ngusah ke bala polis. Bala sida YB duta Malaysia ke batalan lagi. Nah. Tusah boy kita ini. Tusah.
0: Batu lama nak ninga urang. Nyekat ke motor ingat ngelamat tau. Nak nemu buihnya ke udah gawak jauh lah. Kaya ya gawak ngagai menua tiliannya ke rumah.
5: Bisi 2 bulan tu udah. Kena ku sidak tadi. Ia disemanya ke gawak bak menua Singapura. Ngenak duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun, ngadu pasport semua company megang. Nanggung, kena ko. Gawa, gak nyamai. Nungak komputer, ngira barang bak hilang. Ajak kena, ngira barang bak hilang. Jadi nak nyamainya. Kak, mau tu dah buihnya. Laban kesigi, tika kerja nyamai. Datai bak Singapura din. Lalu bisi company trainee yang buat menua Thailand kena company ngiga orang trainee yang buat menua Thailand din. Datai buat Thailand din tadi. Lalu dia baik orang ngagai alai sedikit nipu ngena internet. Nyak merikum baik orang skema. Di jamah di pejal orang gawa sidak ya din. Nasib bisi berfaiko sidaknya kuliah yang lepas ke diri. Nya kengujuang nganjuang diri ngagai balai pulih dia. Nya mau tanya ditemu. Nya bakal ceritanya tadi.
3: Nai boy pihak. Ya kati ke boynya tau datai kejadian. Nama baik kabarnya pihak. Nama kemaya ya gawak dia. Nama kita serumah tu nan mu boynya gawak jauh kian lah.
5: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nyak mai gawak. Boy lalu kak. Boy madah kediri kak. Tiket biluan ngau pasport lalu degagak company-nya. 3 hari aja orang ngadu semuanya. Lalu terus nurun gawa. Baik gawa boynya baik kabarnya tadi. Pihak ku nai boy nusi. Lebih akhirnya bulak minde boy. Bulak minde aku.
4: Nadai kak ngemuntangnya. Kawa nua jauh. Kenyamai kawa benua orang. Asuh orang berpersa pengerai kus dulu macam tetapi nanti gak bisa tembok Nanti ke company ngatur dokumen. Kadang sebulan dah baru tembus semuanya. Nanti semuanya atur orang. Yang 4 lagi sidak ngatur. Sekiranya boleh dipercayanya. Ngatur rumah. Sangau, banun. Yang kau pakai kau air baik dapurnya. Sambil berandau, sambil hirup air ke kita.
5: Segi ya mai kodenya jilat. Tang ukai kita nak nemu bui. Utai kenya mai bakanya kedekak dia. Asal meh iya boleh duit. Ah, ninga gaji besai alu jam 4 pendiang ya ninga kode. Lalu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
1: Kasaya-saya ku. Ya pantang menawa buriknya arinya kemai ya buinya nya gawa bisa aku meda kaban aya boy kemai nya gawa nya ke rumah
0: siapa ya pantang menawa buriak ku dek nya jabuat pula ya dek kau
1: arinya bisa siko laki niga aya boy. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, bisi pantang buruang menawa buriak terbaik singit bak lengan kedua pihaknya. Bosai ku ukir pantang. Ku iku ya, ia sama belajar sekuliah ngu ayah boy. Subah kamai ayah boynya sama gawa ngoya. Gaji ratu ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy nanti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamai nyamai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pakungai.
3: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawa kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berunding. Nah, dai kita percaya ke gaji nyuratus ribu utang kerja kita ke dasuh orang. Terus minat nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji nyuratus ribu. Nama, ya nadai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dien. Damai orang gawa tu gaji misalnya. Kapak saya dah kekiruah ngaji kita kejauh tu. Nyamai mengambil saya dah yang pudin. Udah gak dibayar tambah biluan. Digagak ke pasport lagi. Nyo company ke berbuai duit. Nyak saya dah kajam 4 boleh duit. Ia kena nemu berundiang panjainya. Sigi kena tipu mea. Bekenyak mea. Nah, pada ada utai kenyadinya.
4: Kena sigi amai menyikutiknya banuan. Maka kami kegawak tasiak tanpa mayar ke diri mikus. Tajak pan segi udah bisi company nur gawak deh. Bukan nyamai gawak luar. Mayuan sidak kekena tipu. Kena bisa orang rawan deh. Bisa pelancong. Bukai bisa gawak menua luar. Lapannya kena jampat di gagak. Hari nyak kita udah nemu. Nyak nipu.
5: Kok boy? Bisi maya telefon dari balai polis Telendian. Sida tu dasuh dikuruang orang bak sitin luar. Asuh orang telefon nipu ngulih kuduit orang. Telefon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh orang ditipu. Sida berjamah orang. Nak beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telefon pasport sidak semua ditandar megang. Kati nak mati bekenya, kati dika mulai kiri.
3: Baik ya, ya kepada aku ubah berita. Nyokan intian tahun penuh saya berketanya di. Ni mak kita menua tu kebaru tembok sekolah. Lalu terpejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ku jako mulih ke gaji besai. Ya kena tipu menyak. Anda alati menyajara ni nga gajinya kebesai. Lalu nitiah ke kaban ke. Uji tegawak bermenua dirimpu. Nai buah banget ngulih ke gaji besai. Dito temu kita nak nipu. Hidup mati pun. Gawak bermenua dirimpu pun nyamai meh.
0: Amai ku ringak banun. Nah lah sila. tungkol sengayuah kita itu dijual orang nanti, ditipu orang rian. Apa penyari paran ada semua bangkai bak menua orang. Apa ini? Puluhan tahun lupai tidak ke sekolah nguliah ke pemandai. Ngisak ke gawak. Dulu bala apa ini? Tidak, nyau nganjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura, belah Thailand, belah Kemboja, dia nganjur diri dijual orang buah. Buat pergi atau ke tungkos nganyuah. Ya, baru ni bakal nganyuah 4-4 janiknya. Apa? Amat irau aku.
5: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita, ngagai kita serumah mah. Kebukai ke dunia hari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita. Sidak tu pulai. Maya kenurun gawak keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusaha begitu. Baru benar minta tolong sidak WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawak menua orang tu. Ngaim sidak ninga. Pemain teh sebarang sidak kebar radio nya tekawang-kawang madah kebekenyak. Lagi OB nak nulung lagi OB gajai. Ukainya OB kena suah sidak gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak meko aku tuk ngai jadi OB. Lelak danu urang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusaha begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tuk ke. Asai kemutar ke but long panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sidak tu.
1: Anangi lau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2, 8 tahun 1, nemiak umur 6 tahun. Nemo di, don't worry you, ayat rumah.

0: kitel. Dengan cerita buai kekemah tipu gawak luar-luar jauh-jauh. Saja pun bukannya, abang sama sekolah, birik sebiliak. Kau menipu, cok. Ya, sebiarnya mai kita ke nemu pengawak ke disebut akunya nipu, cok. Narai boleh kawak meluar-luar main sebut mulut. Narai interview, ya kak, semua utai dibeli. Disedia kurang magang kenau ke. Gaji kebesai, kawak gak nyamai. Sapa ngai ucau, ayu jua kena tipu, tipu bagiannya ucau. Ya kena orang umpan cinta ini ucau ke kawak. Kami ke, kita yang uliah bami uliah ngau kita. Ya, harap ke, malah kita berundian meh, berundian. Anang terlalu terpapak, anang terlalu harap kurang. Jadi harap ke kita gue jadi ke aja teladan kita ucau au. Ini dek tok kak ke saya ngumpet sama orang. Mumpet dulu ini kita ucau. Jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau nengsi nanggai. Jabut ngeke rumah peting merini liben. Gilap sama ipat. Banuan melatih badi lalu Mr. Tinside Metiabu. Ini bukan problem lana ruai tu ni keluar ke munika midi. Anang kesal tu.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

0: This is mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCIT dekat Mansiak cara ti dikenal Republik Singapura dalam ngagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat ti tuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biak Mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tenggumbuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi ti keman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ali Raban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching Saritu tadi. Raban sidaknya bertuai ke SIP N ianya Menteri Perkara Luar Kedua dengan Menteri Perkara Dalam Menua Kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikenal ngangkat ke kompetensi Raban Profesional Perkara Pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara Raban Pengamal Perubat lalu warinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih di kronik, ngintu stoma, ngau innovation clinical. Kelimpah hari sesi, mantai ke penemu, Raban penyerta sama bisik ngaul diri dalam latih amali, ungkup 8 stesen pengelandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Engau Nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Bak Long Selatung Sungai Bram diketuka Saritu tadi. Pengudah Mansa keperlu dimujur ditemu. Nitih ke penerang Ari Palan Operation PGO Pis Bomba Engau Penyah Penusah Sarawak. Mansa keperlu di ianya Ceria Dulah 43 ditemu Mensia Mayu orang pukul 5 pagi. Bergenturung Long Miri ianya 94 km Ari Palan Penusah Nyak-Nyadi. Engkau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, Joshua Uken Matthew 38 tahun, anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun, engkau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Director ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ke 7 program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program ke bisik disedia ke nyengkawa melatih buat pengawak payap ngogis kimpalan mekatronik elektrik engau otomotif. Institusi untuk megak negap ke kerjasama engau mayu bengkai agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh di randau RTM lebuh di kangau yang ditemui bak sebengkah program Sarawak FM Saritu tadi. Berita tika penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Alan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak Madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu kebepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urung pukul 3.24 minit kali hari kalai pemesai sidak ari upis bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang berguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urung pukul 4.05 minit lemai. Lalu operation tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunaka kita mendengar ke berita di YFM malam tu, berita nyak tadi. Ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Peliling menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang udah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan udah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah udah berjalan ke projek ngaga entalai ari kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor betanam betupi. Ngau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, munyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 semak lemai awak. Jadi kita ke semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi 9-12 itu lagu ada kena pilih ngagai renggat ke penodi atau ke final ACSJ. Terus bergelangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat. Buat

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa, lagu Bidayuh.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku Mike kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Siti gunung ti berpalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai selalu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh dua itik tucung gunung tik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio tik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai tik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemanduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter hari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki ari tasik kampung tik gadung nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau strata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit tik nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun kemana bakal kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil kesedak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi kepun penatai pemakai ngau endur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti berguna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peningah

jadi batu, jadi ketanda pengorbanan ngau penalu sedaya ngagai community. Ba versi ke sitik dak gi, sidak jadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya jadi legenda tang ia ngayan kebekeni community Kelabit semak ngau rampak menua. Ba community traditional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral tinda ulih tau kena dipeda cerita mesti dipebasa ke. Naka kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai batu lawi jadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda batu lawi megak bisik kawal ngau sejarah moden. Maya perang dunia kedua, kandang menua dalam Borneo jadi bidang operation di berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai baladri Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayar itu. Nyalai tukuh batu lawi kenyalai jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sidak ya atau ke penuduk sidak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak pihak jalai kia kayaknya senang balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah jalai sidak ari tanah tinggi gelingik bario lalu berjalai nengah kampung hujan tropika bak penglama berapa hari sidak patut nengah jalai tipu bukit merakak sungai ngau bermalam bak kampung tajak pun mayuh pemar tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak tuk meh ke diasai kesedak ya cukup berga pemanah rampak menua ti agik dijaga jadi ke kandang dur tu siti ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia dia tu batu lawi ukai seminak dikemegah ke komuniti Kelabit ajak ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia ngau ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna mat ngambil kerebak dudi agik uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah batu lawi ngingat ke kita rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi aja. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit untuk ngagai perkara tip guna dalam sejarah Borneo. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita sudah datai bab pengujur program kini kita sarito. Ingu baru ku datai baru buku singo kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mumpa dulu ku. Bye bye.

Ya, lagu hari Johnny Aman ngau lagu ya hari tu juga kah induk ke bernama Shirley malam tu kah berdau tinduk kini malam tu harap ke terus belengau kami nyentuk ke penghujung program ok Asmina Shirley ajak tak semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nak majak pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benar driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke dituju ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayu lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali tu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri, Music Iban.

Lagu ni Tony's B Peace Band nak apa-apa. Saya terlagu ke Benung bilang jam ke dia tu engkup sidak ke Bidayu. Jadi nak apa-apa hanya nanti nak salah aku mai mai reti nguji-nguji. Nanti salah madahau. Okey, kita datang ba irama etni bubu bangsa kalai hamayu lagu Bidayu kaya nak melanau lun bawang bisaya. Ya, udah dirintai ke aku ba, jam 3.0 di pemerintah malam salitut kena 24/7/2026 nyala dan pindah ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami ba YFM ke sekali tu megak Siti lagu Bidayah ke di pilih merindang kita lagu Ari Dino ngah lagu ya dari Pongan.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

lagu hari Bobby Lai yang hari tujuh ngagai amai apai ke benaya hari tujuh kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti agi lagu kayan hari tadan sayulan.

Cinta Berbunga, lagu hari Sazia, setiap lagu Melanau merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa bajam ke penudi Salito hari lima. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita bajam ti ke penudi tang. Sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau megang.

lagu hari Erickson Belu Iko Sebulan Hakemai Reti Nuan Siko. Lagu kena merindah kita pemerindah malam jam 3 penudi raka kita bedau tinduak maya tu jam. Terima kasih agak kita kagi mengkam gulangau kami ba YFM. Pemegak kita akan menang ke kami agi gulangau kami ba Astro Channel 871. Terima kasih laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke Berantu Jalai. Harap ke kita datai bandur ke dituju. Ngalikun malam tu kita ke Dribble Bus. Lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke Bendung gawak jam ke dia tu. Bendung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi. Sudah habis shift. Pulai berjimat. Awak ke datai baru rumah engau likun mega out terus bergelengau kami buat YFM lagi merindah kita engau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran engau Belry Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Bendung mendiang ke kami buat irama etnik Pupu Bansa.

lagu hari Jennifer Wong Singinan Ngaran. Siti lagu hari Siti lagu Bisaya Berindah kita. Jadi tu Siti lagi lagu Bisaya, lagu hari Aben Bidadariku. Serta kena aku merindang kita megak. Siti lagi lagu hari Josephine Jalin Anak Temuai. Serta ngujung ke pemerindah agak malam sari tu, lagu hari Stenium Bad Pharaoh Gila Bayang. Bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam. Selamat belalak.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak memaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: aku pesan ke semua bala peninga arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita tang lebuah kita udah nerima Jesus.

0: Yesus Kristus. Jesus madah lebok te ngaku dosa kita yang ngagaya, ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita, lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerala.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya melayak.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Hashtag nenni active dir tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita Intel hari 2. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke diri pun jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya semina dua tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke. Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuangkannya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai, begini tuakang.

0: lebuah tua jaga ngomana ya, pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gak mau tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: na ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tua nah. Ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala na ibu semua tanya
0: na ibu na perlu na perlu tanya labanya bisik kesan tu di hari lah deh hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena keboktok atau kejik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena kepucau. Tahu kena jayau ku kita ini.
1: Pucau.
0: Tahu ke jayau atau kepucau. Lepas pucau
1: tu. Pucau pemanis semua ni.
0: Tahu ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
0: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labau tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
0: Namelejo bakat tua makai buah maram. Sebab tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, pedaan wang. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak ludi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

program Rundown minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang, Ninja Ngarinam, Jam Keterubah, Nelang, Tenhari.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ninti hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjakuk, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Bisik bermula pesisir lah. Selalu bisik borang yang engkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tuan rumah ngemaik borangnya dia. Baik borang agak rakyat tu akhir. So, dia isik di kelayak isik lah. Bantuan tu nak semua air layak lah. Hanya Siti Kak disebut aku lah. Bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya? Mohon lah. Takut dia kelayak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Hanya saya lah. Bantuannya bisik dia. Maka tahun depan dia kena buat dia. Bantuan ada gemasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti si Ko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar pengulu ke rumah. Nada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang dengan rakyat kata orang tua itu nak nemu nyak ke tanggung pengawak tuan jadi terumah
1: memang punya aku
0: baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
1: pengalaman
0: itu terumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita ibak dunia tu, nama utai kedekak apai kita ibak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisminak bisi utai kada pinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak anang sekali kita merik minak sendarainya jak daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
2: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
3: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tarik enti kita jak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
2: Pangai ke ngagai apai
3: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nyak berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah megak ngagai apai. Ya Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dekat, dekat spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngerok di tu, biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyen mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nak dah ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak bedak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumai lu sih, kumpal luang terlalu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung siapa juara carta kenyalah minggu tu. Siapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
1: Lagu engkau.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Indian Tower, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita di lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri jauh lebih si. Ni orang buka ya deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar kerja sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak kira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tahu selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berluar. Kelima. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: dengan tak kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jakuk. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Segulai Sejalai 94 YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemang. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketika tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti nanti yang tua bak du diari. Nanti utangnya mesti nanti yang tua berat tuan nyingkang. Berat kita ngurus ya nih ya. Tang, tuk siti kau teh kak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas munyi kaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita.

0: tua mampu bersaing rumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tinggir yang kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Lama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang oleh nyadi mati berat. Enti nak dia tu ngau mana. Lepas dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang. Lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau utang anang yang nyadi tatiang. Ari ti ngenyawah ke diri hari utang. Kita uleh ngatur duit ngau mana. Nape ya puan? Serta ndak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai aja ku Melayu. Kita mampu, kita uleh.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malahnya.
0: Bah, yo. Amat kenung. Haram, ngupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: đi nghe chứ. Quái FM. Tên vụ lái. Tới đây.
1: Lepas kita tengok ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didingar kita nya pastor deh.
2: Betul.
1: Ya tangtik bak ajar kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Oh. Sekedak prinsip tulis dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita nagang nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya muka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey ajal aku ja, okey. Ya, ku aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut yang madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertia, nama kebuah anang kertia, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dulu au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak engkertia, lalu kelalam, Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuk,

0: empat ilka jako orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya. So bab buat Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, bakanya megak kita ngampun pangan diri.
1: Sajurai 6:35. Belasar, ndur bejurai kemayu macam peperak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lama gelu ancok tu sahti.
1: Eh kati nak ibu. Hai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tu nak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jelan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8 dan 6 1954, lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 dan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5, lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8 dan 6 1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban, nada agib kongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pi pedak memang petuainya. Patut nak mu mampu mulut. Ya menanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIY FM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Cabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. News

0: Ай, собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya ngeramak jaman moden. Ha, pelabak aku.

0: umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngau burung awak kena ngacau padi ke ditanam kita nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramba kedekat dipejurai ketua bab topik sari tok pastor.
1: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke ade keramba orang ngau keramba tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak lagi mik sobat. Jadi nama kini engkramak saman modern tu. Engkramak tu boleh nyadi nama-nama tai. Oh. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Bak penghidup kita itu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak engkramak. Lebuah kita yang tadi berjalai. Lebuah kita yang lagi mik kini. Tang dia tu engkramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ngujung ke kita nyembah atau ke balat ngemerat rindu ku tanya kan nak disedal kita ya yeah. Tu nak disedal kita takut maka oh. Kita ke takut ke keramba kita takut kantu utang ku tanya kan te ke di kangau ketua agar te tanya maka te ke di kerindu ketua atau ke cara te ke pedak atau kenar pedak keramba tu ukai semina utai te uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6. Kuih ditu. Terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa. Nyak ke ngujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus. Nyak ke ngujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita. Anak sekali-kali kita. Berundi yang lalu ngembuhan. Engkrama tu bak penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labot Tuhan sigit nagang kita betuai kotenya tau ke ngibun notenya.
2: Lasar jurai 635. Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pamaagi, dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?
3: Da.

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sembahyang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku dua sekitar pagi itu dari hari Surah Hebrew bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8 jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit kita patut nemu puas hati kutai ti di kemisi kita laban Allah Ta'ala udah nyebut aku ngai sekali-kali ninggal ke kita tau ke ngelengkak ke kita nyalai kita kempeng hati nyebut Tuhan yang penyaup aku nyalai aku nak takut namau tai ulih dikerja orang ngagai aku kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita perhati ke penghidup sida lalu tunda pengharap sida Jesus Tuhan Jesus tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya ya munyi baca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke seberau kita ini ngajak ke Tuhan aram besampi semua kita Tuhan adalah telapai kami pagi itu kami kan ingat ke jakut Tuhan nyalai buka pikir ngarun yang hati kami Tuhan lalu berjakut main Tuhan ngagai semua kami ke pagi itu awak ke kami tau nemu namau titik dekat dikongsikan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi jaku Tuhan tau kabatan yang penemu kat dikongsi kaku ngau kita pagi itu ianya berkongsi ke berkat Tuhan malam menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu ngenengkah jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit kita patut nemu puas hati ke utai ke di kemisi kita ianya ayat 5 malam menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja dan kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita laban semua utai itu utai ke datai hari Tuhan kalau kita ninga jakob buku kudus kamu nyito Tuhan tau meri lalu Tuhan megak tau ngami semua tai kedek kemisi kita bala menyadi baka kita kemari utai ngagai orang ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang yang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita berkongsi kemimin pemisi kita ngau orang bukai kadang-kadang utai ke di kemisi kita ukai ngai kita maga teng dikena Tuhan nguji kita uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngak orang laban bu kudus megak bisik madah ngagai kita jakut kemunyi itu berberkat meh orang kemari hari orang ke nerima ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kita tak kengelengkak ke kita Tuhan yang reti dekat nyawab kita Tuhan yang reti dekat selalu merik ke kita utai ke dipuna kita kita itu sempama munyi ke jakub buk kudus
kita mensia bergagi ari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat meri ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Anen ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Tayang awak ke pemeri kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Laban kita orang Kristian, kita dikena Tuhan nyadi ke berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawam orang, kita merkat kurang. Lebih lagi dalam semua utai artinya, kita itu meh berkat kena tayari Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensia mayuh dalam dunia itu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikal dan tulia itu. Jesus nak berubah kemari sarito ngau ke pelamanya. Artinya ti subak Jesus udah kalah merekat ke kita. Sarito mega Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasal. Utai ke dempak kita, tau ke utai ke dirup kita, tau ke garik ke dikena kita. Laban Tuhan sikit dekat meri ke kita semua utainya. Lalu dia tu tanggungjawab kita berkongsi ke berkat Tuhan. Ngambil ke kita tadi ianya ulih jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaga Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya, nyak baru kita tau ngerja, tau nyambut, tau pen, tau ke kita nya tadi tau ngiga utai bukai. Nyalai pengujung yang bala menyadi dalam nama Tuhan iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaga Tuhan. Ukai ngena utai tau ke pemisi dunia tu. Laban jaku Tuhan yang tadi nyak meh kemeri kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan, nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Aneh sekali irauka penghidup dunia tu kita ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jaku Tuhan kenemu ngerusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lepanti tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan, kita nadai penghidup ke meruan. Kita nak begulai ngau Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar terima kasih kenuan Tuhan kudia berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tau. Awak ke kami Tuhan boleh berkongsi ke berkat ke datai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisi kami dalam dunia tau. Lebih ke Tuhan awak ke kami jadi berkat kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikena nuan ianya ngemansengkah penghidup mensemayuh dalam dunia itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang iga ikan.

0: ku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat. Tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun. Nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talong ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI.

Ya, selamat pagi. Selamat bulan gaul kami YFM, penggerak pagi kita pagi hari 6, hari tu 25, hari bulan 7, tahun 2026. Lagu ke terubah di kena merindang kita YFM, penggerak pagi kita ke pagi tu. Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bulan gaul aku Melati Badi, hari pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana garap ke semua atau pengawak juga ia ke bisik dikadi penjalai ke kita saritok lagi pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita bak penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nak Diempu Aku.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu berdengar kau lagu pengerindu bakal ke nyilih baju lagu ketemu namanya tadi merindang ke apalah kita ke lagi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi bisa sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup hari tu bisik sekedar dari kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni hari tu ne ya ke baru dan ni selamat pagi wai terus mendiang ke YFM mulai gaul kami bak pengerak pagi kita bak YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar hari ya berita ke bisik dipansut ke bak berita hal kita bak YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngigak ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bak long selatung Sungai Baram tu tadi udah diketu ke kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari palan operasi PGO PS bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang nyak ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri yang nyak kira 94 km hari palan penusah tu ke nyadi jadi ngau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang jadi tiga ikut ke bukai ke sama lemas dalam penusah perahu karam tu ianya Joshua Ukim Matthew 38 tahun

pun anak ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun apian mega ngau Jonathan Yurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke di perkongsi kaku gulai ngau balap ninga kita iba penggerak pagi kita iba YFM ke pagi tu jadi ba berita ke bukai lagi kita sama kunsi ke jadi tu gitu terus merindang ya balap ninga kita pagi tu sita lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu enti pengerindu udah berserangan.

0: Hashtag Lily Active Dear To. Oleh dia kita Intan Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Mu

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmina dua tali je nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu terabai Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
7: Lagu-lagu bangsa kita
8: ini di sinur bukai, tentulah bawa FM
7: segala jalan.

0: Di kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu dan kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 7.25. Pesan itu ya kena lah di hari tayang itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Ba, bekening ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke Pamlayan ke diau ba selepung Punggok Ran Gua Engkeramut ke Pamlayan Banyelam Kelawah Poai Melugu Entulang Lacau Karak Kawan Melayan Bang Pilik, Sungai Besai, Sebumban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantuk, Nengasan. Kawan Melayan Bang Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, Gau Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Melda Anak Sunggung, madah ke Melda Anak Sunggung. Dan adai kena 24/7/2026, hari 5. Bak hospital besai di Kucing di tu. Jadi ni yang Melda Anak Sunggung tu. Dekat di Senggait Balam Ayuh kena malam tu 25/7/2026 pukul 8 malam. Bak rumah lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kucing. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda Anak Sunggung. Melda Anak Sunggung udah nadai kena 24/7/2026 hari 5 buat hospital besai di Kucing di tu. Jadi ni Melda Anak Sunggung tu dekat di Senggait Balam Ayuh kena malam tu malam 25/7/2026 pukul 8 malam. Berumah lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kucing. Jadi kita ke dekat demu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Hepson Sunggung bak 016-8856-409 016-8856-409. Ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke Pamlayan ke diau bernaman Sibu Durian Maung Berjayat Kenawit ke Pamlayan bak Pasir Kenawit Bawan Kenawit Bawah Burak Oyak Sungai Pak Sibu ke Pamlayan di Julau Naga Magamukah Bukit Keladan Selangau ngau semua ke Pamlayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25/7/2026 hari tu tadi ni yang ex tuai rumah manggit anak burung tu tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balam Ayuh kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25/26/7/2026 bar rumah David bar bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tu rumah manggit anak burung tau kapai Teresa udah nadai kena 25/7/2026. Jadi niang ex tu rumah manggit anak burung tau kapai Teresa tu dekat dintu Balam Ayuh kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25/26/7/2026 bak rumah tu rumah debit bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai David anak manggit bak 013-580-5645 013-580-5645 tahu ke ngagai Sintan anak David bak lumur 011-251-80214. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju ke Pamlayan ke diau bak Luban Ulu Betuang ke Pamlayan bak Selindung Ulu ngau Ilik ke Pamlayan bak Marup Atas ngau Baruah ke Pamlayan bak Stugak Kawan Melayan Bak Meriuk 6 buah rumah, Merindun 13 buah rumah, Semanjuk, Bukit Tungkuk, Basi, Empelam, Kawan Melayan Bak Kalung, Jalai Buntut Temuduk Seri Aman, Kapan Belayan Batu Lintang, Peruan A, Kapan Belayan Dimiri, Ngau semua Kapan Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat Dintu Balamayu malam tu 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah bayi meriuk tambah engkelili lalu penerang ke sili kita tau telefon ngagi apa ba 011 432 2148 tau ke 011 683 8946. Nya tadi pesan madah ke Li Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayu kena malam 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Nyalai kamu layan ke dipesan kita dipinta datai ngekai rumah bayi meriuk tambah engkelili nyalai penerang ke sili atau bertelefon ngekai apa bak 011 432 2148. Ya pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan nuju semua kawan Melayan ke nak ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala niang ramba nak sigau ke Ngelala niang ramba nak sigau tau ke apa ya Francis. Jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke niang ramba nak sigau ke dekat diatur Saritok 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke sili atau bertelepon ngagai J. Francis ba 016-5571-844 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba ba 014-8782-380. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Semiang ngetas sulit niang ramba anak sigau ke dekat diatur Sarito 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan nangkan ketuk nuju kawan Melayan ke diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran. Kawan Melayan ke diau buat rumah Thomas Cagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban. Kawan Melayan buat rumah Ugus Banulu, kawan Melayan buat Melugus Kim, kawan Melayan buat Skatap Nangajau, kawan Melayan buat Gensurai, kawan Melayan buat Melayu Ulu, ngau semua kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Avenue, tau ke Kingkong anak gereja, udah nadai kena hari 3. 22 bulan 7 2026. Jadi ni yang Max Ebony tau ke Kingkong anak gereja tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu 26 bulan 7 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke bak pendam Mungguh Lubuk Tanau kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jalai kawan lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai bak tanu layar betung ngau ngusah ngesah penusah tu nya. Pesan madah ke Max Avenue tau ke Kingkong nak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu malam 26 bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Belinga nuju kawan Melayan ke dia buat Sarik Serikai, kawan Melayan buat Sungai Pawah Serikai, kawan Melayan buat Tebu Minus Serikai, Selangan Serikai, kawan Melayan buat Sebangkui, Sungai Tapang, Tusuk Malau, kawan Melayan buat Batang Brayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, Kapal Belayan Bak Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, gau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Menggan anak empat, madah ke Menggan anak empat udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Jadi ni yang Menggan anak empat tu dekat Dintu Balamayuh kena hari 6 tu 25 bulan 7 2026, Bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi kapal melayan kena pesan kita dipinta ratai ngagai rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa pengerak pagi ke pagi tu.
0: Pengerak pagi
3: YFM.
0: Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pendang siang ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsak dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, berbulan dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: kita giatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Bugulai Enggau, aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus mengangkat ke produktiviti gau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikenak nyapai target mengangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang tinggemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sedat temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara meribasa, kemegak nyadi ke perangsang ngakai orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tu lebuh ke berjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Jerumbak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalau tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak 3 hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah gau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisiati dekat mansik acara tidak kena Republik Singapura dalam ngagak polisi ngau inisiatif dikenak napik status mayu rakyat tetuai umur manggai bat tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubik Amin Gau Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madaka pengawak tu ngembuan tuju dekat ngenegap ke polisi nyagau orang ti tuai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu, tau nyari ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak, lebuh dekat ngagak polisi tingkeman, nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai bahasa hari Raban Delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN buat Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikenang angkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tiang Chiu Yu, madah ke simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bahawa Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih tekronik ngintu stoma ngau Innovation Clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bisik ngawul direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandi aktivisi disediakan. Yang datai ke jakutnya lebuh ke berjadi ke simposium tu di Miri kemarin. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lomba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lomba Baram Regata 2026, Datuk Dennis Ngau, madah ke kategori barunya diberi kelala dikenal buka peluang menyuhagi penyerta ari komuniti di tau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan Marudik kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lumak perahu kayuh diperebut ke 22 bengkah kategori, yang kaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju dia 162 penyerta direkod ke, yang kaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prais mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid patut merambu macam program pemanjai tahun tak tahu mereka penguntung agak semua serak komuniti. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program ke diatur nak patut sebina berkawa dengan pengawak pengarah pajak. Inisiatif keulia di peramu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latihan pelajar dengan pengelandia boleh mengangkat ke status sosioekonomi komuniti. Yang masuk ke jakut tu bab pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru mengenai ungkus urung RM2 juta. Ia temuk gagak dalam bulan 10 2025, nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus menegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Tilandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya nyendia ketujuh program latih tiap berpelasar ke guna industri serta ulih nangkup peminta market kerja. Program kebisa disediakan yang kaum latih bawa pengawak payip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak menegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ya madah bunyinya lebuh di randau RTM, lebuh ke dikangau kenyadi temuai bawa sebengkah program Sarawak FM kemarin. Berbak ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai akhirnya dipilih kedua, tanya majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiap berkualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ia madah ke ubah rundia mensia mayuh berkawung dengan TVET tu, ketika peminta industri termajak nambah, ngagai pengerja pengawak tilandik tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung, ngau perengkap pengangkut elektrik EV, dia tu guna kemayu hagi orang Kelandia. Lalu harinya, nyadi ke Tibet, nyadi pilih dan keman ungkup Raban Biak. Penyampau graduate Tibet Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri kecukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Baklong Selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah Mansa Kepenudi mujur ditemu. Nitya kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah Penusah Sarawak, Mansa Kepenudinya ianya Ceria Dulah, 43 tahun ditemu mensia mayuh. Orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri, ianya 94 km repalan Penusahnya kenyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah peraunya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okin Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lama ditangkap ketika ngembuan dadah maya pengawak meresa di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena R4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke pengawak meresa lelaki peranak menua tu keumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah ngau penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yatu dipansi hari baru Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megat dekat kena dakwa Ribaru Seksyen 39C, Bracket 2 Akta Kesebaga, ketegak nanduk penyalah kesama Enggau Dada. Dikenang ujung ke berita Tok Batam Berita di Baca Baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tujuh ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanakan berita kita ke pagi top tinggal beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenyah.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bak pengelama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak

0: Direktur Pisma Bursawa Nurhyati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermuka nanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngos Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di dusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang itu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia gitu. Ianya tadi pasar lubang itu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang itu nitiak pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya suba udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang itu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu asal menua lubang itu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kita iban ia ke ngumai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilang perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kedibai ari biluangnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar itu bisa tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan amai mana ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu bisa ngemuan cerita yang pun baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang itu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
1: Jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluh diletuang kumpang. Reti jeko dalam, banyak ari lemetak, tinteng kedang, mayuah ari beluah di letong kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti bergelumuk ba siti-siti endur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluah di letong kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti bergelumuk ba siti-siti endur. Maya ngena jaku dalam tu ianya, amat mayuh mensia datai medak program YFM datai nemuai. Banyak hari lemetak tinting gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya, banyak hari lemetak tinting gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngeluwi hari kecukup, laban munyi ke orang, nanti kita meri orang makai ngau hati tindak rangka, serta hati tuci dalam sampi. Petara endang sigi nyangkong kita, nyak nakak jaku dalam sarito ianya, banyak hari lemetak tinting kedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, ngau hari enam.

0: и собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tahu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Aku dah ada gemporok aku. Kebenar ke minggu tu pendengar. Besik mahorang dah nganjuang ke aku Leman Berita. Leman Berita tu dianjuang lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan berkongsi ke Leman Berita ke danjuang kau tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjuang kita ngagi aku. Bah, sudah bersedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semanggang atau ke di Kuching, kita di Serata Menua Semenanjung Dedin, kita di Sabah, di Serata Dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngelaman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat macam Leman Berita dikirim ke ban kumpul. Duduk sepi aku je bau pias bagi ban dia. Enyak peni ribut. Angai nak anjung Leman Berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepi. Nya uji tau ku ya kunci di Leman Berita tu. Ha. Jadi aku dekat macam Leman Berita keterubah dikirim ke peni ribut ke sekali tu. Jadi menofons. Kita kalau check in bautil, check in check out. Jadi semadi kita ngenang check in check out tu. Aku dekat